0: tabu takbir ini. Setelah kita bertakbir ihram Allahu Akbar, takbir zawaid ini kapan kita ucapkan? Kapan kita lakukan? Para ulama mengatakan bahwasanya hendaknya sunnahnya takbir zawaid ini kita lakukan setelah kita membaca doa istiftah. Setelah kita membaca doa istiftah, baru kita bertakbir takbir zawaid. Ya. Dan ini seperti ini pula difatwakan oleh Lajnah Daimah, ya, bahwasanya kita bertakbir zawaid ini setelah selesai membaca doa iftitah. Bukan kita bertakbiratul ihram langsung bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi setelah kita membaca doa iftitah baru kita bertakbir zawaid. Apakah ada pendapat Ustaz boleh bertakbir sebelum membaca doa iftitah? Ada juga pendapatnya demikian. Tapi wallahu alam, dari pendalilan bahwasanya bertakbir setelah doa iftitah ini lebih kuat, ya. Kemudian apa dalilnya adalah hadis perbuatan Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, sahitul adha wal fitr ma'a Abi Hurairah fakabbara fi raq'atil ula sab'a takbirat qabla al-qira'ah wa fil akhirah khamsa takbirat qabla al-qira'ah. Kata Ibnu Umar, saya menyaksikan Idul Adha dan Idul Fitri bersama Abi Hurairah. Maka beliau bertakbir, Abu Hurairah bertakbir pada rakaat pertama itu 7 takbir sebelum qiraah, sebelum membaca, maksudnya sebelum membaca Al-Fatihah. Dan bertakbir 7 takbir sebelum membaca qiraah, membaca rakaat kedua itu sebelum membaca Al-Fatihah. Maka mafhum dari perkataan Ibnu Umar ini bahwasanya para sahabat itu mereka bertakbir setelah membaca doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah. Kemudian kalau kita tahu bertakbir itu, takbir zawaid itu setelah kita membaca doa iftitah, apakah diangkat tangan ini ketika bertakbir ataukah tidak? Ya, apakah diangkat tangan kita ini ketika bertakbir ataukah tidak? Yang benar disunnahkan kita itu mengangkat tangan kita ketika bertakbir selain takbiratul ihram atau disebut dengan takbir zawaid, disunnahkan. Apa dalilnya? Berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW, berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, kana Rasulullah SAW idza qama ila shalah rafa'a yadayhi wa yarfa'uhuma fi kulli takbiratin yukabbiruha qabla ruku hatta tanqadiya salatuhu. Kata Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW jika beliau berdiri untuk salat,
1: beliau mengangkat kedua tangan beliau dan tangan itu beliau angkat, ya, setiap takbir yang beliau takbirkan sebelum ruku. Jadi beliau mengangkat kedua tangan beliau sebelum ruku setiap kali bertakbir.
0: Hadis ini sifatnya umum, mencakup sholat faridah, sholat wajib, dan juga mencakup sholat sunnah. Oleh karena itu, berdasarkan keumuman hadis ini, maka para ulama mengatakan disunnahkan kita mengangkat tangan kita ketika kita bertakbir di dalam sholat id, takbir zawaid. Taib. Kemudian, apa yang dibaca? Adakah doa di sela-sela takbir tersebut atau tidak ada? Maka tidak ada hadis yang sahih menjelaskan bahwasanya ada doa dibaca di sela-sela takbir tersebut. Terus apa yang dilakukan? Maka tidak perlu membaca sesuatu. Maka setelah dia bertakbir, lanjutkan bertakbir kembali semacam itu. Maka tidak ada doa yang sahih di dalam masalah ini. Kecuali diriwayatkan beberapa athar dari sahabat dan riwayatnya pun bermasalah. Maka abdalnya adalah seseorang ia tidak membaca sesuatu. Kemudian bagaimana kalau seandainya imamnya kelupaan? Ya, imamnya kelupaan bertakbir zawaid, ya, karena habis subuh bermasalah lawan bini, terbawa di dalam sholat, akhirnya pas sembahyang kadang ingat lagi ini sembahyang hari raya, akhirnya langsung bertakbiratul ihram. Kemudian langsung baca surah Al-Fatihah. Kita tahu bahwasanya takbir zawaid ini, kalau imam itu sudah mulai membaca Al-Fatihah, mulai membaca ta'awud, maka sudah hilang kesempatan untuk bertakbiratul ihram, bertakbiratul zawaid. Ya, hilang sudah. Ya, enggak boleh lagi seorang imam apa kembali, ya. Kalau dia sudah mulai alhamdulillahirabbil alamin, kada ingat ngulangin enggak? Ya, sudah hilang kesempatan dia untuk apa? Mengulang. Nah, bagaimana kalau seandainya imam ini lupa ya membaca apa? Bertakbir 7 takbir ini, ya. Apa hukumnya? Pertama, takbir zawaid ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah sehingga ketika imam itu kelupaan tidak perlu dia sujud sahwi. Tidak perlu dia sujud sahwi. Salatnya sah apa tidak? Sah salatnya. Ya, dan pernah ya saya menemui dulu waktu di pondok ya. Ada teman ini karena kita dulu enggak apa namanya kurang ilmunya. Ya, jadi saking semangatnya mengamalkan sunnah salat di tempat orang, imamnya ini kelupaan apa namanya? Takbir. Kelupaan takbir, ya. Ya, kiai ini, kiainya sepuh ini. Kelupaan beliau bertakbir. Ya, akhirnya salam, orang-orang yang lain enggak berani negur. Ada teman negur, ya. Kini baru belajar juga. Saya minta salatnya diulang, kata beliau. Salatnya ini tidak sah, katanya. Akhirnya kiainya pun segan beliau mengulang salatnya. Padahal sebetulnya enggak ada apa-apa, ya. Salatnya sah saja, ya, tidak ada masalah. Karena takbir itu hukumnya sunnah saja. Sehingga kalau imam kelupaan bertakbir, makmum jangan subhanallah malam bikin kacau imam, ya. Maka sudah, kalau imamnya lupa sudah, dia enggak perlu makmum subhanallah karena itu sunnah. Kalau ditinggalkan tidak ada apa-apa dengan salatnya, tidak ada masalah salatnya, ya. Maka justru kalau makmum menegur subhanallah alhamdulillah bingung imam itu. Apalagi dia sama kali KDI ingat takbir itu, nah, apa yang salah di setelah Al-Fatihah, perasaan bujur aja. Ya, maka tidak perlu kita tegur, biarkan, ya, biarkan dia, ya, karena itu hukumnya sunnah. Terus bagaimana kalau seandainya orangnya masbuk? Saya datang kebetulan sholatnya sudah didirikan, imamnya sudah apa namanya mulai membaca al-fatihah. Nah, saya tidak sempat bertakbir 7 takbir. Apakah saya bertakbir 7 takbir? Tidak, saya bertakbir takbiratul ihram saja. Kemudian mendengarkan bacaan imam. Ya. Tetapi saya dapatnya ustaz pada pertengahan, pada 3 misalnya. Ya, 3 takbir dapat, ya. Maka lanjutkan ya bersama imam. Tidak perlu Anda tambahi. Kalau dapatnya 3 tidak perlu ditambahi 4 lagi, tidak perlu sudah. Apa yang Anda dapat itu yang Anda cukupkan. Baik, ustaz, kalau misalnya ketinggalan 1 rakaat. Ketinggalan satu rakaat, ya, satu rakaat bersama imam. Nah, yang rakaat kedua ini ulun takbirnya 7 kah 5 lah, ya. Misalnya si dia yang ketinggalan 1 rakaat, kita tahu takbirnya 7 di awal, 5 di rakaat kedua. Nah, ketinggalan 1 rakaat, apa yang harus dilakukan? Maka dia bertakbir dengan 5 takbir, ya, karena awal solat yang didapati oleh seorang makmum bersama imam. Ya, salat yang dia dapati bersama imam itu adalah rakaat pertama baginya. Rakaat pertama baginya. Ketika dia ketinggalan 1 rakaat, maka rakaat kedua bagi imam, rakaat pertama bagi masbuk. Ya. Sehingga ketika rakaat kedua, maka dia cukup salatnya 5 takbir. Ya, 5 kali bertakbirnya. Tidak 7 kali takbir. Karena itu rakaat kedua baginya. Berarti kurang ya, ulun takbirnya 10 jelas, Dad. Maka itu, Bang, kenapa terlambat? Ya. Ya. Maka semacam itu dia mendapatkan cara mengejar ketinggalannya. Kemudian, apa yang dibaca ketika di dalam salatul Idul Adha? Para ulama mengatakan di dalam salat, khusus salat Idul Adha dan Idul Fitri dibaca pada ayat pertama, rakaat pertama, subbihisma rabbikal a'la. Dan pada rakaat kedua dibaca surah Al-Ghasyah, ya. Hal ini berdasarkan hadis Nu'man ibn Bashir. Kata Nu'man, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'idaini wa fil jum'ah bisabbi isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyah. Kata Nu'man ibn Bashir, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca di dalam 2 hari raya dan pada salat Jumat membaca sabbi isma rabbikal a'la dan membaca hal ataka hadithul Ghasyah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan juga kadang-kadang Nabi juga pernah membaca surah Al-Qaf dan surah Al-Qamar.
1: ya, sebagaimana dalam hadis Abi Waqid Al-Laisi radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fitri wal adha biqaf waqtarabat as-sa'ah. Kata Abi Waqid Al-Laisi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu
0: beliau membaca di waktu salat Idul Fitri dan salat Idul Adha surah Al-Qaf dan surah Al-Qamar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya, maka boleh seorang imam itu memilih dia membaca Sabbih Isma Rabbikal A'la dengan Hal Ataka Haditsul Ghasiyah atau dia membaca surah Qaf dan surah Al-Qamar. Kemudian dikeraskan bacaan tersebut, ya. Salat Id itu dikeraskan bacaannya. Kada bediaman. Maka dikeraskan bacaannya berdasarkan hadis Nu'man bin Bashir tadi. Bahwasanya kata Nu'man, Nabi membaca dalam salat Id Sabbih Isma Rabbikal A'la. Tahu dari mana beliau? Pastilah ketika Nabi mengeraskan bacaannya. Maka berdasarkan ini kata para ulama, dikeraskan bacaan ketika seorang imam salat Id. Kemudian disunnahkan setelah salat Id itu berkhutbah. Disunnahkan adanya khutbah, dan khutbah ini hukumnya sunnah. Baik. Apa hukumnya orang berbicara ketika khutbah? Ketika khutbah Idul Fitri atau khutbah Idul Adha. Ya, ada panitia menyenggol, ada sapi lapas tuh kayak apa? Ya. Baik. Apa hukumnya berkhutbah ya di waktu berbicara di waktu Idul Adha? Ya. Maka hukumnya tidak mengapa. Tidak seperti berbicara di waktu khutbah Jumat, ya. Tetapi afdalnya adalah seseorang mendengarkan bacaan imam. Ya, mendengarkan khutbahnya seorang khatib atau khutbahnya seorang imam, ya. Kenapa para ulama mengatakan sunnah? Apa dalilnya? Para ulama mengatakan khutbah setelah salat Id itu hukumnya sunnah. Mereka berdalil dengan hadis Jabir, ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qama yaumul fitr fa shalla fa bada'a bis salati qabla al khutbah. Rawal Bukhari wa Muslim. Kata Jabir, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ketika salat Idul Fitri, ya, beliau memulai salat terlebih dahulu sebelum berkhutbah. Ya, sebelum berkhutbah beliau memulai salat. Kata para ulama, ketika khutbah itu diakhirkan setelah salat itu menunjukkan bahwasanya khutbah itu tidak wajib. Ketika khutbah itu diakhirkan oleh Nabi setelah salat menunjukkan khutbah itu tidak wajib. Tidak seperti Jumat. Tidak seperti salat Jumat. Oleh karena itu, khutbah ini hukumnya sunnah, ya. Kalau seandainya misalnya di suatu tempat khatibnya kada datang, ada imam, ada khatib misalnya. Khatibnya kada datang, apakah sah salat Idul Adha-nya? Sah. Tidak ada masalah, ya. Karena khutbah itu hukumnya sunnah. Ya, atau misalnya khatibnya apa? Pingsan ketika berkhutbah, kada ada yang waninya melanjutkan. Ya. Maka sah khutbahnya, tidak ada masalah, ya. Maka sah salat Idul Adha-nya. Kemudian khutbah ini semacam apa? Terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah khutbah itu dua khutbah atau satu khutbah. Ini khilaf yang sangat panjang di kalangan para ulama. Hampir ya mazhab yang empat sepakat, khutbah di dalam salat Idul Fitri dan Idul Adha itu dua khutbah. Bahkan di nukil ijma ada dua khutbah. Sebagian ahlu ilmu melihat bahwasanya khutbahnya cuma satu. Khutbahnya cuma satu, tidak dua khutbah seperti Jumat. Karena tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan ada dua khutbah. Maka berdasarkan ini, pendapat yang paling kuat sebetulnya adalah kita melihat ya keadaan di suatu masyarakat. Kalau di masyarakat tersebut terbiasa dengan dua khutbah, dan kalau seandainya khatib itu berkhutbah dengan satu khutbah menimbulkan fitnah di masyarakat tersebut karena kebiasaan di masjid itu dua kali khutbah, maka kita berkhutbah dua kali khutbah. Tapi kalau seandainya di masjid tersebut ya orang biasa berkhutbah satu khutbah, maka kita asalnya berkhutbah satu khutbah. Dan ini adalah khilaf yang insya Allah kalau dilakukan dua khutbah tidak ada masalah. Orang berkhutbah satu khutbah pun juga tidak masalah, ya. Karena pendapat yang mengatakan dua khutbah ini ya hampir dikatakan ya kebanyakan para ulama. Cuma sedikit saja yang mengatakan bolehnya satu khutbah. Tapi pendapat yang mengatakan satu khutbah ini pendapat yang sangat kuat. Kenapa? Karena dalil-dalil yang digunakan oleh orang-orang yang mengatakan dua khutbah itu semua hadisnya lemah. Dan asalnya khutbah itu satu. Ya, asalnya khutbah itu satu. Dan sholat Id tidak bisa dikiaskan dengan sholat Jumat. Ya, banyak perbedaan. Di antaranya adalah sholat Jumat khutbahnya sebelum sholat. Sholat Id khutbahnya setelah sholat. Ini perbedaan yang nampak antara sholat Id dengan sholat Jumat. Ya. Maka pendapat yang paling tengah-tengah dalam hal ini adalah, ya, kalau seandainya di masyarakat itu terbiasa dengan satu khutbah, ya sudah satu khutbah itu yang rajih insya Allah. Tapi kalau seandainya kita diundang jadi khatib di sebuah masjid dan mereka terbiasa dua, maka tidak mengapa kita berkhutbah dua khutbah. Baik. Kemudian disunnahkan, ya, ketika berkhutbah apa yang disampaikan, khususnya dalam Idul Adha. Para ulama sepakat disunnahkan para khutbah, para khatib menyampaikan di waktu khutbahnya, menyampaikan hukum adhahi, hukum sembelihan. Maka disunnahkan para khutbah ketika dia berkhutbah di dalam khutbah Id, menjelaskan kepada umat juga, menyinggung kepada umat juga tentang masalah sembelihan. Dan juga berbicara tentang masalah sedekah. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Bara, kata Bara, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthub, "Inna awwalu ma nabda'u min yawmina hadha an nusalliya summa narji fa nanhar, faman fa'ala faqad asaba sunnatana." Kata Bara, saya mendengar Nabi sallam ketika beliau berkhutbah, beliau, ya, pertama kali, ya, yang dikatakan oleh Nabi sallam, kata beliau, sesungguhnya hal yang pertama kita mulai, kata Nabi sallam dalam khutbahnya, adalah salat. Kemudian kita kembali dan menyembelih. Nabi menjelaskan kepada sahabat
1: tentang hukum sembelihan. Maka kata para ulama disunnahkan, khatib juga menyinggung tentang masalah
0: menyembelih ketika dia berkhutbah di waktu Idul Adha. Kemudian terakhir, masalah khutbah ini, bahwasanya khutbah ini disunnahkan dimulai dengan membaca alhamdulillah. Maka kekeliruan, kurang tepat seorang khatib memulai khutbahnya dengan bertakbir lebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena khutbah Nabi SAW, beliau disuruh, ya, beliau biasanya memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit, ya. Sebetulnya banyak permasalahannya tapi saya ringkas. Kemudian apa saja yang disunnahkan ketika kita melaksanakan salat Id? Apa saja disunnahkan pada hari raya tersebut? Di antara disunnahkan pada hari tersebut adalah mandi. Ya, kita disunnahkan untuk mandi. Ya. Dan ini tidak ada hadis yang sahih, tetapi ini perbuatan sahabat. Perbuatan sahabat Nabi SAW. Kata Nafi, "Anna Abdullah bin Umar kana yaqtasil yawm al-fitri qabla ayyadu ila al-musalla." Ya, kata Nafi, sesungguhnya Abdullah bin Umar, beliau mandi pada hari Idul Fitri sebelum beliau pergi ke tempat salat. Kemudian disunnahkan pula seseorang ketika pada Idul Adha dan Idul Fitri ini untuk mengambil dari pakaiannya yang paling bagus. Memakai perhiasannya yang paling bagus, baik itu baju, celana, sandal, sarung tangan, peci, ya. Pakaiannya, maka yang paling bagus dia ambil, ya. Maka kalau bisa dia beli baru, maka beli baru itu yang terbaik, ya. Maka pakaiannya yang terbagus. Kenapa? Karena berdasarkan sebuah hadis, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah memberikan kepada Nabi sallallahu sallam sutra. Kata Umar, "Ya Rasulullah, ibta hadhihi fatajammal biha lil Eid wal Wufud." Kata Umar, "Wahai Rasulullah, jual sutra ini dan engkau gunakan uangnya untuk engkau berhias untuk salat Id." Ya. Kemudian kata Nabi sallam, "Sesungguhnya yang memakai baju ini adalah orang yang tidak memiliki nasib bagi nanti di hari kiamat kelak." Syahidnya adalah perkataan Umar bahwasanya, "Wahai Rasulullah, jual baju ini dan engkau berhias pada hari raya." Ini menunjukkan ma'ruf di kalangan sahabat bahwasanya mereka biasanya memakai pakaian yang terindah ketika mereka salat Id. Ya, kalau tidak demikian, maka Umar tidak mengatakan demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para ulama, disunnahkan seseorang tersebut mengambil pakaiannya yang terindah. Tidak mesti harus beli yang baru, ya. Kalau ada dia paling bagus yang dia pilih, ya, dia pakai ketika dia sholat Id. Kalau dia bisa beli yang baru, maka itu tentu lebih baik. Kemudian disunnahkan juga ketika Idul Adha itu, seseorang ketika sholat, sebelum sholat dia disunnahkan dia tidak memakan sesuatu. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika beliau keluar sholat untuk Idul Adha tidak memakan sesuatu. Untuknya apa? Karena dalam rangka nanti ketika disembelih hewannya, maka daging yang pertama kali dia makan adalah hewan sembelihannya. Berdasarkan ini kata para ulama, bagi orang yang tidak berkorban maka tidak mengapa dia memakan makanan sebelum dia sholat. Bagi orang yang tidak berkorban. Tetapi bagi orang yang berkorban, afdalnya dia apa? Tidak makan kecuali ya setelah dia selesai sholatnya. Dan lebih afdal lagi adalah ketika hewannya disembelih dan dia memakan daging hewan tersebut. Tetapi kelawasan teteh orang jam 3 hanya berbagi daging dari bisu kan, maka ada apa? Makan setelah sholat tidak ada masalah.
1: Iya. Kalau kelawasan maka tidak ada masalah. Dia makan setelah sholat. Kemudian disunahkan ketika sholat Id juga adalah kita keluar ya dengan berjalan kaki. Sebagaimana Nabi SAW beliau keluar dengan jalan
0: kaki. An sa'at anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ila al-Id mashiyan wa yarji'u mashiyan. Kata Sa'ad, sungguh Nabi SAW beliau keluar sholat Id berjalan kaki dan balik pun berjalan kaki. Hadis ini hadis yang lemah, tetapi jalurnya banyak sekali. Hadis Ibnu Umar, hadis Aisyah, sehingga dia terangkat menjadi hadis yang hasan lighairihi. Ya. Kemudian disunnahkan juga seorang ketika sholat Id itu mengambil jalan yang berbeda ketika dia datang. Ya. Ketika datang jalan sini, maka buliknya jalan yang lainan. Bukan satu jalur ya, tapi beda. Kalau buliknya sebelah kanan, berangkatnya sebelah kiri, bukan itu maksudnya. Tetapi adalah dia mengambil jalan yang berbeda dari jalan yang ditempuh di awal tadi. Kalau jalannya cuma sebuting aja, di Banjar ini sempit, tapi kadada panjang kayak itu misalnya. Sempit misalnya kadada dua jalan, makanya sudah. Ya, jalan yang ada. Kadada mengambil jalan yang lain. Tapi kalau memungkinkan, ada jalan yang lain bisa diambil, maka abdulnya gitu. Ya, dia menyelisihi jalan ketika dia berangkat tadi, mengambil jalan lain. Tujuannya apa? Untuk menebarkan syiar agama Islam ini. Ya, dan sebagaimana dalam hadis Jabir, ya dikatakan bahwasanya Nabi SAW, "Idza kana yawmu Id khalafat tariq." Nabi SAW ketika sholat Id, beliau mengambil jalan yang berbeda ketika pulang. Kemudian disunnahkan bagi makmum yang hadir sholat Id untuk bersegera datang. Ya, kalau bisa habis subuh itu langsung datang. Ya, jangan melambat-lambatkan. Semakin dia bersegera datang untuk melaksanakan sholat Id, semakin besar pahalanya. Kenapa? Karena ada keistimewaan. Pertama, dia dekat dengan imam. Yang kedua, ya apa namanya, dia sholat di saf awal. Ya, maka ya. Yang ketiga dia bisa banyak berzikir setelahnya. Ya. Maka disunnahkan bagi makmum untuk bersegera. Adapun bagi seorang imam dan seorang khatib disunnahkan diakhirkan. Dia datangnya terakhir. Ketika limit akhir dia datang. Ya. Limit akhir dia datang, semacam itu dilakukan. Ya. Karena Nabi SAW ya sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id, beliau ketika datang pertama kali yang beliau lakukan adalah sholat. Ini menunjukkan Nabi itu datang di akhir. Kemudian ini sunnah yang sering dilupakan. Bahwasanya disunnahkan ketika kita mau pergi sholat Id ini bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham. Ini sunnah yang sering dilupakan. Ya, maka disunnahkan kita bertakbir, dikeraskan, bukan dipelankan. Tetapi dikeraskan agar didengar. Ya, jangan supan-supan. Ya, jangan supan-supan. Tekeraskan bacaan kita bertakbir. Ya, ini syiar dalam agama Islam. Kemudian, ya, juga di dalam sholat Id kita disunahkan untuk sholat di musalla. ya di dalam salat Id disunnahkan untuk salat di musalla. Musalla ini adalah tanah lapang, bukan di masjid ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau keluar untuk salat di musalla atau di tanah lapang. Dan ini mungkin di antara beberapa hal yang berkaitan dengan sunnah-sunnah salat Id. Kemudian ada hal-hal yang diperbolehkan dilakukan di dalam salat Id. Pertama, hal yang diperbolehkan adalah boleh bernasyid. Boleh bernasyid bagi kaum wanita. Dia memainkan alat dub, ya, memainkan alat musik berupa dub, ya. Dub itu seperti rabbana, ya. Memainkan rabbana bagi wanita diperbolehkan. Ini bermain rabbana ketika hari raya, sebagaimana dalam hadis yang sahih Aisyah radhiyallahu taala anha bermain dengan anak-anak wanita. Kemudian diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar, bahwasanya dub ini mizmarun min mazabir syayatin, seruring dari serurinya syaitan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhuma ya Abu Bakrin, biarkan mereka berdua, fa innahu al-yawm al-eid, sungguhnya hari ini adalah hari raya. Maka diperbolehkan wanita dia main dub, ya, bernasyid dengan dub tersebut boleh, ya, selama yang dimainkan cuma dub itu rabbana, dan nasyidnya tidak berisi yang haram, tidak berisi yang sifatnya haram. Kemudian yang kedua, ya, adapun laki-laki kada boleh. Laki-laki menyembelih aja memotong. Kada perlu main rabbana, ya. Ya, laki-laki memotong, ya. Yang diperbolehkan ini hanya kaum wanita. Kemudian yang kedua diperbolehkan juga di dalam salat Id adalah kita mengucapkan saling berganti mengucapkan tahniah, ucapan Id. Ucapan Id. Ini hukumnya boleh, tidak ada masalah, ya. Dan boleh mengucapkan dengan sirah apapun, selama bentuknya itu sifatnya baik, ya. Boleh dia mengucapkan selamat hari raya, boleh dia mengucapkan, ya, taqabbalallahu minna wa minkum, dan ini yang ada asarnya. Taqabbalallahu minna wa minkum, ini ada asarnya dari sahabat. Adapun ungkapan-ungkapan lain boleh mengucapkan selamat hari raya, selamat hari lebaran, ya. Maka apa saja lafaz-lafaz yang baik boleh diucapkan, karena tahniah itu adat kebiasaan, maka boleh mengucapkan dengan lafaz-lafaz apa saja, tidak mesti dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau pian ada bertanya silahkan, kalau ada yang mau bertanya fadhol. Ya, jazakumullah khair. Khutbah itu semuanya sama. Khutbah Idul Fitri dan Idul Adha itu semuanya sama. Dimulai dengan hamdalah, pujian kepada Allah. Tidak dimulai dengan takbir, dan itu semua khutbah Nabi. Setelah Anda memulai dengan memuji Allah dan seterusnya, kemudian Anda bertakbir setelahnya, tidak ada masalah. Tetapi dimulai dengan memuji Allah, bukan dimulai dengan takbir. Wallahu ta'ala alam. Ya, jazakumullah khair. Kalau kita hari rayanya hari Ahad, ya hari Ahad. Ya hari Ahad, ya. Kalau ini hari Sabtu, ya sudah, ya dia sendiri. Kalau kita ya hari Ahad misalnya, ya hari Ahad. Ya, karena itu bukan hari raya bagi orang yang menganggap hari Ahad hari rayanya. Maka biarkan dia berhari raya. Ya, adapun antum yakin hari Ahad, maka hari Ahad antum berhari raya. Ya. Kalau hendak beramai-ramian kada apa-apa. Artinya umpet di sana melihat orang duduk, ya enggak ada masalah, ya. Ya, melihat membawa kelanakan misalnya berhari raya, melihat orang lagi ramai, tidak ada masalah. Tapi kalau kita untuk juga sholat, tidak. Ya, karena keyakinan kita adalah hari Ahad, maka sholatnya di hari Ahad. Wallahu taala. Baik. Aduh, Bapak, kalau orang seandainya pengen melaksanakan sholat, apanya, sholat ba'diyah setelahnya sholat duha dan semisalnya. Tapi mafhum hadis Nabi SAW dipahami oleh para ulama dua pemahaman. Kata para sahabat, Nabi SAW tidak sholat setelahnya. Tidak sholat setelahnya itu sebagian ulama mengatakan sholat setelah sholat Id langsung. Sebagian ulama mengatakan sholat apa saja sunnah pada hari itu tidak dilaksanakan. Kecuali sholat termasuk dalam sholat duha. Tapi zahir dari hadis Nabi SAW ini adalah maksudnya adalah sholat langsung setelah sholat hari raya seperti rawatib, ya.
1: Maka ini yang dizahir dari hadis tersebut. Adapun kalau orang ingin setelahnya itu melaksanakan sholat duha, ya maka insya Allah tidak mengapa. Allah Ta'ala alam. Baik. Ya. Banyak hari. Ya silah. Imam dulu. Imam. Ya, ini penting. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Apakah ada sholat Jumat di siang hari? Ada hadis dalam masalah ini. Kalau seandainya berkumpul hari Jumat dengan hari raya, dijadikan satu. Walaupun hadisnya tidak lepas dari kelemahan di dalam sanadnya, tetapi ulama mengambil hadis ini bahwasanya boleh sholat Jumat itu ditiadakan, diganti dengan sholat zuhur. Bukan tidak ada sholat sama sekali, tetapi sholat Jumatnya ditiadakan, diganti dengan sholat zuhur. Tapi dengan syarat di daerah tersebut harus ada didikan sholat Jumat. Di daerah tersebut harus ada didikan sholat Jumat. Ya, harus ada satu masjid mendirikan sholat Jumat. Sehingga syiar Jumat itu masih ada. Adapun masjid-masjid yang lainnya, silakan dia sholat duhur. Ya. Wallahu ta'ala alam. Taib. Ya. Bagus pertanyaannya. Kata beliau masbuk satu rakaat. Apakah nambah satu rakaat lagi? Ya. Ketinggalan satu rakaat, nambah satu rakaat. Seperti sholat biasa. Bedanya bertakbir. Ada takbirnya. Jumat itu maksimal 3 orang. Maksimal 3 orang. Salat berjamaah maksimal 3 orang. Ya, minimal. Minimal 3 orang. Ya, afwan. Minimal 3 orang. Maka kalau terpenuhi jumlahnya 3 orang, maka sudah sah salat Jumatnya. Ya. Kemudian mengqadha salat tadi, kalau seandainya ketinggalan 2 rakaat, datang ke masjid sekalinya sudah tuntung imamnya. Sudah tuntung. Apa yang harus dilakukan? Mendengarkan khutbah kah atau mengqadha salat terlebih dahulu? Maka kata para ulama, boleh dia mendengarkan khutbah, boleh dia mengqadha salat. Maka mengqadha salatnya sama 2 rakaat seperti salat Idul Adha. Ya, seperti salat Idul Adha. Sebagian ulama mengatakan dengarkan khutbah, selesai khutbah baru mengqadha salatnya. Sebagian ulama mengatakan kalau sudah ketinggalan maka enggak perlu lagi diqadha. Enggak perlu lagi diqadha, ya. Terjadi khilaf dalam masalah ini, tapi yang rajih boleh diqadha. Kemudian ini kita jawab pertanyaan ini. Bismillah, izin bertanya Ustaz, jika lebih utama mana istri ikut suami salat Id hari Sabtu? Karena itu mengingat perintah dari suami, atau istri tetap ikut hari Ahad biarpun sholat di rumah sendiri tanpa tahu suami, mengingat suami tidak ikut kajian di sini. Syukran, jazakallah khairan, Ustaz. Baik. Ini emang banyak ya, saya juga ditanya ini banyak sekali tentang masalah ini ya, pertengkaran antara suami dan istri. Tapi nasihat saya untuk ibu-ibu ya. Ibu-ibu betul itu ibu-ibu yang mengenal sunnah, ya sudah belajar sunnah, itu ada sebuah nikmat yang luar biasa. Tetapi di dalam berdakwah itu juga memiliki siasat, memiliki ada politik dalam berdakwah itu. Jangan kita tahu sunnah kemudian menyampaikannya juga tidak elok. Ya, sunnah itu disampaikan dengan cara yang lembut, al-haq itu sampaikan dengan cara yang lembut. Karena siapapun orang itu kalau diingkari itu kode yang ketujuh. Orang melakukan perbuatan mungkar ketika kita ingkari, orang itu kode ketujuh. Tabiat manusia itu tabiatnya apa? Tidak senang diingkari. Manusia itu senang dipuji, disanjung, ya. Tetapi dia tidak senang kalau diingkari. Makanya menyuruh berbuat ma'ruf itu lebih gampang daripada mengingkari sebuah kemungkaran. Ya, karena kita mengajak orang kepada kebaikan itu mudah. Tapi mengingkari kemungkaran itu susah. Makanya dalam Al-Quran itu tidak dipisahkan antara memakruf dan nahi mungkar. Maka ketika kita tahu sunnah, maka cara menyampaikannya pun juga dengan baik. Ya. Maka kalau tahu suaminya tidak paham tentang masalah ini, maka dia berusaha tidak menampakkan perbedaannya di hadapan suaminya. Kalau suaminya tidak paham. Bukan apa menutupi, tidak. Dalam rangka melihat maslahat yang lebih besar. Karena dia belum siap. Otaknya belum siap Anda kasih apa? Pemahaman ini. Yang ada nanti apa? Pertengkaran, caci maki, bahkan bisa berujung kepada perceraian. Permasalahan yang sepele, permasalahan khilaf, berujung kepada masalah perceraian. maka sifat yang terbaik adalah Anda tidak usah menampakkan, oh suami saya ini masih belum paham, ini masih seperti anak bayi yang berusia 2 tahun, ibunya bilang, nak, Umi hendak ke WC sebentar, tunggulah, kadang mau nangis, nah seperti itu ya. Maka Anda anggap seperti itu karena dia belum siap, otaknya belum siap menerima apa yang Anda sampaikan. Maka jangan perlu ditampakkan. Jangan ditampakkan. Ya, aku hari Ahad terserah ikam misalnya. Enggak perlu ditampakkan. Kalau suaminya enggak paham. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kalau seandainya tadi sang suami marah besar, kalau seandainya dia sholatnya hari Ahad misalnya, suaminya marah besar, maka enggak apa-apa Anda sholat di rumah. Sebagaimana saya katakan tadi, Anda sholat di rumah dan insya Allah Anda diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena Anda menghilangkan mudarat. Ya. Anda menghilangkan mudarat ya. Karena maslahat yang ingin Anda dapatkan itu besar. Maka enggak apa-apa dia sholat di rumah dan insya Allah diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berusaha jangan menampakkan perbedaan ketika sang suami itu tidak siap. Betul, ibu-ibu itu sering saya katakan ada kawa di debat ya. Pasti menang berdebat dengan suaminya. Ya, suaminya pasti KO, apalagi ibu-ibunya berdalil ngaji jelas KO suaminya. Ya, suami dan laki-laki kalau sudah terpojokkan tidak ada kata lain kecuali marah. Ya, laki-laki sudah senjata akhirnya itu, Bang. Ya, ikam kada taat kahlawan aku, ya, itu sudah senjata akhirnya. Iya, maka enggak usah dia tampakkan dengan perbedaan dengan suami sudah. Suaminya demikian maka sayangi dia karena ketidakpahaman, maka sifat rahmah kita tonjolkan karena dia tidak paham, maka sayangi dia ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ke depannya membukakan pemahaman bagi dia, karena manusia itu butuh proses ya, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Makanya hidayah itu mahal ya. Tidak semua orang itu bisa memahami seperti yang kita pahami. Ada orang itu butuh sehari dua hari merenung. Ada orang itu butuh 10 dalil. Ada butuh 20 dalil. Ada butuh 1000 dalil. Ada orang kada butuh dalil. Ya, ya. Bisa mendengar perkataan si fulan sudah dia terima semacam itu. Kemudian, assalamualaikum Ustaz. Apakah benar sebelum hewan kurban disembelih saat hari Idul Adha kita disunahkan berpuasa? Apakah ini maksud berpuasa di sini? Makan minum sama sekali sampai hewan kurban disembelih, dan apakah yang disunnahkan berpuasa yang berkurban saja? Apakah semua kaum muslimin? Syukran jazakumullah khairan. Maka maksudnya ini pada hari raya disunnahkan tidak makan dan minum bagi yang berkurban. Ada pun yang tidak berkurban maka tidak apa-apa kalau seandainya dia makan dan minum. Tapi kalau seandainya dia ikut tidak makan dan minum, ini tentu juga lebih baik. Iya. Maksudnya di sini adalah ya afdalnya setelah hewannya disembelih, kemudian dia makan. Makanan yang pertama itu yang dia makan adalah daging hewan kurbannya. Tapi kan kondisi sekarang ini tidak semua orang itu berkorban sendiri. Berkorban di masjid. Dan masjid itu rata-rata dagingnya, pembagiannya mungkin jam 2-an. Ya. Belum memasaknya, belum membawa ke rumahnya. Ya makannya nanti apa mungkin asar, bahkan bisa jadi sakit mah sih dengan macam itu. Maka gak apa-apa, dia setelah sholat id, ya sholat id dia makan, maka insya Allah tidak mengapa. Taib. Apakah benar syarat haji dan wukuf di Arafah sudah ada zaman Nabi Ibrahim sehingga ada penamaan Arafah berdalil dengan surah Al-Baqarah ayat 127 dan 128? Iya, wukuf itu ada. Wukuf Arafah itu ada sejak zaman Nabi Ibrahim AS. Betul. Orang Arab zaman dahulu itu mereka berhaji juga sebelum datangnya syariat haji. Tetapi ya, ada sebagian suku dari bangsa Arab itu tidak mau wukuf di Arafah atau bermalam di Mina, di antaranya suku Quraisy. Mereka tidak mau. Tetapi sebagian bangsa Arab secara mayoritas, ya secara umum, mereka melaksanakan wukuf dan seterusnya. Dan juga perlu diingat, mereka ya tanggal pada bangsa Arab itu sebelum penaklukan kota Mekah itu berubah-ubah. Ya kacau. Bilangan bulan pada bangsa Arab itu kacau. Ya. Kenapa? Karena adanya bulan haram dan mereka memuliakan bulan haram tersebut. Sehingga sebagian orang tabiatnya ingin membunuh, tabiatnya ingin mencuri, merampok enggak berani. Akhirnya gimana caranya biar bisa merampok pada bulan-bulan haram tersebut? Mereka ubah-ubah. Muharramnya diundur, Safarnya dimajukan. Safar dulu, Muharram, macam itu. Sehingga kadang-kadang setahun itu 13 bulan. Sekarang setahun itu 30 bulan. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, adapun orang-orang mengakhirkan bulan, bilangan bulan tersebut, menambah kepada kekufuran pada diri mereka. Makanya ketika itu Nabi berkhutbah, Nabi menjelaskan, dalam setahun itu kata Nabi 12 bulan. Itu mulai bahari dan Nabi sampai hari kiamat kada berubah. Ya, tidak ada namanya lebih dari 12 bulan. Nah, betul mereka wukuf di Arafah, tetapi sebahagian mereka ya kacau bilangan bulan. Ada yang wukufnya benar, ada yang tidak benar wukufnya mereka. Tergantung keyakinan mereka pada saat itu. Karena sebagian mereka menyesatkan atau sebagian lain pada bilangan bulan. Baik. Barakallahu fik Ustaz, ana ingin bertanya, apa hukumnya apabila bertakbir saat sholat tangan tidak setara dengan bahu, sangat rendah dari bahu? Oh, dia bertakbir semacam ini. Maka takbir sholat itu yang benar adalah dia bertakbir boleh ya, takbirnya itu tangannya di bahu ya, atau sejajar dengan telinganya. Maka ini boleh kedua-duanya. Adapun lebih rendah misalnya, maka menyelisih yang afdal. Tapi boleh tidak takbir tersebut? Boleh, tapi dia menyelisih yang afdal. Kemudian, Ustadz, di kampung halaman saya biasanya melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha di sebuah tempat pendopo di desa berukuran 10x50 meter. Namun pendopo tersebut persis bersebelahan dengan komplek pemakaman. Apakah sah pelaksanaan sholatnya? Kalau seandainya pendopo tersebut tanah tersendiri, bukan bagian dari tanah pemakaman, tidak mengapa, sah sholatnya. Izin bertanya Ustadz, bagaimana tata cara sholat kalau kita masbuk dalam sholat jenazah? Dan apakah di setiap takbir boleh tidak mengangkat tangan? Maka orang yang sholat jenazah, masbuk, maka dia bertakbir selama jenazahnya belum diangkat. Kalau jenazahnya sudah diangkat, maka dia langsung salam. Jadi masbuk, selama jenazahnya belum diangkat, silahkan Anda mengerjakan ketinggalan masbuk Anda. Tapi kalau sudah jenazahnya diangkat, sudah langsung sah salam. Boleh mengangkat tangan, boleh tidak mengangkat tangan ketika sholat jenazah. Taib. Bismillah. Bertanya di luar tema. Pada sholat yang dijaharkan, maka mana yang lebih afdal dari bagi makmum? Apakah membaca Al-Fatihah atau diam? Apakah ada saat diam bagi imam untuk memberi kesempatan bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah? Bagi makmum, apakah mengucapkan salam sesudah imam mengucapkan salam ya, atau sudah imam mengucapkan salam pertama atau kedua? Ya, intinya terjadi khilaf di kalangan ulama tentang masalah membaca Al-Fatihah ini. Kalau ditanya saya, maka kita membaca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah di sholat yang dijaharkan. Ya. Berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW, la sholata liman lam yaqra' bifatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka kita membaca Al-Fatihah. Kemudian, apakah imam memberi kesempatan pada makmum untuk membaca Al-Fatihah? Imam membaca sesuai dengan biasa. Jangan juga imam itu berdiam lama biar makmumnya kesempatan. Tidak. Membaca seperti biasa saja. Ya, dia membaca doa iftitah, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian melanjutkan membaca surah. Ya. Tidak perlu imam itu agar keluar dari khilaf berdiam lama, ngasih makmum kesempatan membaca Al-Fatihah, tidak perlu. Membaca sesuai seperti biasanya. Ya, tidak perlu dia berdiam. Adapun hadis sakta di antara membaca Al-Fatihah dengan surah, hadis Hudzaifah, itu hadis yang lemah. Ya, hadis yang lemah. Kemudian, makmum mengucapkan salam afdalnya setelah imam mengucapkan salam yang kedua, baru dia sah salam. Tapi kalau seandainya ada makmum salam setelah salam pertama imam, maka tidak mengapa. Tapi afdalnya adalah menunggu imam itu selesai dari dua salamnya, baru dia sah salam. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira cukup. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM 103,4 di DFM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar rahimani rahimakumullah, demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basyarail MA Habibullah Ta'ala dengan tema Fikih Salat Idul Adha. Telah kita dengarkan bersama, semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu kepada kita. Kajian tadi mantar kita sekarang pada pukul 7:47 waktu Indonesia Barat, Kota Islam. Kita dengarkan berikut murotal dari Qori Syekh Sami Al-Hasan di Surah Toha, dan dilanjutkan juga nanti dengan jeda-jeda hidayah hingga nanti kita kembali pada pukul 9:30 untuk mengikuti acara berikutnya. Tetaplah bersama kami di 103,4 FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.

0: Kita akan berbicara tentang sekelompok manusia yang masuk surga karena hati mereka seperti hati burung. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Al-Imam Muslim, Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidati thayr. Masuk surga sekelompok orang yang hati mereka seperti hati burung. Ada apa gerangan dengan hati burung? Para ulama menjelaskan tentang hadis ini. Kira-kira ada tiga tafsiran tentang hati burung. Yang pertama mengatakan bahwasanya mereka disebut memiliki hati seperti hati burung karena tawakal mereka yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah burung, burung dia tidak punya keahlian mungkin dalam mencari rezeki, mungkin kemampuan dia terbatas, akalnya pun tidak seperti manusia. Namun Allah memberikan dia rezeki. Dia pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong, pulang dalam kondisi perut sudah kenyang, bahkan bawa makanan buat anak-anaknya. Nah, kita sebagian kita manusia, terkadang atau sering kita tatkala mencari rezeki, kita bersandar kepada kemampuan kita. Bersandar kepada kecerdasan, bersandar kepada pengalaman, bersandar kepada keahlian kita ya. Sehingga tawakal kita kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah kecerdasan, pengalaman, keahlian itu hanyalah semua sebab. Seharusnya seorang tatkala mencari rezeki dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti burung, oleh karenanya Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan jika seorang menempuh sebab untuk mencari rezeki dan dia bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, maka dengan tawakal yang tinggi, dengan sebab yang sedikit, Allah bisa memberikan dia rezeki yang banyak. Oleh karena seorang tatkala mencari rezeki, sebab dia kerjakan, tapi dia yakin bahwasanya rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tafsiran kedua, sebagian ulama menyebutkan maksudnya disebut dengan hati burung, hatinya sangat lembut. Burung memiliki hati yang lembut, hati yang ringan, tidak banyak terlalu memikirkan yang berat-berat. Oleh karena orang yang memiliki hati seperti hati burung itu jauh dari kejengkelan, jauh dari kedongkolan, jauh dari hasad. Terlalu berprasangka baik kepada orang lain, lembut sama orang lain, kasih sayang sama orang lain. Itu orang hatinya seperti hati burung. Tafsiran yang ketiga yang disebut oleh para ulama, dimaksud dengan seperti hati burung, yaitu burung itu termasuk hewan yang mudah takut. Kita dekati sedikit, dia segera terbang. Demikianlah seorang yang bertakwa kepada Allah. Dia senantiasa takut kepada Allah. Ada suatu kemaksiatan buat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kesalahan yang dilakukan dibuat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meremehkan kemaksiatan. Dia dengar ayat-ayat tentang hari kiamat, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia membaca peringatan-peringatan Allah dalam Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, maka hatinya pun menjadi lembut takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hati-hati seperti hati seekor burung.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
2: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
0: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
3: Dari pilihan cangkuning dan udara, Hidayah FFM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
4: Ada tamu Allah hadirin. Laki-laki ini waktu haji dia usia 47 tahun. Dia orang Bosnia. Dia berangkat dari Bosnia bulan Desember 2011 dengan menggendong tas ransel seberat 20 kilo. Melewati 7 negara. Melintasi Bosnia, Serbia, Bulgaria. Lalu ketika di Bulgaria 35 derajat Celsius minus, nggak ada hot chocolate, hot tea. Lalu ketika mau melintasi jembatan Bosporusnya Turki yang sangat terkenal itu, yang memisahkan antara Asia dan Eropa, nunggu visanya beberapa minggu, kata dia. Suria, beliau lewat Aleppo dan Damaskus. Aku tidak tahu kan Aleppo kayak apa, sudah perang pada saat itu. Dia lewatin tuh Aleppo. Yordania. Saat di Yordania, dia menghadapi cuaca ekstrim 44 derajat Celsius. Itu pengen Jakarta, itu udah 38, setengah mati kita. Begitu sampai di Mekah tahun 2012, setelah melewati kurang lebih 5.700 km selama 314 hari jalan kaki. Kira-kira gempor apa enggak? Kata beliau, setiba di Mekah, saya tidak merasakan capek sama sekali, karena itu hari terbaik dalam hidup saya. Makanya Allah menceritakan orang-orang yang beriman, ya cukari jalan, maka orang-orang yang beriman akan berangkat ke sana dan gak peduli apa alat transportasinya. Ada yang berangkat dengan jalan kaki, kata Allah. Ini bukan hiperbola, ini bukan drama, ini real. Lalu apa effort kita, teman-teman sekalian? Coba direnungkan. Itu uang yang kita pakai buat jajan sana, jajan sini. Kalau ditabung, mungkin kita udah berangkat dari tahun lalu. Tapi mana sekali prioritas? Mana perjuangan? Bisa jadi kita ini nggak berkah, mentok sana, mentok sini, karena lupa sama Allah Jalla wa'ala. Ini kan rukun Islam kelima, hadirin. Dilupain, Allah nggak kasih keberkahan buat hidup kita.
5: Kalau seandainya ibadah itu adalah perintah Allah, kemudian caranya terserah kita manusia, maka tidak butuh diutus seorang Rasul. Tidak dibutuhkan diturunkan kita. Karena konsekuensi dari syahadat.
6: Konsekuensi dari syahadat.
5: Bahwa Nabi kita adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tasdiquhu fima akhbar.
6: Tasdiquhu fima akhbar.
5: Maka dia harus dipercayai pada berita-berita yang disampaikannya. Baik itu berita-berita di masa-masa dahulu, dari berita-berita yang terjadi jauh sebelum Nabi SAW lahir ke muka bumi ini, dari kisah-kisah para Nabi, atau kisah-kisah yang terjadi setelah beliau sampai hari kiamat. Kalau benar kita mempercayainya sebagai utusan Allah.
7: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
5: Maka kita wajib mengimani dan mempercayai berita-berita yang dia sampaikan, karena berita itu pasti datangnya dari Allah, karena dia utusan Allah Subhanahu wa taala.

0: dzunubakum.
1: Kemudian ta'atuhu fima amar.
2: Ta'atuhu fima amar.
1: Mentaatinya pada apa yang ia perintah. Wajtinabu ma naha anhu wazajar.
2: Wajtinabu ma naha anhu wazajar.
1: Dan menjauhi apa yang dia larang dan dia cela.
3: Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
1: Kemudian wa an la yu'badallahu illa bima syara.
2: Wa an la yu'badallahu illa bima syara.
1: Dan tidaklah seorang umat dari umat Nabi Muhammad yang meyakini beliau adalah utusan Allah mengibadati Allah kecuali dengan syariatnya. Karena dia diutus oleh Allah untuk membawa syariat Allah. Dan ibadah itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah yang diperintahkan oleh Allah dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul. Menurunkan kitab. Sebagai tuntunan, sebagai pedoman, sebagai panduan dalam mengibadati Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله kepada kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan tentang keutamaan di awal bulan Dzulhijjah. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas. Nabi bersabda Sallam, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yani ayyam al-ashr. Qalu, "Ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah?" Qala, "Wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in." Ini lafaz yang saya bawakan, lafaznya Abu Daud. Nabi bersabda SAW, tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih baik dari seluruh hari yang ada. Artinya tidak ada hari sepanjang tahun yang hari-hari ini lebih baik dari semuanya. Sahabat bertanya, Rasulullah, apakah hari-hari ini mengalahkan jihad fisabilillah keutamaannya? Artinya keutamaan hari-hari ini dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini mengalahkan keutamaan jihad. Kata Nabi, wal jihad fisabilillah. Tidak ikut jihad. Artinya keutamaan hari-hari ini mengalahkan keutamaan jihad. Kecuali kata Nabi, "Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'." Kecuali orang yang dia keluar dengan dirinya dan hartanya dan tidak kembali. Artinya dia berjihad ke jalan Allah dengan hartanya, dengan dirinya dia keluar sampai dia mati syahid. Karena dia enggak balik ke rumahnya. Mati syahid. Kalau dia mati syahid, bisa mengalahkan hari-hari ini. Artinya menunjukkan bahwa hari-hari ini, dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, merupakan hari yang paling utama sepanjang tahun untuk kita melakukan amal-amal soleh. Artinya amal-amal soleh di 10 hari ini merupakan amal-amal yang terbaik dari seluruh hari sepanjang tahun. Timbul pertanyaan, apakah hari-hari ini mengalahkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang Allah menyebutkan tentang Lailatul Qadar? Dijelaskan oleh para ulama di antaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya untuk 10 hari yang terakhir malamnya jelas lebih utama untuk 10 hari terakhir Ramadan. Karena apa? Allah menyebutkan pada malam itu adanya Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Adapun untuk harinya, siangnya, yang paling baik 10 hari di bulan Dzulhijjah. Itu untuk menjamak tentang itu. Sampai Allah bersumpah, wal fajri walayalin asyar. Demi fajar dan 10 malam. Maksudnya 10 malam itu tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. menurut penjelasan ahli tafsir. Kemudian apa yang kita lakukan 10 hari ini? Ya, antum banyak melakukan ibadah kepada Allah Taala. Di antara yang pertama, antum berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara yang pertama, yang paling utama, menunaikan ibadah haji. Yang kedua, ibadah umrah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini, yang paling utama, ibadah haji. Jadi untuk menunaikan ibadah haji, itu paling utama sudah dari semuanya. Karena haji yang mabrur, enggak ada balasan kecuali sorga. Kemudian umrah, lakukan ibadah umrah. Jadi 10 hari yang pertama bulan haji ini utama. Yang ketiga, melakukan sholat yang wajib dan sholat-sholat yang sunnah. Jadi yang pertama haji. Yang kedua umrah. Yang ketiga sholat yang wajib dan sunnah. Anda perhatikan ini. Jadi yang kita perhatikan di sini, yang wajib, jelas wajib ini kita laksanakan. Sholat lima waktu di masjid berjamaah. Untuk laki-laki di masjid sholatnya. Bukan di rumah, berjamaah di masjid. Kemudian sholat sunat, baik yang rawatibnya kita lakukan, sholat malamnya, sholat duha. Jadi sholat-sholat sunat itu kita lakukan. Ini manfaat betul. Jadi hari-hari ini perbanyak itu sholat-sholat kita. Yang wajib maupun yang sunnah. Dan seutama-utama sholat-sholat malam. Setelah wajib sholat malam. Kemudian yang keempat, puasa. Puasa. Nas tentang puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 tidak ada nas atau dalil, enggak ada. Tapi para ulama masukkan bahwa itu termasuk amal soleh. Karena Nabi menyebutkan ma min ayyamin al-amalu salihu fiha habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya rahimahumullah ketika ditanya, apakah ada nas tentang puasa? Enggak ada nas, tapi masuk kepada keumuman. Keumuman amal soleh. Nas tidak ada. Kemudian kalau kita tidak bisa lakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu puasa, yang paling penting tanggal 9-nya. Puasa apa? Arafah. Yang Nabi menyebutkan ketika ditanya tentang puasa Arafah, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu yang akan datang. Hadis sahih riwayat Muslim. Antum jangan tinggalkan tuh. Puasa Arafah itu penting. Kalau enggak biasa puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 ya cukup puasa Arafah. Atau antum biasa puasa Senin Kamis ya, puasa Senin Kamis saja. Antum puasa. Termasuk puasa Arafah tanggal 9 itu. Karena penting ini puasa ini. Ganjarannya besar, menghapuskan dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang puasa Arafah itu. Satu hari aja puasa Arafah. Kemudian yang kelima, banyak sedekah. Jadi yang pertama haji, yang kedua umroh, yang ketiga sholat, yang keempat puasa, yang kelima sedekah. Perbanyak sedekah. Hari-hari ini hari yang terbaik sepanjang tahun. Amal-amal soleh kita yang kita lakukan dari seluruh hari yang terbaik ini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Maka perbanyak sedekah. Sedekah dengan makanan, sedekah dengan uang, sedekah dengan yang lain yang bisa kita lakukan, kita sedekah. Kalau kita enggak mampu, ya udah kita menjaga diri kita, jangan sampai kita berbuat dosa dan maksiat. Itu sedekah buat diri kita. Jadi banyak sedekah. Dan ayat-ayatnya banyak dalam Al-Qur'an yang menganjurkan kita untuk sedekah. Bahkan setiap hari dianjurkan untuk sedekah. Setiap hari ini, setiap hari. Dalam hadis yang sahih Bukhari kata Nabi, "Ma min yaumin illa wa malakan yanzilani." Enggak ada satu hari melainkan dua malaikat turun. Setiap hari. Yang satu berkata, "Allahumma atimun fi qanqala." Ya Allah, berikan ganti orang yang infak hari ini. Yang satu malaikat berkata, "Allahumma atimun sikat talab." Ya Allah, berikan kehancuran bagi orang yang tidak infak hari ini. Itu setiap hari. Lebih utama lagi tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Banyakin sedekah kita. Kemudian yang keenam, perbanyak zikir. Di dalam hadis Ibnu Abbas, begitu juga hadis Ibnu Umar dan yang lainnya, disuruh untuk banyak berzikir. Bertakbir, baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Seperti dalam riwayat Imam Ahmad, disebutkan dari Ibnu Umar, Rasul bersabda, "Ma min ayyamin a'zama 'inda Allah subhanahu wa ta'ala wa la habba ilayhi al-'amalu fiina min hadhihi al-ayyamil 'ashr fa'aktiru fiihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid." Dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya juz yang kedua. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada hari yang paling besar sisi Allah dan tidak ada hari yang paling dicintai Allah yang orang beramal padanya melainkan hari-hari 10 Dzulhijjah ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Hari yang paling besar di sisi Allah dan yang paling dicintai amal-amal soleh padanya. Maka perbanyaklah pada hari-hari itu dengan tahlil, baca la ilaha illallah. Takbir, Allahu Akbar, wa tahmid, baca alhamdulillah." Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan ini banyak syawahidnya. Ada riwayat dari Ibnu Abbas, ada riwayat yang lainnya. Jadi anjurkan kita banyak untuk berzikir kepada Allah. Baca Al-Quran. Perhatikan tuh, tiap hari baca Al-Quran. Hatamkan. Kalau bisa 10 hari itu hatam kita. Kalau enggak bisa, ya kita baca Al-Quran setiap hari. Banyak zikir. Baca zikir pagi dan sore. Perbanyak sambil kita berjalan, duduk. Baca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Perbanyak istighfar. Perbanyak kita untuk taubat. Dan zikir pagi sore jangan tinggalkan. Kemudian yang ketujuh, di antara amal yang ketujuh, taubat dan istighfar. Taubat atas semua dosa kita, kita ada banyak dosa, banyak berbuat maksiat, taubat kepada Allah. Kemudian banyak minta ampun kepada Allah, istighfar. Baca astaghfirullah, astaghfirullah, atau astaghfirullahaladzim allati la ilaha illallahu wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim allati la ilaha huwa la ilaha qayyum wa atubu ilaih. Kita ulang-ulang itu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus kita baca. Jadi taubat, istighfar. Taubat artinya kita meninggalkan perbuatan dosa yang kita lakukan. Kemudian kita menyesal. Kemudian kita punya kemauan keras untuk tidak mengulangi lagi. Taubat kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Bertaubatlah kalian, wahai umat beriman, dari semua dosa agar kalian menjadi orang-orang yang bahagia. Kemudian yang kedelapan, yaitu udhiyah, kurban, udhiyah. Jadi dianjurkan pada hari ke-10-nya berkurban kita. Yang paling baik di tanggal 10 ya kurban. Setelah kita sholat Idul Adha ya berkurban. Artinya kita menyembelih itu sesudah kita pulang dari sholat Idul Adha, baru kita menyembelih. Dan itu yang terbaik. Enggak bisa diganti dengan uang. Di hari itu yang terbaik ya berkorban. Tanggal 11-nya sama berkorban. Karena ayyamu tasyrik itu ayyamu aklin wa syurbin wa dzikri ta'ala. Ayyamu dzabhin juga artinya menyembelih. Tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang terbaik kita berkorban. Dan dianjurkan kita untuk berkorban. Kita mampu korban. Dan berkorban ini untuk orang yang hidup bukan untuk orang yang mati. Jadi kita korban satu ekor kambing untuk keluarga kita, cukup satu ekor kambing. Tapi kalau kita mampu mau dua, tiga, boleh. Nabi pernah berkorban lebih daripada itu. Kalau kita punya uang hanya untuk kita aja dan keluarga, cukup satu ekor kambing. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi bahwa para sahabat berkorban dengan satu ekor kambing untuk keluarganya. Tapi kalau kita bisa lebih, kita ada rezeki, bisa dua, tiga, boleh, gak ada masalah. Berkorban. Kemudian yang terakhir yaitu kita perbanyak di hari-hari itu dengan amal-amal soleh yang lain. Seperti apa? Seperti kita berbuat baik pada orang tua, membantu orang tua, menolong orang tua dan yang lainnya. Itu perhatikan orang tua kita. Kemudian berbuat baik kepada manusia, apa yang bisa kita lakukan? Berbuat baik kepada manusia. Arti kita disuruh untuk banyak berbuat kebajikan. Wajib kita untuk berbakti kepada orang tua, di samping itu juga kita disuruh untuk banyak sedekah dan berbagi kepada manusia. Bukan hanya berbagi, tapi bagaimana kita juga berbuat baik kepada manusia. Apa yang bisa kita lakukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan teman-teman sekalian. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
6: Kitab yang kami turunkan ini mubarak, penuh keberkahan baik yang mendengarnya apalagi yang membacanya. Liyadabbaru ayati, agar kalian tadabburi ayat-ayat, pahami kandungannya, karena keberkahan itu datang dalam tadabbur itulah. Waliyatadzakkara ulul albab, dan akhirnya dari itu ambil pelajaranlah orang yang ingat, orang yang pintar. Jadi ayat ini menyebutkan orang yang pintar itu orang yang memahami Al-Quran dan menjadikannya pelajaran, itu yang pintar. Dibacanya Al-Quran, dipahaminya, dapatlah dia pelajaran dan dia menjadi orang yang mengamalkan.
7: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran kita adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
8: Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran adalah kemuliaan kita. Al-Quran adalah kejayaan kita. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran benteng kita. Tetapi apa yang telah kita perbuat?
9: Pertanyaannya yang harus kita jawab pada setiap individu, sejauh mana kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Jika seandainya Anda adalah orang yang suka membaca setiap harinya Quran, maka gantilah kecintaan itu. Ubahlah kebiasaan itu. Ubahlah gaya hidup itu. Dari membaca Quran kepada membaca Al-Quranul Karim. Tidak hadirkah kepada Anda bahwa seseorang akan diangkat derajatnya dengan bacaan Al-Quran? Bagaimana Anda diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di surga jika seandainya tidak dengan membaca Al-Quranul Karim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra." Allah mengatakan kepada hamba-Nya, "Iqra warattil fa inna manzilataka fil jannah." Di akhir ayat yang taqra'uha, baca dan tertillah, sesungguhnya akhir kedudukanmu di surga di akhir ayat yang kau baca. Bagaimana ia terangkat jika seandainya tidak ada bacaan Al-Quranul Karim?
8: Saudara-saudari kaum muslimin, adalah aib yang memalukan bagi umat Islam apabila mereka menyia-nyiakan Al-Quran. Adalah aib dan memalukan bagi kita semua apabila kita meninggalkan kitabullah. Dunia yang menyibukkan kita, dunia yang melalaikan kita, padahal Al-Quranlah jalan hidup kita.
9: Wallahi, demi Allah, tidak ada bacaan yang terbaik seperti bacaan Al-Quranul Karim. 10 kebaikan, sedangkan Anda bisa membaca lebih dari 1000 ayat, atau mungkin Anda bisa membaca lebih dari 1000 kata dan kalimat, dan tidak tahukah Anda bagaimana bahagianya orang saleh dengan Al-Quran? Sebagian orang saleh mengatakan, demi Allah, kalaulah bukan dengan gelapnya malam, kalaulah dengan bukan dengan membaca Al-Quran, kalaulah bukan dengan munajat dengan Allah, maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bermunajat kepada Allah? Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bisa membaca Al-Quranul Karim?
8: Dan ketahuilah, Al-Quran suatu saat dia akan pergi. Al-Quran suatu saat akan hilang. Al-Quran suatu saat akan diangkat oleh Allah sehingga tidak tersisa lagi satu tulisan pun di akhir zaman di atas mushaf ini. Maka sebelum Al-Quran itu diangkat oleh Allah, ada kesempatan menjadi umat yang terbaik sebagaimana dahulu para sahabat menjadi umat yang terbaik. Maka segeralah kita kembali kepada Al-Quran. Pegang teguh, pelajari, baca, hafalkan, semarakkan. Majelis-majelis di mana di sana mempelajari, memahami, mengkaji, menghafalkan, membaca Al-Quran sebelum Al-Quran tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Hidayah 103,4 FM.
10: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am, selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasannya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa ataakum min kulli ma sa'altum, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa ataakum min kullin ma sa'altum, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa Anda beribadah seperti itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura? Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya. Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir, yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: لله ملك السماوات والأرض

0: anak itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia yang sangat berharga dari Allah. Apalagi kalau ternyata anak kita adalah anak yang soleh dan solehah. Itu adalah merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya.
1: Alangkah sengsaranya, alangkah celaka dan menderitanya seorang ayah ketika meninggalkan anak-anak yang tidak mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, jauh dari agamanya. Dan alangkah sengsaranya masyarakat ketika di tengah masyarakat tersebut tumbuh generasi-generasi muda yang tidak mengenal lagi tanggung jawab yang ada di atas pundaknya. Tidak memiliki cita-cita kecuali untuk memenuhi hasrat dan syahwat-syahwatnya.

Maka datanglah setelah mereka generasi-generasi yang menyia-nyiakan salat, dan mereka akan mendapatkan kesengsaraan, kata Allah. Wahai orang-orang yang telah dianugerahkan oleh Allah harta dan anak-anak sebagai perhiasan kehidupan dunia, lalu Allah menguji kalian dengan kami. Ingatlah firman Allah,

0: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang akan menjadi musuh bagi kalian. Fahdaruhum, maka waspadailah mereka.
1: Apa akan kita biarkan anak-anak kita setelah kita pergi meninggalkan dunia ini? Mereka sama sekali tidak mengerti agama. Tidak mentauhidkan Allah. Bahkan mensyirikkan Allah. Percaya kepada kedukunan, klinik, mistik. Tidak memohon kepada Rabbnya dengan sebenar-benarnya. Tidak mendirikan salat yang 5 waktu. Tidak saum. Bahkan mengerjakan larangan-larangan Allah yang sangat besar. Yang kita saksikan dengan mata kepala kita. Pemuda-pemuda, generasi muda yang tidak dididik oleh orang tuanya. Dan orang tuanya tidak perhatian terhadap anaknya, akan agama anaknya. Maka mereka menjadi liar kehidupannya. Mereka sangat jauh dari agama.
2: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghiladu shidad la ya'suna Allah ma يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.
1: Wajib hukumnya bagi setiap orang tua atau wali bagi anak atau yang bertanggung jawab mengurusnya, mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan Islam yang kafah, agar mereka menjadi orang-orang yang berpendidikan. Karena hakikat orang yang berpendidikan adalah orang yang dididik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka al-masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat

0: Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Min azkaril masa.
1: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirki. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit, Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha Berdiri Sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Min adhkaril masaa.
3: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
5: Kita sekarang fil ayyamil ashr, di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Afdalu ayyamid dunya, seutama-utama hari di dalam dunia sepanjang tahunnya. Bahkan 10 hari terakhir dari Ramadan siangnya dikalahkan dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Disebabkan beberapa hal, Allah Subhanahu wa taala bersumpah akannya, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk kita banyak-banyak menyebut nama Allah, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan hendaklah mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama, hari-hari yang ma'lum, yang dikenal oleh umat Islam. Dan istimewa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa sababu fi imtiyazi hadhil ayyam min ghairiha lijtima'i ummahati al-ibadati fi, dan sebab kenapa spesialnya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, karena terkumpulnya induk-induk ibadah di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada salat. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada haji dan umrah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada menyembelih. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada sedekah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada amal ibadah-ibadah yang la yata'atta illa fi. La yata'atta fi ghairiha, yang tidak bisa dikerjakan kecuali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dilemahkan oleh sebagian ulama, atau lebih tepatnya hadis ini diperbincangkan tentang sahih dan lemahnya, akan tetapi wallahu alam sebagian ulama menghasankan hadis ini. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa ahabbu ilayhi min hadhihi al-'ashr, fa'akthiru feehinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Tidak ada hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd.
6: Sunnah yang hilang di bulan Dzulhijjah. Di Indonesia, suasana semarak ibadah masyarakat kita jumpai ketika datang bulan Ramadan. Masjid yang biasanya sepi dari jamaah mendadak membeludak ketika tarawih pertama. Jamaah subuh yang umumnya dihadiri dua orang, yaitu imam dan muadzin, bisa menjadi puluhan orang. Bahkan, orang yang setahun tidak pernah menyentuh masjid, tiba-tiba berada di saf paling pertama ketika sholat jamaah subuh. Semua peristiwa itu hanya kita jumpai di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin telah sadar, Ramadan merupakan momen terbesar untuk mendapatkan ribuan pahala. Barangkali ini bagian dari jasa besar para khatib yang terus memotivasi masyarakat untuk menyemarakkan Ramadan, menyambut Ramadan dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan. Ramadan menjadi bulan yang identik dengan semarak ibadah kaum muslimin. Walhamdulillah. Sayangnya, suasana semarak ibadah semacam ini tiba-tiba sirna begitu Ramadan berlalu, seolah bulan suci untuk ladang pahala hanyalah bulan Ramadan. Lain halnya bulan Dzulhijjah. Masyarakat kita belum banyak yang menyadari bahwa bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang istimewa. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa di bulan Dzulhijjah, amal soleh dilipat gandakan. Sebagaimana pahala yang dijanjikan ketika Ramadan? Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Kedua-duanya adalah bulan hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan bulan Dzulhijjah dengan Ramadan. Sebagai motivasi, beliau menyebutkan bahwa pahala amal di dua bulan ini tidak berkurang. Rentang waktu yang paling mulia ketika Dzulhijjah adalah 10 hari pertama. Di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi fajar dan demi malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Ibnu Rajab menjelaskan, malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah tafsir yang benar dan tafsir yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat dan ulama setelahnya. Dan tafsir inilah yang sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ini menunjukkan keutamaan 10 hari tersebut, karena semua makhluk yang Allah jadikan sumpah adalah makhluk istimewa, yang menjadi bukti kebesaran dan keagungan Allah. Karena itulah, amalan yang dilakukan selama 10 hari pertama Dzulhijjah menjadi amalan yang sangat dicintai Allah, melebihi amal soleh yang dilakukan di luar batas waktu itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satu pun yang kembali, yaitu mati dan hartanya diambil musuh." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari Al-Adha." Hadis riwayat Ad-Daraqutni dan dihasankan oleh Al-Albani. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, "Hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Sementara jika suatu amal itu lebih dicintai Allah, artinya amal itu lebih utama di sisinya." Diceritakan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib bahwa Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas, ketika memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah, sampai hampir tidak mampu melakukannya. Memahami hal ini, saatnya kita menyadarkan masyarakat. Kita ajak mereka untuk bersama-sama menyemarakkan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan berbagai amal soleh dan ibadah. Sebagaimana ketika mereka menyemarakkan bulan Ramadan, jadikan kesempatan 10 hari pertama sebagai ladang untuk mendulang jutaan pahala. Lebih dari itu, ada beberapa amal soleh yang dianjurkan untuk dikerjakan selama 10 hari pertama Dzulhijjah. Di antaranya, memperbanyak puasa sunnah selama 9 hari pertama, memperbanyak takbir dan zikir, memperbanyak melakukan amal soleh apapun bentuknya. Wallahu a'lam.
7: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kepada kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan tentang keutamaan di awal bulan Dzulhijjah. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas. Nabi bersabda Sallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," ya'ni ayyam al-ashr. Qalu, "Ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah?" Qala, "Wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in." Ini lafaz yang saya bawakan, lafaznya Abu Daud. Nabi bersabda SAW, tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih baik dari seluruh hari yang ada. Artinya tidak ada hari sepanjang tahun yang hari-hari ini lebih baik dari semuanya. Sahabat bertanya, "Rasulullah, apakah hari-hari ini mengalahkan jihad fisabilillah keutamaannya?" Artinya keutamaan hari-hari ini dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini mengalahkan keutamaan jihad. Kata Nabi, "Wala jihad fisabilillah." Tidak ada jihad. Artinya keutamaan hari-hari ini mengalahkan keutamaan jihad. Kecuali kata Nabi, "Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'." Kecuali orang yang dia keluar dengan dirinya dan hartanya dan tidak kembali. Artinya dia berjihad ke jalan Allah dengan hartanya, dengan dirinya, dia keluar sampai dia mati syahid. Karena dia gak balik ke rumahnya. Mati syahid. Kalau dia mati syahid, bisa mengalahkan hari-hari ini. Artinya menunjukkan bahwa hari-hari ini, dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah, merupakan hari yang paling utama sepanjang tahun untuk kita melakukan amal-amal soleh. Artinya amal-amal soleh di 10 hari ini merupakan amal-amal yang terbaik dari seluruh hari sepanjang tahun. Timbul pertanyaan, apakah hari-hari ini mengalahkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang Allah menyebutkan tentang Lailatul Qadar? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya untuk 10 hari yang terakhir, malamnya jelas lebih utama untuk 10 hari terakhir Ramadan. Karena apa? Allah menyebutkan pada malam itu adanya Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Adapun untuk harinya, siangnya, yang paling baik 10 hari di bulan Dzulhijjah. Itu untuk menjamak tentang itu. Sampai Allah bersumpah wal fajri wa layalin asyr, demi fajar dan 10 malam. Maksudnya 10 malam itu tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah menurut penjelasan ahli tafsir. Kemudian apa yang kita lakukan 10 hari ini? Ya antum banyak melakukan ibadah kepada Allah Taala. Di antaranya yang pertama, antum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang pertama, yang paling utama, menunaikan ibadah haji. Yang kedua, ibadah umrah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini yang paling utama ibadah haji. Jadi untuk menunaikan ibadah haji itu paling utama sudah dari semuanya. Karena haji yang mabrur, enggak ada balasan kecuali surga. Kemudian umrah, melakukan ibadah umrah. Jadi 10 hari yang pertama bulan Hijriah ini utama. Yang ketiga, melakukan sholat yang wajib dan sholat-sholat yang sunnah. Jadi yang pertama haji. Yang kedua umrah. Yang ketiga sholat yang wajib dan sunnah. Anda perhatikan ini. Jadi yang kita perhatikan di sini, yang wajib, jelas wajib ini kita laksanakan. Sholat lima waktu di masjid berjamaah. Untuk laki-laki di masjid sholatnya. Bukan di rumah, berjamaah di masjid. Kemudian sholat sunat, baik yang rawatibnya kita lakukan, sholat malamnya, sholat duha. Jadi sholat-sholat sunat itu kita lakukan. Ini manfaat betul. Jadi hari-hari ini perbanyak itu sholat-sholat kita, yang wajib maupun yang sunnah. Dan seutama sama sholat-sholat malam. Setelah wajib, sholat malam. Kemudian yang keempat, puasa. Puasa. Nas tentang puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 tidak ada nas atau dalil, enggak ada. Tapi para ulama memasukkan bahwa itu termasuk amal soleh. Karena Nabi menyebutkan ma min ayyamin al-amalu salihu fiha habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya rahimahumullah, ketika ditanya apakah ada nas tentang puasa? Enggak ada nas, tapi masuk kepada keumuman keumuman amal soleh. Nas tidak ada. Kemudian kalau kita tidak bisa lakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu puasa, yang paling penting tanggal 9-nya. Puasa apa? Arafah. Yang Nabi menyebutkan ketika ditanya tentang puasa Arafah, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu yang akan datang. Hadis sahih riwayat Muslim. Antum jangan tinggalkan tuh. Puasa Arafah itu penting. Kalau enggak biasa puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 ya cukup puasa Arafah. Atau antum biasa puasa Senin Kamis, ya puasa Senin Kamis saja. Antum puasa. Termasuk puasa Arafah tanggal 9 itu. Karena penting ini puasa ini, ganjarannya besar, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang puasa Arafah itu. Satu hari aja puasa Arafah. Kemudian yang kelima, banyak sedekah. Jadi yang pertama haji, yang kedua umroh, yang ketiga sholat, yang keempat puasa, yang kelima sedekah. Perbanyak sedekah. Hari-hari ini hari yang terbaik sepanjang tahun. Amal-amal soleh kita yang kita lakukan dari seluruh hari yang terbaik ini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Maka perbanyak sedekah. Sedekah dengan makanan, sedekah dengan uang, sedekah dengan yang lain yang bisa kita lakukan, kita sedekah. Kalau kita gak mampu, ya udah kita menjaga diri kita, jangan sampai kita berbuat dosa dan maksiat. Itu sedekah buat diri kita. Jadi banyak sedekah. Dan ayat-ayatnya banyak dalam Al-Quran yang menganjurkan kita untuk sedekah. Bahkan setiap hari dianjurkan untuk sedekah. Setiap hari ini, setiap hari. Dalam hadis yang Sahih Bukhari, kata Nabi, "Ma min yaumin illa wa malakan yanzilani." Gak ada satu hari, melainkan dua malaikat turun. Setiap hari. Yang satu berkata, "Allahumma atimun fiqan khala." Ya Allah, berikan ganti orang yang infak hari ini. Yang satu malaikat berkata, "Allahumma atimun sikat talab." Ya Allah, berikan kehancuran bagi orang yang tidak infak hari ini. Itu setiap hari. Lebih utama lagi tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Banyakin sedekah kita. Kemudian yang keenam, perbanyak zikir. Di dalam hadis Ibnu Abbas, begitu juga hadis Ibnu Umar dan yang lainnya, disuruh untuk banyak berzikir. Bertakbir, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Seperti dalam riwayat Imam Ahmad, disebutkan dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin a'zama 'inda Allah subhanahu wa ta'ala wa la ahabba ilayhi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr fa'aktiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid." Dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya juz yang kedua. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, "Tidak ada hari yang paling besar sih Allah dan tidak ada hari yang paling dicintai Allah yang orang beramal padanya melainkan hari-hari 10 Zulhijjah ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Hari yang paling besar di sisi Allah dan yang paling dicintai amal-amal soleh padanya. Maka perbanyaklah pada hari-hari itu dengan tahlil, baca la ilaha illallah. Takbir, Allahu akbar, wa tahmid, baca alhamdulillah." Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan ini banyak syawahidnya. Ada riwayat dari Ibnu Abbas, ada riwayat yang lainnya. Jadi anjurkan kita banyak untuk berzikir kepada Allah. Baca Al-Quran. Perhatikan tuh, tiap hari baca Al-Quran. Hatamkan. Kalau bisa 10 hari itu hatam kita. Kalau gak bisa, ya kita baca Al-Quran setiap hari. Banyak zikir. Baca zikir pagi dan sore. Perbanyak sambil kita berjalan, duduk. Baca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Perbanyak istighfar. Perbanyak kita untuk taubat. Dan zikir pagi sore jangan tinggalkan. Kemudian yang ketujuh, di antara amal yang ketujuh, taubat dan istighfar. Taubat atas semua dosa kita, kita ada banyak dosa, banyak berbuat maksiat, taubat kepada Allah. Kemudian banyak minta ampun kepada Allah, istighfar. Baca astaghfirullah, astaghfirullah, atau astaghfirullahaladzim allati la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allati la ilaha huwa la ilaha qayyum wa atubu ilaih. Kita ulang-ulang itu. Astaghfirullahaladzim. Alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus kita baca. Jadi taubat, istighfar. Taubat artinya kita meninggalkan perbuatan dosa yang kita lakukan. Kemudian kita menyesal. Kemudian kita punya kemauan keras untuk tidak mengulangi lagi. Taubat kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Bertaubatlah kalian, wahai umat iman, dari semua dosa agar kalian menjadi orang-orang yang bahagia. Kemudian yang kedelapan, yaitu udhiyah, kurban, udhiyah. Jadi dianjurkan pada hari ke-10-nya berkurban kita. Yang paling baik di tanggal 10 ya kurban. Setelah kita sholat Idul Adha ya berkurban. Arti kita menyembelih itu sesudah kita pulang dari sholat Idul Adha, baru kita menyembelih. Dan itu yang terbaik. Enggak bisa diganti dengan uang. Di hari itu yang terbaik ya berkorban. Tanggal 11-nya sama berkorban. Karena ayyamu tasyrik itu ayyamu aqlin wa syurbin wa dzikrillahi ta'ala. Ayyamu dzabhin juga artinya menyembelih. Tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang terbaik kita berkorban. Dan dianjurkan kita untuk berkorban. Kita mampu korban. Dan berkorban ini untuk orang yang hidup bukan untuk orang yang mati. Jadi kita korban satu ekor kambing untuk keluarga kita, cukup satu ekor kambing. Tapi kalau kita mampu mau dua, tiga boleh. Nabi pernah berkorban lebih daripada itu. Kalau kita punya uang hanya untuk kita aja dan keluarga, cukup satu ekor kambing. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi bahwa para sahabat berkorban dengan satu ekor kambing untuk keluarganya. Tapi kalau kita bisa lebih, kita ada rezeki, bisa dua, tiga, boleh, gak ada masalah. Berkorban. Kemudian yang terakhir, yaitu kita perbanyak di hari-hari itu dengan amal-amal soleh yang lain. Seperti apa? Seperti kita berbuat baik pada orang tua, membantu orang tua, menolong orang tua, dan yang lainnya. Itu perhatikan orang tua kita. Kemudian berbuat baik kepada manusia, apa yang bisa kita lakukan? Berbuat baik kepada manusia. Arti kita disuruh untuk banyak berbuat kebajikan. Wajib kita untuk berbakti kepada orang tua, di samping itu juga kita disuruh untuk banyak sedekah dan berbagi kepada manusia. Bukan hanya berbagi, tapi bagaimana kita juga berbuat baik kepada manusia. Apa yang bisa kita lakukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan teman-teman sekalian. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirin.

Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Pukul 16:40 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan kebersamaan kita. Baru saja berlalu dari ruang dengar kita bersama kajian singkat bersama Abu Fatih Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullah ta'ala, yang bertajuk tentang 10 keutamaan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, sebelum kita dengarkan kajian kita di sore hari ini, kami bacakan dulu informasi kajian. Informasi kajian yang sudah masuk ke meja siar kami, kita akan bacakan. Yang pertama datang dari Masjid Raudhatul Jannah Islamic Center atau RJ. Malam ini Ahad, malam Senin, Bang Tamang Maghrib, seperti biasa kajian rutin Al-Ustaz Zamzami Junaid LC Hafizahullah Ta'ala. Untuk malam hari ini, ya, kajian Al-Qawlul Mubin Fi Akhtailil Musallin, kita jeda dulu dengan kajian tematik. Kajian tematik yang dibawakan oleh Al-Ustaz Zamzami Junaid LC Hafizahullah Ta'ala malam hari ini terkait dengan tanya jawab seputar ibadah kurban. Silakan hadiri kajiannya, kajian untuk malam hari ini. Pembahasan kitab dijeda dulu dengan kajian tematik dengan judul atau pembahasan tanya jawab seputar ibadah kurban. Silakan bagi kaum muslim muslimah yang ingin menghadiri kajian rutin ba'da maghrib Ahad, malam Senin, bersama Ustaz Zamzami Junaid LC Hafizahullah Ta'ala malam hari ini di Masjid Raudhatul Jannah Islamic Center. Dan untuk besok kajian setiap Senin sampai dengan Jumat pagi ba'da subuh. Setiap Senin sampai dengan Jumat ba'da subuh. Untuk besok kajian syarah kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang kedua insyaAllah akan dilanjutkan oleh Ustaz Dr. Asbir Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Beliau akan melanjutkan masih pembahasan kitab Manasik Haji. Terkait dengan pembahasan kitab Manasik Haji, insyaAllah besok akan dibahas tentang pembahasannya bagi mereka yang dihalangi musuh, ya, bagi jamaah haji yang dihalangi oleh musuh. Hadis-hadis terkait dengan ini pada bab yang ke-102. Pada bab yang ke-103 ada hadis tentang memasuki kota Mekah. Bab yang ke-104, hadis-hadis tentang memasuki kota Mekah pada malam hari. Bab yang ke-105, arah mana memasuki kota Mekah. Taib, demikian untuk info besok, ya. Ada 4 bab insyaAllah pembahasan dan juga sirah, ya. Sejarah terkait dengan haji di zaman Rasulullah dan para sahabat. Baik, demikian untuk informasi kajian rutin kitab Sunan syarah kitab Sunan An-Nasa'i bersama Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat AZMA Fizahullah Ta'ala setiap Senin sampai dengan Jumat ba'da subuh, bertempat di Masjid Raudhatul Jannah Islamic Center, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Baik, kemudian kaum muslimin muslimah, untuk nanti malam ada juga kajian, ya. Kajian dari Masjid Umar bin Khattab Delima. Ya, jangan lewatkan kajian malam ini, syarah kitab Tauhid di Masjid Umar bin Khattab Delima. Ya, kajian di Masjid Umar bin Khattab Delima malam ini ba'da maghrib bersama Al-Ustaz Profesor Dr. Ali Musri Semjan Putra LCMA Fizahullah Ta'ala. Dalam pembahasan syarah kitab Tauhid karya dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kajian syarah kitab Tauhid malam ini Ahad, malam Senin, ba'da maghrib. Bersama Al-Ustaz Profesor Dr. Ali Musri Semjan Putra LCMA Fizahullah ta'ala. Demikian informasi untuk kajian ba'da maghrib malam ini di Masjid Umar bin Khattab yang berlamat di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Baik, malam ini ada kajian rutin masih dari Panam, ya. Ada kajian rutin malam ini. Oke, kita akan beralih ke informasi yang lain, ya. Informasi kajian. Sebelum kita ke informasi terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Adha.
Malam ini kajian Ahad malam Senin Ba'da Maghrib di Masjid Zaid bin Thabit. Taib, kajian Sirah Nabawiyah. Kajian malam ini di Masjid Zaid bin Thabit, jangan lupa hadiri kajiannya. Kajian Ba'da Maghrib malam ini di Masjid Zaid bin Thabit. Kajian bersama Al-Ustaz Asadin Zamani Siregar LCMA Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan kisah Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Ya, kisah dari Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya, kaum Bani Israel. Ya, kajian Sirah Nabawiyah malam ini, Ba'da Maghrib di Masjid Zaid bin Thabit, akan dibawakan oleh Al-Ustaz Asatin Zamani Siregar, LCMA, Fizahullah Ta'ala. Taib, kaum muslimah, insyaAllah kajiannya Ba'da Maghrib bertempat di Masjid Zaid bin Thabit yang berlokasi di Jalan Zaid bin Thabit, RT 04, RW 02, atau bisa masuk dari Jalan Garuda atau Jalan Dahlia, Kelurahan Bina Widya, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Dari Masjid Zaid bin Thabit, Tobek Godang, kita beralih ke informasi kajian berikutnya. Baik, untuk informasi kajian berikutnya, ada kajian rutin malam ini, Ahad malam Senin, Ba'da Maghrib. Kajian di Masjid Guru yang berlokasi di Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru. Ya, Masjid Guru yang berlokasi di Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru. Untuk malam hari ini yang mengisi kajian adalah Al-Ustaz Ahmad Doni LC, Hafizahullah Ta'ala. Kajian untuk malam hari ini, kajian pembahasan tematik dengan judul Kemuliaan Bulan Zulhijjah. Kajian malam ini di Masjid Guru, Ba'da Maghrib, Ahad malam Senin, diisi oleh Al-Ustaz Ahmad Doni LC, Hafizahullah Ta'ala, dengan tema Kemuliaan Bulan Zulhijjah. Demikian informasi kajian malam ini, Ba'da Maghrib, di Masjid Guru. Masjid Guru beralamat di Jalan Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru. Ya, taib kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, ada juga informasi kajian untuk malam hari ini ya. Kajian yang kita akan pancar luaskan dari Radio Hidayah. Seperti biasa, Ahad malam Senin, Ba'da Maghrib. Kajian rutin bersama Ustaz Ahmad Jahidin LC, Hafizahullah Ta'ala, dari Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso, nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Fitnah dan huru-hara akhir zaman. Kajian rutin Al-Ustaz Ahmad Jahidin LC, Hafizahullah Ta'ala, dari Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso, nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Fitnah dan huru-hara akhir zaman. InsyaAllah malam ini, Ba'da Maghrib bersama Al-Ustaz Ahmad Jahidin LC, Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi dari Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso, nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Taib, kaum muslimin muslimah, rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Ya, itu saja informasi yang masuk ke meja siar kami dan kita dengarkan dulu kajian kita. Dan masih banyak info-info, insyaAllah nanti kita akan bacakan terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Adha ya. Ya, info-info terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Adha di beberapa masjid dan lapangan di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Baik, kaum muslimin dan muslimah, rahimakumullah, dimanapun antum-antum berada, pukul 16:49 waktu Indonesia Barat. Baik, kita dengarkan ini dia kajian kita di sore hari ini, kajian bersama Al-Ustaz Dr. M.H. Ya, kaum muslimin dan muslimah, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita ulangi untuk kajian yang sesaat lagi kita akan putarkan. Kajian bersama Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafizahullah Ta'ala yang bertema etos kerja seorang muslim. Ya, Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafizahullah Ta'ala dengan tema kajian etos kerja seorang muslim. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.

0: هدايه اف ام اذاعه القران الكريم والدروس العلميه والسير العطره تقدم لكم هذه الماده.
1: هدايه اف ام saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda sahabat setia hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة sekalian, الحمد لله.
3: Ini merupakan kali kedua ana bisa datang ke kota Sumatera. Saya cerita kepada beberapa ikhwah, sebelumnya saya pernah mengunjungi Provinsi Bengkulu tahun 2004. Dan sekarang Alhamdulillah bisa datang kedua kalinya di daerah Minangkabau, Masya Allah. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita sebagai orang-orang yang mutahabbina fillah, mutaakhina fihi. Dan kita mendapat pahala dan kekuatan persaudaraan. Karena hakikatnya persaudaraan itu merupakan suatu yang wajar. Ya. Dalam hadis disebutkan al arwahu junudun mujannada. Fama ta'alafa min fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ya. Manusia itu memang tabiatnya akan dijadikan saling ketemu, kompak, bergabung. Akan tetapi tabiatnya juga sama, mencari kesamaan. Yang sama ngumpul, yang tidak sama menyisa. Ya, ada yang memang karena satu profesi, ada yang karena satu daerah, dan ada yang satu nasib. Ya, karena memang sama-sama sedang menderita, sehingga mereka bisa saling bercurhat ria. Ya, dan itu subhanallah, antum jangan pandang suatu yang remeh. Ya, kita di dunia pendidikan, di kampus, ada komunitas orang-orang rasibin. Ada orang-orang yang gagal dalam belajar. Sehingga ketika dia gagal menjalankan ujian, dia akan ngumpul dengan orang-orang yang sama-sama gagal, dan itu merupakan solusi yang salah, salah sekali. Ya, karena memang ini realita. Dan antum praktisi pendidikan barangkali akan lebih banyak menemukan hal yang serupa, terutama semakin meningkatnya masa pendidikan. Ya, ketika seorang siswa dia semangat dari awal, ternyata qadarullah ketika melihat ada pelajaran susah, akhirnya dia susah untuk mengikuti, dia ngumpul bersama orang-orang yang susah. Ya. Karena dia minder untuk berkumpul dengan orang-orang yang pandai. Ini di pesantren biasanya ada seperti yang terarah. Sampai apabila, ini salah satu sisi negatif ya. Dan insya Allah para guru juga tahu ada sisi positif dan negatif. Ketika ada lembaga mengkhususkan, ini kelas orang-orang yang cerdas, ini kelas orang-orang yang tidak cerdas atau kurang cerdas. Ya, mereka merasa dari si mental kurang. Ya, seperti mereka dimatikan sebelum disembelih. Ya kan? Dan itu dikritik oleh seorang masyayikh ketika salah satu pesantren dikunjungi. Itu sisi negatifnya. Nah, ketika mereka merasakan seperti itu, apalagi kalau sudah diklaim nilai ente itu tidak banyak sehingga ente masuknya ke kelas ini, kan gitu. Padahal ada tujuannya. Tujuannya agar proses seperti apa namanya, mengkhususkan untuk mengorbitkan lebih cepat program unggulan segala macam sebuah lembaga, memang ada targetnya sehingga perlu dikhususkan, dipilih. Tapi itu tadi ada efeknya. Nah, padahal tanpa dikhususkan seperti itu, terkadang ada orang seperti itu. Ya, ada orang yang dari awal dia tidak pede untuk kumpul dengan orang-orang yang cerdas, yang pandai, hafalan kuat, atau ekonomi terdukung. Karena biasanya orang-orang ekonomi terdukung ketika mereka sekolah, dia punya fasilitas ilmiah tambahan, buku lebih banyak, fasilitas menjadi lebihkan dan segala macam. Ya, termasuk ini masalah pendidikan. Subhanallah, masalah di tengah masyarakat juga hampir sama. Ada komunitas orang-orang yang sampai banyak hutang. Di antara mereka kumpul bersama orang-orang yang banyak hutang. Mau pinjam sama, ada kayak ente sama-sama banyak hutangnya. Karena kalau mau ngumpul sama orang-orang yang kaya kan gak pede. Ya, apalagi na'udzubillah ya, sebagian orang sampai gagal rumah tangganya. Dan dia begitu kenalan sama orang, oh gitu ya, oh sama, ana juga pernah gagal berumah tangga. Ngumpul mereka. Ini sebenarnya memang ada kedekatan mental dan emosional, akan tetapi jangan dijadikan kebiasaan karena bisa jadi menjadi solusi yang tidak baik. Nah, akan tetapi alangkah baiknya ketika seseorang bisa menautkan ukhuwah karena Islam dan Sunnah, karena itu akan memperkuat sekali. Ya, dan itu jarang memang. Kita katakan jarang. Seiring dengan jarangnya Islam yang benar, maka Ahlus Sunnah sedikit. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah sampai memberikan pesan kepada muridnya, kalau tidak salah namanya Yusuf Al-Asbat rahimahumallah. Dia mengatakan, "Idza laqita rajulan min ahli sunnati bil maghribi wa rajulan akhara bil masyriqi min ahli sunnati fa abligh minni salam faqad qalla ahli sunnah." Kalau kamu ketemu dengan satu orang ahli sunnah di sana di daerah timur, satu orang di daerah barat, sampaikan salamku. Karena ahlu sunnah sedikit. Dan itu realitanya. Kita bayangkan bahwa khairul qurun, sebaik-baik generasi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu para sahabat. Setelah itu para sahabat. Tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan Sufyan al-Thawri yang meninggal tahun 161 Hijriah, tidak jauh dari masa-masa itu. Beliau sudah mengatakan, faqad qalla ahlu sunnah. Ahlu sunnah sedikit. Kita bayangkan bagaimana zaman sekarang. Kalau yang ngaku ahlu sunnah, banyak. Ya kan, banyak sekali. Tapi kan itu bukan pertimbangan, bukan standar. Ya. Ahlus sunnah yang kenal dengan sunnah itu yang mestinya menjadi ahlus sunnah, sekalipun tidak memiliki kartu anggota, tidak pernah memproklamirkan, tidak ada deklarasi. Akan tetapi ahlus sunnah adalah orang yang ahlinya sunnah. Kalau ada orang mengaku ahlus sunnah tapi sensitif di apa mendengar kata-kata sunnah, ini namanya ahlus sunnah KW zaman sekarang. Ya. Jadi ikhwah sekalian, ini merupakan sebuah keistimewaan manakala seseorang bisa tetap menjadi baik pada saat orang-orang lain tidak baik. Dan ini makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya'ti 'ala an-nasi zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min." Hadisnya sahih. Tidaklah bergulir satu waktu kecuali yang setelahnya lebih buruk dari sebelumnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mentafsiri, kata beliau, aku sudah pelajari dari sisi sejarah, ternyata tidak semesti itu, mesti tidak seperti itu secara pasti. Karena beliau katakan, kalau dilihat dari pemerintahan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, pemerintahan beliau pernah menjadi pemerintahan yang bagus setelah pemerintahan yang tidak bagus. Berarti kan tidak sama dengan hadis itu. Kata beliau, sampai aku mendapatkan riwayat dari Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "La ya'ti 'ala an-nasi zamanun illa walladhi ba'dahu aqallu 'ilman min alladhi qablahu." Tidaklah bergulir satu zaman kecuali zaman setelahnya ilmunya lebih sedikit. Ilmunya lebih sedikit sehingga akan berdampak pada amal. Setelah itu baru hubungan masyarakat. Kelihatan sekali. Ketika masyarakat berilmu, antum bisa bedakan. Ini ilmu umum saja. Masyarakat yang berbackground pendidikan tidak sama perilakunya dengan orang yang tidak pernah belajar sama sekali. Orang yang biasa menggunakan akal dengan orang yang berbiasa menggunakan akal. Ya. Padahal ini akal bukan akal yang dijadikan untuk beragama. Karena dalam agama kita menggunakan naql sebelum akal, ya kan? Akan tapi secara umum masyarakat berpendidikan itu lebih mending daripada orang yang tidak pernah belajar sama sekali. Saya pernah mendengar salah seorang ikhwah dari sebuah daerah. Dikenal memang daerah itu orang-orang yang memang tingkat pendidikannya rendah. Dia katakan, sudah jangan main-main sama kita masalah berdiskusi, argumen segala macam. Kasih makan kita selesai, aman sudah. Ngomong kayak gitu terserang dia. Nah, tapi dia belajar, Masya Allah. Dia belajar sampai selesai dari Madinah. Wa nafa'allahu bihi. Beliau sekarang juga berdakwah di tempatnya, meskipun bukan tempat aslinya. Akan tetapi ikhwah sekalian, Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memang memilih di antara hambanya orang-orang yang diberi hidayah. Kita merasakan hidayah itu mahal sekali ketika kita melihat banyak orang yang tidak mendapatkan hidayah. Luar biasa. Antum rasakan alhamdulillah kita bisa mudah melaksanakan ibadah dan ibadah yang benar. Antum bayangkan orang seumur panjang hidupnya dihabiskan dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kita kasihan. Kasihan sekali. Ditambah lagi ketika dia menghabiskan waktunya untuk yang tidak bermanfaat, dia menyangka itu manfaat. Sehingga susah untuk diajak lebih baik. Karena dia sudah merasa dia dalam kondisi lebih baik lagi. Maka kita baru merasa bahwa Allah Azza wa Jal betul-betul memilih orang yang bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Yang pertama, setelah Allah subhanahu wa ta'ala memilih orang-orang yang mendapatkan hidayah ini, Allah kembali memilih. Memilih orang yang siap memikul pendidikan. Kata Al-Ajuri rahimahullah dalam muqaddimah Akhlaqul Ulama, beliau katakan pilih lagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka ada yang siap untuk memikul tanggung jawab belajar dan tafaqquh fid din, mendalami agama, betul-betul kaitannya erat dengan hidayah dari Allah. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, susah kita belajar. Bukan hanya pahamnya, kenapa saya belajar enggak paham-paham, bukan itu saja. Itu Allah Azza wa Jalla sudah tulis pahalanya. Kita tahu dalam Sahih Muslim disebutkan ada orang datang ke majlis, kemudian dia tidak niat untuk pengajian, dia datang hanya untuk sengaja, innama ja'a li hajah, dalam Sahih Muslim disebutkan seperti itu. Ya, Allah Azza wa Jalla telah mengampuni, asyhadu anni qad ghafartu lahum. Persaksikan wahai para malaikat, aku telah ampuni mereka semua, orang-orang yang ada di majlis itu. Lalu seorang malaikat mengatakan, bukan seorang tapi satu malaikat, dia mengatakan, ya Rabb, inna abdaka khatta, innama ja'a li hajah. Hambamu itu datang tidak niat kajian. Dia hanya ingin ada sebuah keperluan datang ke majlis itu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, hum qawmun la yashqa ma'ahum jalisuhum. Mereka komunitas orang-orang yang belajar menuntut ilmu adalah komunitas yang menguntungkan. Tidak rugi belajar sama mereka. Sehingga yang datang pun kena barokah dari amal soleh mereka. Nah, ini sudah mendapat taufik dari Allah. Tapi subhanallah, ketika ada orang tidak tertarik untuk belajar agama. Antum bayangkan, ilmu dunia itu betul-betul Allah bagi sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Ada orang yang usaha gak beres-beres, gak kelar, pinjam modal bangkrut, pinjam ini buka usaha lagi gagal. Tapi ada orang yang subhanallah ya, dia sudah punya usaha sukses, nambahkan lagi. Kan biasanya kalau pengusaha begitu ya.

Malik rahimahullah adalah fiqhu fiddin, paham terhadap agama. Karena engkau bisa lihat, kata Imam Malik rahimahullah, engkau bisa lihat ada orang kaya, dha nadharin fiha, maksudnya dia dalam masalah urusan dunia profesional banget, ngerti dia, oh ini enaknya begini, pengalaman anda begini begini, subhanallah luar biasa. Ya. Tapi subhanallah, ada orang yang Allah beri kelebihan paham agama, tapi dalam urusan dunia tidak terlalu menonjol. Kata Imam Malik, kamu mendapatkan bahwa orang ini Allah telah pilih. Ya. Karena urusan rezeki Allah sudah tentukan. Yang penting orang bisa hidup, bisa makan, selesai. Yaqulu ibnu Adam mali mali wa laysa lahu min malihi illa ma akala fa afna wa ma labisa fa abla wa ma tasaddaqa bihi fa amdha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mengatakan ini semua hartaku, padahal harta hakikatnya hanya yang dia makan sampai selesai, yang dia pakai sampai usang, kemudian yang dia sedekahkan baru dia bisa dapatkan hasilnya di akhirat, sisanya warisan. Antum bayangkan orang rumahnya besar sekali, anak pernah naik mobil itu yang melewati pagar orang, gak habis-habis itu. Pagarnya luas sekali, ini rumah satu orang. Dan kita gak mikir gimana, tidurnya mau di mana itu. Bersih-bersihnya bagaimana, ngisi barangnya bagaimana, ya kan? Ya. Tapi luar biasa, Allah Azza wa Jalla tentukan itu. Tapi kalau sudah mati, gak mungkin dibawa itu. Gak mungkin dibawa. Maka fiqhu fiddin, memahami agama, seperti kita katakan, pengaruhnya erat dengan agama. Al-Hafidh bin Hajar rahimahullah, beliau ketika menafsiri hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah kehendaki sebuah kebaikan pada seseorang, maka dia dipahamkan agama. Kata Hafidh bin Hajar, wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqah fiddin ay yata'allam usul ad-din wa qawaid al-islam wa ma yattasilu biha min furu'iha faqad hurima minal khair. Berarti kalau hadis tadi mengatakan orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, dia akan dipahamkan agama, berarti kalau ada orang tidak tertarik belajar agama, tidak mau belajar kaidah-kaidah Islam dan semua furu'-furu'nya atau cabang-cabangnya, berarti dia terhalang dari kebaikan. Dan buktinya terlihat. Kata Imam Malik rahimahullah, ada orang yang memang seperti itu. Mungkin tidak terlalu beruntunglah dunia, yang penting cukup dia, ya. Akan tetapi agama paham, dia paling bijak dan paling tahu bagaimana menunaikan hak orang-orang lain. Ya. Dan sudah banyak buktinya. Kekayaan bukan menjadi modal utama dalam berkeluarga maupun kesuksesan dalam hidup. Ya. Tapi ini realitanya. Orang yang tidak tertarik kepada ilmu agama, berarti dia terhalang dari kebaikan. Karena itu mirasun nubuwwah. Rasulullah SAW tidak kaya. Al-Qadhi Iyadh rahimahullah mengatakan, apa yang Allah pilihkan untuk nabinya itu yang paling baik. Sekalipun belum tentu baik untuk umatnya. Karena mungkin kita tidak bisa hidup seperti Rasulullah SAW. Akan tetapi, cukuplah Rasulullah SAW sebagai teladan, dan tidak mesti ternyata orang miskin itu terhina. Orang miskin yang bisa menjaga diri, dia akan lebih terhormat di depan orang kaya, orang pejabat dan sebagainya. Kalau seandainya dia bisa menghargai ilmu yang dimiliki. Yang repotnya, orang berilmu tidak menghargai ilmu yang dia miliki. Padahal itu keahliannya. Itu keahliannya. Seandainya dia hormati keahliannya, maka tidak ada bedanya dengan ahlul mal. Orang semua sepakat bahwa harta itu adalah kehormatan. Ya, beda kan? Coba datang ke masjid ini. Yang satu naik sepeda ontel, ya. Yang satu naik helikopter. Bingung dia turunnya. Ya. Tapi memang realitanya seperti itu. Antum bayangkan di sebuah pengajian, ana sampai dengar kayak gitu. Subhanallah. Di sebuah pengajian, mudah-mudahan tidak banyak. Ada ustaz, seorang kawan, datang dia, kemudian ngisi pengajian dia pakai motor. Kata panitia pengajiannya, ustaz jangan pakai motor lah, besok kita jemput. Ya. Soalnya hadirinya pakai mobil semua. Khawatir orang-orang sana tidak hormatlah nanti, bagaimanalah, tidak enak sama panitia dan segala macam. Karena memang tidak bisa dipungkiri, itu standar yang ada di tengah masyarakat, memang bandrolnya itu, mau gimana. Tetapi itu masih kalah dengan orang yang bisa menjaga bandrol yang hakiki. Biar mau apa, kalau belajar sama anak silahkan, apa adanya, anak-anak gak akan bisa untuk apa namanya berkamuflase, atau anak mau menyamar, tidak bisa.
Sekalipun ini tidak menunjukkan berarti kita compang.

camping saja, tidak seperti itu. Akan tapi kita tetap menjaga muru'ah, kehormatan, kewibawaan itu tetap, dan itu merupakan salah satu hal penting yang diperingatkan oleh para ulama. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Man lam yasun nafsahu la yanfa'uhu ilmuhu." Orang yang tidak memperhatikan kehormatan dirinya, dia tidak akan bisa memanfaatkan ilmunya. Akan tapi maksud ana, orang yang Allah beri kelebihan paham ilmu agama atau terjun di dunia pendidikan, hendaklah kita merasa memiliki izzah, kemuliaan. Memiliki izzah, kemuliaan, sehingga kita tidak kalah dengan orang-orang ahlu dunia. Ahlu dunia banyak ingin menyekolahkan anaknya, menyekolahkan orang lain, bahkan ingin memberi donasi sebanyak-banyaknya di dunia pendidikan. Karena dia tahu kekayaan ini akan bermanfaat untuk itu. Tapi mereka mampunya adalah untuk itu. Mampunya dengan memberikan donasi. Silakan. Tetapi mereka juga berangan-angan, seandainya saya punya ilmu. Sayang, dan sayang sekali. Ketika ada orang yang Allah beri kelebihan, dia bisa menghafalkan hadis, menghafalkan Al-Quran, lalu dia mulai bimbang. Kenapa saya masih dalam kondisi seperti ini? Ya. Akhirnya pindah, banting setir. Setirnya mau dibanting aja, dia gak punya setir. Ya. Akhirnya dia pengen saing dengan orang-orang, saingan dengan orang-orang penduduk dunia. Akhirnya ilmu dia gak kuasai, dunia juga gak dapat. Mana pernah mendengar sebuah kisah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau satu saat di majlis, alim loh, terkenal sekali. Saat ada orang tua datang, oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dicium kepalanya. Beliau berdiri kemudian dicium kepalanya, orang heran, ini siapa orang ini? Ternyata dia bilang itu adalah gurunya waktu SD. Gurunya waktu SD, dan guru di sana di pelajaran-pelajaran umum SMA segala macam, sekolah yang mempelajari sampai fikih madhab. Antum bayangkan, kawan saya sekolah di SMA umum jurusan matematika dan fisika, tapi ada pelajaran madhab Hambali. Bayangkan, bagus sekali ya. Jurusan agama, jurusan umum, tapi mempelajari fikih madhab yang dianut di negara itu. Seandainya sekolah kita jurusan umum mempelajari fikih madhab Syafi'i, kurang pintar bagaimana penduduk ini? Paling tidak agamanya bagus. Tapi ketika sekolah agama sendiri, fikih gak ngerti. Ini repot sekali. Ini menunjukkan kedangkalan agama kita. Bagaimana kita perhatian kepada agama? Masih perlu banyak belajar. Dan subhanallah, ketika kita berkumpul dengan orang-orang lain, kita baru tahu ternyata sebenarnya potensi itu ada. Tapi tidak ada orang yang mengajak kita untuk memulai. Ketika ana ikut, ini cerita banyak pengalaman aja ya. Tadi pengumumannya kan cerita pengalaman. Enggak, ini mukadimah saja. Ya. Siapa tahu pengajian sampai Jumat. Ketika anak datang ke Universitas Islam Madinah, waktu itu anak ingin memilih Fakultas Al-Quran. Karena katanya Fakultas Al-Quran itu, jazakumullah khair, muridnya sedikit. Sehingga ketika ingin melanjutkan S2, peluangnya terbuka, kemudian lebih diistimewakan segala macam lah dia. Tapi akhirnya ketika sampai sana dinasihati sama senior-senior, masyarakat kita barangkali lebih cocok kalau untuk antum pilih kuliah hadis. Pokoknya segala macam, akhirnya istikharah dan juga banyak masukan-masukan, akhirnya ana pilih fakultas hadis. Ketika ana masuk fakultas hadis, di antara pertimbangan ana, kalau ana hafal Al-Qur'an masuk ke hadis, ana punya modal lebih banyak. Kalau ana masuk fakultas Al-Qur'an, orang semuanya hafid. Semuanya hafal Al-Qur'an, karena di sana syarat untuk masuk fakultas Al-Qur'an harus hafalannya mutqin, harus. Kalau enggak mutqin, dites lagi di sana, enggak mutqin, enggak diterima. Karena mereka akan mempelajari bacaan-bacaan yang macam-macam diganti-ganti. Ya, kalau hafalannya enggak mutqin, enggak bisa masuk. Nah, sekarang ana masuk fakultas hadis, ana berharap modal ana lebih banyak dari yang lain. Ternyata begitu ada kuliah di fakultas hadis, yang hafal Al-Qur'an banyak, hampir setengah kelas. Dari Afrika, negara Arab, Yordan, Palestina, Mesir, segala macam, banyak hafal Al-Qur'an. Bahkan bukan hanya itu, mereka hafal matan, mutun aqidah, mutun hadis, bahkan adab, maksudnya bahasa, nahwu, segala macam, bahkan hal-hal yang syair-syair yang kita enggak kebayang untuk menghafal. Orang Indonesia padahal, seandainya mereka diarahkan dari sejak dini, kita tidak ketinggalan sama mereka. Buktinya sekarang, di Indonesia, orang yang bisa mengikuti hafidz Indonesia itu banyak sekali. Dan tidak sedikit dari mereka yang fasih.
metodenya saja. Kalau mereka belajar dari orang tuanya, ya sudah, seperti itu. Tapi kalau mereka disuruh untuk mendengarkan kaset-kaset orang-orang Arab, keluar itu anak-anak kecil yang fasih. Antum coba perhatikan, kalau antum lagi nganggur, tidak banyak kerjaan, antum lihat coba itu Hafid Indonesia, di antara peserta-pesertanya ada yang fasih, suaranya bagus juga. Itu jelas. Bukan dari orang tuanya, bisa jadi. Ya mungkin orang tuanya juga hafid, hafidh, akan tetapi tidak semua seperti itu. Tapi menggunakan metode mendengarkan kaset. Maksud anak, ternyata kalau seandainya kita diarahkan seperti itu, kita juga bisa menghafalkan mutun dari kecil. Kemudian kita juga mengenal agama lebih dekat dari kecil. Seperti anak sebutkan kepada antum, SMA umum di Arab Saudi belajar fikih Hambali. Karena mereka banyak menggunakan madhab Hambali. Tapi sekarang kita komunitas besar, orang kenal dari Indonesia, Masya Allah, negara Islam mayoritas Muslim. Tapi subhanallah, pengenalan kita terhadap madhab Syafi'i lemah sekali, ya kan? Lemah sekali. Sehingga terkadang seseorang menerapkan madhab Syafi'i sendiri masih diprotes sama orang yang tidak pernah belajar madhab Syafi'i. Karena apa? Karena sama-sama tidak tahu. Ya. Maka mempelajari agama ini merupakan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan untuk kita memanfaatkan medan di depan kita, lahan atau profesi yang kita geluti merupakan keistimewaan yang Allah pilihkan. Ya. Berbicara tentang profesi guru, ya, ini merupakan sebuah pilihan dari Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang profesinya subhanallah, beruntunglah kita, tidak seperti itu. Orang sudah kuliahnya dari sana, sudah begini, begini, begini, ternyata profesi yang ada di depan mata, calon karir ya, calon karir dia di depannya itu ternyata banyak riswahnya. Banyak riswahnya, uang suap, uang apa segala macam, bingung dia. Sekolah sampai S2, ketika dia sudah mulai magang, istilahnya itu sudah mulai kerja, cari pengalaman segala macam, ternyata di dunia yang sudah tidak dipungkiri menjadi rahasia umum, banyak riswah-riswahnya di situ. Banyak uang pelicin segala macam apa. Antum bayangkan. Ya, antum sebagai guru meskipun serba terbatas tapi aman dari yang seperti itu. Itu merupakan karunia dari Allah. Coba bayangkan orang-orang yang akhirnya menyesal, kenapa tidak dari dulu saya tahu seperti ini? Akhirnya mereka keluar dari lembaga yang banyak ribanya misalkan, atau banyak riswah atau suapnya. Tapi alhamdulillah sekalipun sudah tua, kemudian mereka sadar akhirnya keluar, masih lebih baik daripada yang tidak sama sekali, tidak sadar sama sekali. Maksud ana, ikhwah sekalian, yang ada di depan kita ini merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Hukum asalnya orang kerja itu bisa menjaga agar harga diri kita terhormat. Ya kan? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memuji orang yang makan dari hasil jerih payah keringatnya. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, "Ma akala ahadun ta'aman qattu khairun min an ya'kula min 'amali yadihi." Tidaklah ada orang yang lebih istimewa, lebih afdal ketika dia makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Terhormat. Ya. Tidak bergantung kepada donasi orang-orang dermawan. Sehingga ada seorang ulama yang meninggal tahun 181. Seorang ahli hadis, seorang ahli fikih, seorang yang dikenal dengan zuhud, pejuang, donatur, orang kaya. Ya. Beliau namanya Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah. Antum sering dengar. Dan Abdullah ibn Mubarak itu lebih terkenal dengan kezuhudannya. Ya kan? Sisi kezuhudan lebih dominan sehingga perkataan beliau itu lebih dinukil dalam hal-hal seperti ini. Kalau tidak dalam hal ilmiah seperti hadis. Beliau adalah seorang alim, thiqah, thabit, min rijalil Bukhari. Ya. Artinya dalam riwayat hadis yang disebut oleh Imam Bukhari, Abdullah bin Mubarak ada di situ. Ya. Karena memang orangnya terkenal. Tapi luar biasa, ternyata beliau adalah orang yang zuhud plus kaya. Ya. Kalau zuhud tapi miskin itu banyak. Ya. Tapi ini zuhud kaya. Bisa enggak? Bisa. Ketika seseorang, kata Imam Ahmad rahimahullah, ditanya, apakah bisa orang kaya zuhud? Ada. Idza lam yafrah bi ziyadatihi wa lam yahzan bi nuqsanihi. Ketika seorang tidak terlalu bangga, bahagia dengan tambah banyaknya harta dan tidak terlalu sedih, galau, gelisah dengan berkurangnya harta.
Ya, itu orang zuhud. Dan orang kaya yang seperti ini bisa jadi lebih afdol daripada orang miskin tapi tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah miskin tidak mau bersabar. Sehingga dia tidak zuhud. Karena zuhud itu tidak identik dengan kemelaratan dan kecompang-campingan. Orang nyangka zuhud itu artinya tidak rapi apa segala macam, enggak seperti itu. Karena disampaikan oleh salah seorang ulama, dinukil oleh Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, ya, walaisa az-zahadatu fid dunya bi tarkil halal wala ida'atil mal, walakin az-zahadata fid dunya an takuna bima fi yadillah awthaqu laka mimma fi yadik. Zuhud itu tidak mesti dengan meninggalkan yang haram, meninggalkan yang halal dan melakukan yang haram. Tidak mesti zuhud seperti itu. Ya. Akan tetapi tidak juga namanya zuhud itu meninggalkan harta, menyanyiakan. Oh, saya enggak mau gaji besar. Buang saja. Enggak seperti itu. Akan tetapi maksudnya ketika seseorang lebih percaya dengan yang ada di sisi Allah daripada apa yang dia miliki. Berarti ketika ada orang kaya, kaya sudah, mungkin rumahnya banyak, mobilnya banyak, keluarganya banyak, akan tapi dia tetap merasa ini titipan Allah. Karena orang kaya memang ada yang kayak gitu, tapi kadang-kadang gaya ngomong aja gitu. Oh, ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Taib donasi dong. Oh, enggak bisa saya, jangan, ada banyak. Ah, itu berarti beda ini. Ini banyak yang model kayak gini. Tapi maksudnya orang zuhud itu adalah orang yang percaya apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla, sementara dia terlalu mengandalkan apa yang ada pada dirinya. Itu orang zuhud. Dan orang kaya bisa zuhud kalau memang seperti itu. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau orang kaya. Kayanya kelewatan. Kelewatan kayanya itu. Beliau tinggal di daerah Marwa. Makanya beliau nisbahnya ke Al-Marwazi karena tinggal di daerah Marwa. Dan Marwa ini sekarang di daerah Khorasan, daerah Rusia. Daerah jauh kan? Di atas itu kan? Rusia itu daerah-daerah dingin itu. Nah, mereka dulu ketika akan menunaikan ibadah haji, Abdullah bin Mubarak rahimahullah kumpulkan sama orang-orang yang ingin haji bersama beliau. Ayo silahkan kalau mau berhaji. Akhirnya kata Abdullah bin Mubarak, kumpulkan semua persediaan kalian. Nafkah atau modal yang akan kalian gunakan untuk ibadah haji silahkan kumpulkan. Ditaruh di kantong, masukkan ke kotak. Dikasih nama dulu, semuanya masukin. Sudah, kita akan ibadah haji bersama. Mereka anggap apa? Harta itu akan di manage oleh Abdullah bin Mubarak. Ternyata Abdullah bin Mubarak simpan. Sampai di Madinah, kata Abdullah bin Mubarak dalam Siyar Alamin Nubala, dalam buku biografi Abdullah bin Mubarak karya Al-Zahabi, disebutkan sampai di Madinah mereka dikasih makan yang istimewa, dikasih tempat yang istimewa, pakaian istimewa. Dan memang benar, orang ketika dikasih penampilan seperti itu lebih terhormat, ya kan? Ya, jemaah haji dan umrah itu, antum kalau tahu, ada yang tinggal berkilo-kilo dari Masjid Nabawi. Sehingga mereka perlu menginap di Masjid Nabawi. Nunggu antara Maghrib dan Isya, mereka mau pulang gak bisa, jauh tempat tinggalnya. Sehingga mereka di situ. Yang lebih parah lagi, antara Zuhur dan Asar itu lama. Sampai 2 jam, 3 jam. Tapi mereka tinggal di Masjid Nabawi, karena kalau pulang panas, jauh lagi. Jemaah haji Indonesia, paling jauh 1 kilo, itu kalau di Madinah. Kalau lebih dari 1 kilo akan dikasih uang kembalian katanya. Untuk living cost dan segala macam. Tapi hotel-hotel di sekitar otomatis lebih berbobot lah daripada yang jauh-jauh sana. Kita bayangkan orang yang dari Eropa, hotelnya di depan Masjid Nabawi. Tinggi-tinggi tuh, bintang 5, bintang 5. Keluar kan Masya Allah gaya tuh. Wah, Masya Allah jamaah haji plus. Jamaah haji plus. Ada yang jamaah haji plus maksiat. Jadi mereka habis hajian rontok juga pahala-pahalanya di sana karena keliling-keliling ke daerah-daerah wisata yang enggak jelas. Tapi syahidnya memang secara realita orang menilai ketika orang punya fasilitas dia lebih terhormat. Dan ini yang disuguhkan oleh Abdullah bin Mubarak. Dikasih pakaian, makanan, tempat tinggal yang bagus. Bahkan Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Apakah keluarga kalian pesan sesuatu hadiah dari Madinah?" "Iya, ada." "Apa sebutkan ini? Carikan." Sampai Mekah begitu juga. Pulang dari Mekah, sehari dua hari, Abdullah bin Mubarak memerintahkan agar rumah orang-orang jemaah haji diperbaiki. Tiga hari berikutnya mengadakan pesta. Kita alhamdulillah sudah mengadakan jemaah haji dan pelaksanaan ibadah haji. Sukses, aman, selamat, segala macam. Kemudian uang-uang dikembalikan semua. Masya Allah. Dermawannya habis-habis sudah itu. Nah, itu kalau dapat pesantren Najiyah bisa dimanfaatkan. Donasinya gede sekali. Ya, Masya Allah, kita butuh Abdullah Mubarak yang banyak. Tapi jangan ustadznya nanti berubah profesi semua. Ya.
Nah, ini Abdullah bin Mubarak adalah pebisnis sukses. Bukan hanya itu, beliau juga pejuang. Biasanya orang kaya itu, orang kaya dia ketika melihat ada suatu urusan susah, udah bayar aja berapa sih, gitu kan? Nah, ini Abdullah bin Mubarak, beliau adalah seorang pejuang. Dalam sebuah riwayat dikisahkan beliau mengikuti sebuah pertempuran bersama orang-orang Romawi. Ketika berada di sana, satu orang dari orang kafir keluar mengajak fada'a ilal biraz. Biraz itu mubarazah, perang tanding sebelum mulai pertempuran. Satu orang ngajak perang tanding. Orang muslim dikalahkan, meninggal. Keluar lagi satu orang muslim, keluar bunuh lagi sama orang kafir itu. Sampai 6 orang. Akhirnya kaum muslimin bingung, ini gimana? Akhirnya Abdullah bin Mubarak menggunakan tutup muka, beliau maju. Beliau maju, dikalahkannya orang ini. Sebentar aja, sebentar dikalahkan orang ini. Kemudian Abdullah bin Mubarak gantian, ayo saya minta lagi siapa yang berani. Maju, dibunuh, sampai 6 orang. Setelah itu mulai bertemu pasukan. Orang-orang bertanya, ini siapa ini orang ini? Pakai ini. Ternyata Abdullah bin Mubarak, orang kaya yang hebat, dermawan, alim segala macam. Sampai Hafiz Ibnu Hajar dalam Taqrib At-Tahdzib, buku-buku yang berkaitan dengan biografi para ulama ahli hadis, beliau katakan tentang Abdullah bin Mubarak ini, thiqatun sabtun alimun jawadun jumi'at fihi jami'u khisalil khair. Orang yang terpercaya, agamanya, hafalannya kuat, alim, kemudian donatur, dermawan, dan semua akhlak dan sifat kebaikan berkumpul di Abdullah bin Mubarak. Ya. Murid-muridnya, murid-murid beliau itu sampai diskusi di antara mereka. Ayo kita mendiskusikan sifat apa yang kurang pada Abdullah bin Mubarak. Ya. Ilmu fikih menguasai, hadis menguasai, kemudian harta punya, keberanian punya, apa yang kurang? Yang dibanggakan laki-laki itu apa? Semuanya sudah ada. Ya, orang laki-laki itu kan banggakan banyak duitnya sehingga dia bisa memberikan nafkah yang banyak. Kalau nafkahnya masih kebanyakan, dia pengen membagi dengan orang yang lain, kan kayak gitu. Kan dibanggakan seperti itu. Apalagi kuat. Nah, laki-laki memang kuat. Ya, sehingga dia suka pengen menunjukkan kekuatannya, kekuatan fisiknya segala macam. Nah, semua sudah ada di Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Nah, beliau ini pernah ditanya oleh salah seorang ahli hadis yang juga ahli zuhud, namanya Fudail bin Iyad rahimahullah. Fudail bin Iyad bertanya kepada beliau, "Anta ta'muruna bizuhdi wat taqalluli wal bulghah." Engkau mengingatkan kita untuk hidup zuhud, mengingatkan untuk ingat akhirat, kita berbekal untuk menghadapi akhirat. "Wa amti'atuka min Khurasana ila baitillahil haram." Bisnismu itu dari daerah Rusia sampai tanah haram. Masya Allah, ini gimana? Seolah-olah ada kontradiksi. Katanya zuhud-zuhud, tapi ternyata bisnisnya Masya Allah. Beliau mengatakan, ini pelajaran penting sekali. Tidak apa-apa seseorang selama tidak memberikan modal yang lebih mahal. Ya, orang bisnis itu kalau modalnya lebih besar, tapi untungnya sedikit namanya bangkrut. Ya, kalau dia tidak tahu dan tidak sadar itu tinggal nunggu bom meledak saja itu. Ya, kan banyak perusahaan gulung tikar gara-gara dia memang kelihatannya eksis tapi ternyata boros itu. Pengeluarannya boros dan penghasilannya sedikit. Enggak lama gulung tikar, hancur sudah. Ya. Dan dia tidak di depan publik, dia tidak mau memecat karyawan, tidak mau mengurangi apa produksi segala macam. Tinggal tunggu hancurnya. Ya. Nah, maka seorang talibul ilm ketika dia memiliki modal yang mahal, jangan sampai hanya gara-gara pengen bisnis, ilmu yang Allah sudah bebankan kepada dia ditinggalkan. Itu memberikan modal yang lebih mahal dari keuntungan yang belum tentu didapatkan. Ya. Boleh seseorang berbisnis, akan tetapi ingat modal. Dan di antara contoh yang mudah adalah ketika seorang punya hafalan Al-Quran. Ya. Punya hafalan Al-Quran. Setelah lulus, hilang lupa itu hafalan karena memang dia tidak menjadi guru tahfidz misalkan. Nah, dulu ketika di kuliah wajib untuk menghafalkan setiap semester 1/4 juz misalkan. Ketika lulus sudah 10 juz. Tapi begitu dia lulus, dia sibuk dengan ma'isyah dan juga ngajar, akhirnya hafalan hilang. Ini kasihan. Sayang sekali. Ya, termasuk orang yang pernah belajar membaca buku agama, bisa berbahasa Arab, kemudian karena kebiasaannya sibuk dengan dunia akhirnya lupa. Ini modalnya lebih mahal.
Nah, kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah ketika ditanya tentang bisnisnya banyak, katanya zuhud. Beliau katakan, "Innama af'alu dzalika ya Aba Ali li asuna bihi wajhi wa ukrima bihi 'irdi wa astaina bihi 'ala ta'ati rabbi." Ya, ini apa namanya? Alasan yang mulia untuk bekerja, untuk berbisnis, alasannya mulia sekali. Dan memang beliau praktekkan. Aku bekerja untuk menjaga kehormatan mukaku di depan orang, biar aku tidak terasa rendah di depan orang. Ya. Dan aku ingin menggunakan kekayaan untuk beribadah kepada Allah. Mau umrah-umrah aja sekarang dibuka katanya. Mahal harganya. Haji, haji plus itu. Harganya itu bisa mahal sekali. Ya. Lebih mahal dari rumah istana. Ya. Kalau haji reguler itu 30-50 juta. Kalau haji plus itu dalam keberangkatan 5 tahun nunggu 120-150, ya kan? 150 juta. Bahkan ada yang berangkat sampai 750 juta. Masya Allah, itu kita bayangkannya aja udah gak bisa. Maksudnya bayangkan anak mau berangkat ya gitu gak bisa. Nunggu muhsinin aja. Tapi maksudnya subhanallah, ketika Abdullah Ibn Mubarak Al-Marwazi, beliau memiliki kekayaan seperti itu, tujuan beliau adalah agar aku bisa beribadah kepada Allah. Dan aku bisa menjaga diri di depan orang. Aku tidak minta-minta. Ya. Nikmat sekali seorang alim punya uang sehingga tidak perlu mengandalkan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya seorang, apa kunci agar dicintai Allah dan agar dicintai orang? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbakallah. Kamu zuhud ke dalam urusan dunia, Allah suka. Wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Kamu kurangi kebutuhanmu kepada orang. Nanti orang-orang akan suka kepada engkau. Sekalipun orang yang diminta itu kaya dan dia suka, oh yang minta ini ustaz. Dan tidak dipakai makan, dipakai untuk santri-santrinya, untuk membangun ini. Kelihatan jelas apa kerjanya misalkan. Tapi ketika tidak minta itu lebih membuka peluang disukai orang. Ini bukan berarti kalau kita mau galang donasi tidak boleh. Tidak masalah, kenapa? Tidak masalah. Rasulullah SAW juga seperti itu. Tasaddaq ala hadha, kata Rasulullah SAW, sedekahlah sama orang ini. Ya. Kita juga open donasi bukan untuk kita makan atau kita beli mobil. Ya, sekarang saya jadi imam di masjid ini. Ayo jamaah semua open donasi biar saya datang ke imam ini gak terlambat. Saya mau beli mobil. Kan gak kayak gitu. Ya, kita open donasi untuk kebutuhan kaum muslimin. Tidak masalah. Ya. Kan itu maksudnya ketika kita semakin tidak butuh kepada tangan orang, jasa orang, kita lebih terhormat. Dan itu sudah fakta, realistis. Ya. Orang ketika melihat sesuatu yang tidak merugikan lahir dia, maka orang akan suka. Ya, maka ada seorang Arab mengatakan ketika ingin minta kepada Allah, kita ingin meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. La tas'alanna bani Adama hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya Adama yaghdabu hina yus'alu. Kamu kalau minta, minta kepada Allah. Jangan minta kepada orang. Minta pada pintunya yang tidak tertutup sama sekali. Minta kepada Allah, pintunya tidak pernah tertutup. Karena faktanya dan memang hakikatnya, Allah marah kalau kita tidak minta. Sementara orang ketika banyak kita mintai, mereka marah. Marah, meskipun dia kenal sama kita. Tapi kita datang mau hutang padahal, marah dia. Atau tidak suka, apalagi minta gitu. Nah, maka seorang yang bekerja tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah dan juga untuk menjaga kehormatan kita sebagai seorang muslim. Ya. Kita tidak ingin punya standar level hidup seperti orang kaya, akan tetapi jangan sampai terlalu miskin sehingga kita kesulitan. Kita punya prinsip dalam bekerja, kerja itu ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, pernah dikeluh kesahi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, innahu qad balagani minal waja'i ma tara. Wahai Rasulullah SAW, aku sudah sakit parah seperti ini, engkau lihat. Wa ana dzumal, aku punya banyak uang. Wala yarithuni illa ibnah, aku tidak memiliki ahli waris kecuali satu orang perempuan, satu anak perempuan. Kalau aku mati, dia ngambil berapa? Setengah aja.
ya kan? Anak perempuan itu bisa mewarisi harta orang tuanya setengah aja, maksimal itu. Itu pun kalau tidak ada anak lain. Kalau ada anak lain perempuan, dia harus bareng-bareng sama mereka menjadi 2/3 bagian dari harta warisan orang tua. Kalau seandainya dia punya asabah, anak laki-laki yang apa menjadi ahli waris seorang, maka dia akan ambil semua. Nah, akan tetapi syahidnya, kata Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu, anakku cuma perempuan satu. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali? Boleh enggak ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Aku ingin bersedekah dengan 2/3 harta kekayaanku. Kata Rasul, enggak. Fatsulutsu, kalau gitu 1/3. Kata Rasul as-thulutsu wa thulutsu katsir. Kalau kamu mau mensedekahkan hartamu, mewasiatkan, 1/3 sudah banyak. Maka para ulama mengatakan, apabila ada orang kaya, dia memberikan wasiat. Wasiatnya lebih banyak dari 1/3 dari harta yang dia miliki. Kemudian ahli warisnya tidak ridha, maka tidak boleh dilaksanakan. Dia sakit, sedang masuk ke ruang ICU, lalu dia bilang, dia tulis, tolong mobil saya yang itu dikasihkan ke yayasan sini. Misalkan. Padahal dia cuma punya mobil satu, sisanya sepeda ontel. Anaknya banyak lagi. Enggak boleh. Ya, kalau seandainya keluarganya tidak ridha. Kalau mereka keluarganya ridha, sudah enggak apa-apa, saya sudah punya pesawat, yang satu punya helikopter. Enggak apa-apa, kasih aja mobil, enggak apa-apa, kasih. Enggak apa-apa. Tapi hukum asalnya ketika seorang memberikan wasiat lebih dari 1/3, maka tidak boleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsulutsul katsir." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Innaka intadar warasataka aghniya'a khairan min antadarahum 'alatan yatakaffafuna an-nas." Sungguhnya engkau tinggalkan anakmu dalam kondisi kaya itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin minta-minta ke orang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa memberi nafkah keluarga itu berpahala dan itu ibadah. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sama, mengatakan wa innaka la tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Engkau memberikan nafkah kepada keluarga sambil mengharap pahala dari Allah, ada pahalanya. Ada pahalanya. Sampai suap makanan yang engkau berikan kepada mulut istrimu. Maka ikhwah sekalian, kita sudah setengah mati nih, kerja dari jam 7 sampai jam 2. Ya, gajinya tidak seberapa. Ya, para ulama mengatakan, man talabal haditha aflas. Yang mau belajar hadis, siap-siap untuk bangkrut. Ya. Kalau mau jadi orang kaya, jangan menjadi guru. Jadi pedagang, itu cara orang pengen jadi kaya. Itu nasihat beberapa guru kita seperti itu. Antum mau jadi orang kaya, kok mengambil profesi guru? Salah itu. Tapi antum mengambil profesi istimewa. Ya. Konsekuensinya tidak apa-apa, konsekuensi dunia kita mungkin tidak punya apa-apa. Akan tetapi kita harapkan yang banyak dari Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai bangkrut di dua tempat. Ya. Sudah di sini bangkrut, di sana bangkrut lagi. Ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau berharap pahala dari Allah dan engkau memberikan nafkah kepada keluarga, ada pahalanya itu. Dalam Sahih Muslim disebutkan, dinarun anfaqtahu ala miskin wa dinarun tunfiquhu fi sabilillah wa dinarun tunfiquhu fi tu'tiqu bihi raqabah wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran ad-dinar alladhi anfaqtahu ala ahlik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta yang engkau berikan untuk orang fakir miskin, untuk membebaskan budak, untuk persiapan jihad dan untuk memberikan nafkah keluarga, yang paling besar pahalanya untuk memberikan nafkah keluarga itu apa namanya, tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga. Ya, maka nafkah ini ibadah. Mencari nafkah juga ibadah. Jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia. Ihtisab kepada Allah Azza wa Jalla. Dan pada saatnya ketika para ustazah, para guru, ketika mereka memang perlu untuk ngajar, kata Syekh Saleh Fauzan, tidak apa-apa. Seorang wanita ketika keluar dari rumahnya untuk mengambil sebuah profesi, tidak apa-apa. Akan tetapi perlu didahulukan yang lebih wajib. Yang pertama, rumah tangganya jangan sampai tercerai-berai. Ya. Berapa gaji yang dihasilkan dari luar kalau modalnya adalah suami tidak terurus, anak berantakan, rumah juga berantakan. Ya. Terkadang ada pertanyaan, Ustaz, suami tidak mau memberikan nafkah kepada saya.
karena ternyata penghasilan istri lebih besar. Ya, penghasilan istri lebih besar. Bagaimana kalau ada orang seperti itu? Ya, nafkah itu wajib. Bukan karena istri lebih kaya, akhirnya suami tidak memberikan nafkah kepada istri. Tapi ketika sang istri bekerja di luar rumah, berarti ada yang dikorbankan. Hak suami yang mestinya mendapatkan persiapan, dilepas, disambut, bisa jadi tidak didapatkan kepada istri yang keluar di apa dari rumahnya untuk bekerja. Nah, ini bisa jadi menjadi pemicu faktor itu. Belum lagi kecemburuan lagi. Dalam rumah tangga, istri ternyata kerja lebih mantap, Masya Allah, suaminya begini. Banyak itu kasus seperti itu, banyak. Ya, tapi yang jelas, ketika istri bekerja di luar rumah, hendaklah yang lebih penting diperhatikan. Kata Syekh Shalih Fauzan, perhatikan jangan sampai rumahnya dikorbankan. Yang pertama, yang kedua, dia perlu mempertimbangkan apakah tempat yang dia dijadikan tempat kerja itu membutuhkan apa tidak. Kalau hanya sekedar iseng, ya itu namanya kurang kerjaan. Ya, anak bosan di rumah, daripada nganggur anak keluar gitu. Ini keisengan yang perlu dipertimbangkan. Karena bagaimanapun juga seorang istri ketika keluar rumah capek, nanti akan ada yang dirugikan. Maka ketika dia keluar rumah, seperti itu pertimbangannya. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengingatkan, tempat kerja diharapkan tidak campur dengan laki-laki. Ya. Tidak campur dengan laki-laki, karena kita bukan su'udzan dan prasangka buruk kepada kaum muslimin, tapi kita su'udzan kepada syaitan. Fitnah itu besar. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan sebuah fitnah, godaan yang lebih besar untuk kaum laki-laki sebagaimana perempuan. Ini bukan memojokkan perempuan, akan tetapi agar kita yang laki dan mereka yang perempuan berhati-hati dari rongrongan syaitan, karena ini bisa dijadikan peluang untuk membuat fitnah yang besar. Dan jangan kita menganggap ketika perempuan keluar rumah sudah pakai cadar lalu aman dari fitnah. Bisa jadi fitnahnya besar. Ya, karena perempuan yang sana yang tidak pakai pakaian itu, yang suka buka-buka itu, bisa jadi kita sudah paham itu murah, itu murah, kita nggak tertarik. Tapi ketika ada perempuan bercadar, ya, itu bisa jadi kelasnya antum-antum, Masya Allah. Ya, maka fitnah itu tidak hilang. Al-mar'atu 'auratun fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Perempuan ketika keluar rumah, syaitan akan mengompori, menambahi fitnah. Terlihat lebih menarik, syaitan. Syaitan itu. Maka sebisa mungkin ketika memang sebuah profesi itu tidak membutuhkan keluar dia, kemudian tempat itu terjaga dari ikhtilat campur, maka itu bagus. Kalaupun seandainya memang mau tidak mau ada rapat atau apa, dibatasi sebisanya. Jangan bebas. Jangan bebas. Fitnah besar sekali. Fitnah besar sekali. Nah, rumah tangga kita lebih mahal. Dan ingat, kita dalam bingkai ibadah. Jangan sampai ibadah ini kita campur aduk dengan hawa nafsu kita. Nah, kita sudah punya bandrol standar, maka kita harapkan seperti itu. Mungkin sebagian orang aman dari fitnah, kita tidak aman. Dan sebaik-baik orang adalah yang hati-hati. Kalau syubhat saja, syubhat itu artinya rancu. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Nu'man bin Bashir, "La ya'lamuha katsirun minan nas." Tidak semua orang tahu, berarti sebagian orang tahu. Tapi andai kita termasuk orang yang tidak tahu, itu syubhat. Bagaimana dengan syahwat yang jelas depan? Ada fitnahnya seperti itu. Maka kita berhati-hati. Jadi intinya ikhwah, pekerjaan kita itu merupakan suatu istimewa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada Umar bin Khattab, karena memang Umar bin Khattab minta nasihat. Umar cerita, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Asabtu ardan bi Khaybar lam usib malan qattu huwa anfasu 'indi minhu." Aku pernah mendapatkan harta kekayaan, belum pernah aku dapatkan harta seperti itu. Maksudnya dapat rampasan. Perang di rampasan perang tanah di Khaybar. Khaybar itu dari Madinah sekitar 153 kilo. Jauh sekali. Kemudian Umar mengatakan, "Fa ataitu Nabi sallam astamiruhu fiha." Aku datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta pendapat. Enaknya kekayaanku ini diapakan? Antum kalau punya tanah mau antum jual kan antum bingung.
apa aku jual aja begini atau aku minta ke orang-orang yang punya pengalaman, kira-kira harganya berapa, kalau aku jual sekarang apakah menguntungkan atau aku perlu tunda sampai harga lebih bagus dan segala macam, ya kan. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini harta yang aku paling paling aku sukai dan paling berharga untukku, tidak pernah aku punya kekayaan sebesar itu. Kata Umar bin Khattab, apa yang kira-kira antum usulkan, antum sarankan? Kata Rasulullah, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau engkau memang mau, engkau pegang asalnya. Tanahnya engkau tidak jual, tapi engkau bisa gunakan untuk sedekah hasil panennya. Ini menjadi cikal bakal wakaf. Menjadi cikal bakal wakaf. Dan akhirnya, jazakumullah khair, dalam hadis itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan tanaman-tanaman apa hasilnya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dijadikan sedekah. Tapi tanah itu la yuba'u wa la yuhabu wa la yurath. Tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dihadiahkan dan juga tidak diwariskan. Itu sudah diwakafkan. Salah seorang syekh yang ngajar kita waktu itu, beliau mengatakan hadis ini merupakan salah satu dalil yang tegas tentang masalah wakaf. Dan pelajaran pentingnya, betapa banyak pelajaran fikih tentang wakaf, padahal tanah itu sendiri sekarang tidak jarang ada orang, tidak banyak orang tahu di mana tanah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Madinah 153 kilo, tidak ada orang yang pengen ibadah datang ke sana, saya pengen tahu di mana tanah wakaf Umar. Wallahu alam, apakah masih ada sekarang menjadi tempat yang dilindungi atau bagaimana, wallahu alam. Tapi kaum muslimin banyak mengambil pelajaran dari hadis Umar bin Khattab itu. Kita bayangkan pahala yang mengalir ke Umar bin Khattab banyak sekali. Banyak sekali. Dan ini merupakan salah satu hadis yang secara umum ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkan. Thayyib, kita bayangkan. Kita ini sekarang ngajar anak-anak kecil. Ya kan, kalau PAUD, TK, kemudian SD, SMP, mereka ini belum berani bantah. Antum bilang antum sholat kayak gini kakinya, antum baca kayak gini, mereka nurut. Orang pertama yang dijadikan pertimbangan, kenapa kok pendapat antum tidak sama dengan apa yang saya pelajari? Orang tuanya. Anak kecil di rumah diajari oleh orang tuanya, kamu iftitah begini, kamu membaca setelah surat surat Al-Fatihah begini, kemudian kamu baca tasyahudnya begini. Sampai di sekolahan bertemu dengan guru, ngajari seperti ini, kok beda dengan bapak saya. Setelah itu begitu dia lebih gede, dia mempelajari dalilnya, ternyata yang lebih benar misalkan adalah gurunya, baru dia bisa membandingkan. Tapi orang pertama yang mengajarkan, imma orang tuanya, imma guru. Guru siapa? Guru SD, guru SMP, guru TK. Padahal yang bangga biasanya adalah guru yang paling muridnya dewasa. Ya, ketika ada prestasi dari murid, wah, yang banggakan gurunya, dosennya. Ini mahasiswa saya, masya Allah. Padahal belajarnya sudah keren. Guru TK-nya yang paling berat ngajari dia dari kecil. Syekh Abdul Razzaq beberapa kali menceritakan, kata Syekh Abdul Razzaq, ada seorang lulusan universitas, dia selesai dari S1 dengan prestasi, ditawari untuk menjadi guru SMA, gajinya lebih besar, mungkin tingkat pegawaiannya lebih bagus gitu. Dan tidak terlalu sulit menghadapi orang sudah gede, diajak ngomong bisa. Tapi dia bilang, enggak, saya lebih memilih untuk di TK saja, karena saya ingin mentalkinkan surat Al-Fatihah kepada anak-anak. Tembayangkan Al-Fatihah dipakai, dibaca dalam satu hari 17 kali nanti, bukan sekarang, nanti pahalanya ngalir ke dia, ke guru TK. Kalau seandainya anak itu diajari orang tuanya, maka orang tuanya dapat pahala. Seandainya orang tuanya tidak perhatian, maka rugi sekali karena dia akan didahului oleh guru-guru TK-nya. Ya, kata Syekh Abdul Razzaq, jangan sampai keduluan antum wahai para orang tua. Ngajari Al-Fatihah untuk anak saja tidak. Dan ini kesempatan, ini baru Al-Fatihah saja. Bagaimana dengan ajaran yang lain? Ya, anak kecil itu diarahkannya tinggal diteriakan aja, ayo gini, kan gitu. Kalau gak mau, jangan tamin. Cewer bisa.
Kalau zaman sekarang anak SMP dijewer begitu, lapor dia, sudah masuk antum ke pasal itu. Anak kecil enggak ada mau pasal-pasal, enggak ada. Tapi jangan terlalu keras ya. Tapi terkadang memang anak kecil perlu diarahkan dengan hukuman. Tidak berarti hukuman sama sekali tidak dibolehkan. Seperti orang-orang parenting, dia mengatakan enggak boleh segala macam. Tapi materi anda belum mulai sama sekali. Akan tetapi ada pesan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Beliau punya buku bagus karena dulu beliau adalah seorang rektor atau ketua Al-Jami' Islamiyah. Beliau ketika menjabat sebagai seorang ketua jami'ah, beliau tanggung jawab sekali. Akhirnya beliau menulis buku Kaifa yu'addi al-muwazzafu al-amanah. Bagaimana seorang pegawai menunaikan amanahnya. Jadi catatan pentingnya sebagai seorang pekerja, pegawai, dia harus menyadari bahwa ini ibadah yang pertama. Yang kedua, manfaatnya adalah untuk menjaga diri agar terhormat. Yang ketiga, ini amanah. Ini amanah. Allah Azza wa Jalla menyatakan la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian khianati Allah dan Rasulnya dan mengkhianati amanat-amanat yang dibebankan kepada kalian, dan kalian mengetahui, menyadari itu. Ya, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menukil perkataan Ibnu Abbas bahwa amanah yang disebutkan ini mencakup semua al-a'malul lati tamanallahu 'alaiha al-'ibad. Semua pekerjaan yang Allah bebankan kepada hambanya itu amanah. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas, maksudnya ada al-faridhah, sesuatu yang wajib-wajib. Dan itu merupakan amanah kita. La takhunu, jangan kalian khianati, maksudnya la tanqudu, jangan kalian rusakkan. Bagaimana cara mengkhianati Allah dan Rasulnya? Bitarki sunnatihi wartikabi ma'siyatihi. Sunnahnya ditinggalkan, maksiatnya dikerjakan. Maka seorang pegawai, dia adalah orang yang bagaimana menyadari amanah ini besar, sehingga pekerjaannya tahu Allah Azza wa Jalla akan perhatikan. Yang kedua, disingkat, super singkat nih. Yang kedua, sebisa mungkin kita menghargai waktu bekerja. Dan tentunya masing-masing lembaga memiliki kebijakan yang berbeda. Akan tetapi hukum asalnya, kita tahu waktu itu merupakan waktu bekerja. Kita sudah ambil gaji, berarti ada konsekuensinya. Dan tidak sama kita sudah mengambil gaji dengan ketika kita tidak mengambil gaji, bebas. Makanya Nabi bilang kalau ada ustaz, ada pesantren yang kaya, dia akan bebas dari donasi. Ya. Anak nggak ngambil gaji kok, terserah anak mau ngajar kapan, kan enak sekali. Ya. Beda dengan antum seorang guru, gajinya sekian, otomatis konsekuensinya ada peraturan antum ikuti, ada rapat antum ikut, ada ngajar dari jam sekian antum laksanakan. Dan ada sebuah nasihat yang bagus sekali. Beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menukil dari seorang ulama yang meninggal tahun 507. Seorang ulama Hambali namanya Al-Mu'ammar Ibnu Ali Al-Baghdadi, meninggal tahun 507 Hijriah. Beliau memberikan nasihat kepada seorang menteri. Beliau katakan minal ma'lumi ya sadr al-Islam anna ahad al-a'yani min ar-ra'iyyah. Sungguhnya wahai orang yang terdepan di kaum muslimin, kita tahu semua bahwa rakyat-rakyat biasa, rakyat-rakyat yang tidak punya jabatan, ya, mereka mukhayyaruna bainal qasidi wal wafid. Mereka bebas untuk menentukan waktu mereka. Mau pergi, mau datang, insya'u fasalu wa insya'u wasalu. Kalau mau mereka, udah kita berhenti di sini, kita tidak mau meneruskan pekerjaan, sudah. Tidak mau melanjutkan perjalanan, atau mau jalan lagi, silahkan, mereka bebas. Wa anna man tawashsha bi wilayatin falaysu mukhayyarina fil qasid wal wafid. Akan tetapi orang yang sudah menerima jabatan, memakai pakaian jabatan, tanggung jawab, maka dia tidak lagi bebas. Li anna man huwa 'ala al khaliqati amirun fa huwa fil haqiqati ajirun. Karena hakikatnya orang yang sudah menyandang jabatan di depan publik, di depan masyarakat, hakikatnya dia sudah harus bersiap menjadi seorang pembantu. Qad ba'a zamanahu wa akhadha thamanahu. Dia sudah menjual waktunya dan dia sudah ambil harganya, ya kan? Dia sudah ambil gajinya,
berarti dia siap konsekuensinya untuk menjual kinerjanya. Dia sudah siap untuk berbakti, berkhidmat, gitu. Sampai dikatakan di situ, falaisa lahu an yusalliya naflan wala an yadkhula mu'takafan. Tidak gampang dia, wah enggak, ana mau anu, mau sholat sunnah dulu. Nah, sekarang mau ngajar ini, jam 8 dia harus ngajar. Enggak dulu, ana mau sholat dulu, ana mau sholat sunnah dulu, datang ke masjid sholat sunnah lama, baca satu juz. Enggak boleh seperti itu. Masuk ke masjid mau itikaf dulu. Nah, sekarang antum punya tanggung jawab. Maka kata Al-Mu'ammar bin Ali, li'anna dhalika naflun wa hadha fardun lazimun. Itu sunnah, ini wajib. Dahulukan yang wajib. Dan sekarang kita sudah take on kontrak, ya. Artinya kita sudah sepakat dengan sebuah perjanjian. Bukan karena gajinya berapa-berapa, tidak, akan tapi karena kita sudah menentukan sebuah perjanjian. Kita harus menunaikan apa namanya? Perjanjian itu walladzinahum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka orang-orang yang memperhatikan, menjunjung tinggi amanah. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, alladzinahum idza tamanu lam yakhunu. Mereka kalau menyandang amanah tidak berkhianat. Beda dengan orang-orang munafikin. Waktu penting sekali. Syekh Abdul Masal Abbad, beliau perhatian sekali dengan pelajaran. Kalau beliau akan safar, beliau tidak akan safar karena ada tanggung jawab mengajar. Tapi kalau mau safar, beliau tidak akan mewakilkan jam mengajar kecuali kepada orang yang tidak bisa ghaib, tidak bisa absen. Kalau seandainya beliau bisa majukan jam mengajar, beliau ajukan. Diakhirkan jam mengajar, beliau akhirkan. Kalau tidak, maka beliau akan wakilkan atau tukeran ngajar dengan orang yang tidak bakal absen ngajarnya. Beliau pilih dosen ini gak bakal absen kalau ngajar, maka anda ajak tukeran. Sambil masing seperti itu. Kemudian beliau akan datang pertama dan pulang belakangan. Bahkan tukang-tukang pembuat teh itu sudah tidak ada lagi di situ. Beliau masih di situ. Sampai ada orang mengatakan, Syekh, antum kan tinggal sendiri di kantor sendirian. Coba antum suruh orang tambahin apa namanya gajinya mungkin. Biarkan mereka nemenin antum gitu. Enggak, mereka sudah habis kerjanya. Kalau ana ini, ana tanggung jawab. Satu saat Syekh Hamad Al-Ansari rahimahullah, seorang ahli hadis, beliau punya maktabah, perpustakaan khusus ahli hadis. Buku-buku manuskrip-manuskrip lama ada di situ. Sekarang perpustakaan itu dipegang oleh anaknya, Syekh Abdul Bari Al-Ansari hafizahullah, profesor anaknya. Tapi Syekh Hamad ini cerita, ana saking melihat disiplinnya Syekh Abdul Muhsin, ana ingin beliau tak ana duluin, ya. Ana duluin datang ke kantor. Kalau biasanya Syekh Abdul Muhsin duluan, ana pengin sebelumnya. Akhirnya beliau katakan, satu saat aku keluar dari sholat subuh, ana hanya mau mengambil apa dari rumah, langsung ana berangkat ke jamiah. Sampai sana ternyata Syekh Abdul Muhsin sedang buka pintu. Wah, ternyata yang buka pintu aja Syekh Abdul Muhsin, gimana mau ada orang lebih duluan datang. Maksudnya kita lihat etos kerja seorang alim diberikan amanah, hati-hati seperti itu. Terakhir seorang yang memang sudah ada ini jabatan, bukan jabatan panas ya, guru itu seperti kita sampaikan itu merupakan sebuah jabatan yang memang perlu banyak perjuangan. Nah, akan tetapi di antara konsekuensinya pula ini tidak terkecualikan, yaitu tidak boleh kita menerima hadiah kalau hadiah itu memang tendensinya pekerjaan kita sebagai guru. Ini yang disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, hadiyatul ummali ghulul. Hadiah seorang pegawai adalah rampasan yang belum halal. Maksudnya bagaimana? Ketika kita bekerja sebagai seorang guru, lalu ada wali santri datang, "Ustaz, terima kasih ya sudah mengajar anak-anak." Kasih kayak gitu. Ini namanya hadiah bukan? Hadiah. Dan hadiah itu diberikan karena kita sebagai seorang guru. Ini anda pernah sampaikan seperti ini di sebuah sekolahan, banyak yang protes. Tapi ini hadis ya. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan, ini seperti kata Abu Hamid As-Sa'idi. Abu Hamid As-Sa'idi radhiyallahu anhu cerita, "Istamal Rasulullah sallam 'ala shadaqah rajulan min Bani Asad." Ada seorang dari kabilah Bani Asad ditugaskan sebagai pengambil sedekah, ya, oleh Rasulullah sallam. Lalu ketika dia datang setor, dia ambil zakatnya orang-orang apa kayak gitu, dia setor ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadza lakum wa hadza li uhdiya ilayya."
ini zakat-zakat orang dan ini sebagian untuk aku karena orang-orang memberikan hadiah kepadaku. Ya. Maka Rasulullah marah. Rasulullah SAW kemudian berdiri. Dengan formal beliau memulai dengan memuji Allah, kemudian bersolawat, kemudian beliau mengatakan ma balu amilin ba'athuhu ala sadaqah thumma qadim fayaqulu hadha li wa hadha lakum wa hadha li uhdiya ilayya. Kok ada orang yang bisa seperti itu? Ketika dia kita tugaskan untuk mengambil zakat dan sedekah orang-orang, dia ketika setorkan dia bilang ini jatah kalian yang harus disetorkan dan ini untukku karena hadiah untukku. Afala qa'ada fi baiti abihi aw baiti ummi hatta yanzur ayuhda ilayhi aw la. Kenapa dia tidak tinggal di rumah orang tuanya saja? Dia akan lihat apakah betul-betul hadiah itu datang ke dia ketika dia bukan siapa-siapa, bukan pejabat. Sekarang ini gaji pejabat atau gaji seorang petugas tidak seberapa, tapi orang bilang ceperannya, ya, ceperannya yang ngeri. Nah, hati-hati ya, seperti ini bisa berbahaya. Rasulullah SAW sampai mengatakan, kenapa mereka tidak tinggal di rumah orang tuanya kalau seandainya mereka ngomong dengan alasan itu? Lihat, apakah mereka akan mendapatkan hadiah itu atau tidak? Para ulama mengatakan, haram hukumnya seorang pegawai dan pejabat atau pemangku tanggung jawab menerima hadiah karena jabatannya itu. Ya, karena jabatannya itu. Kenapa? Para ulama mengatakan bahwa indikasi pemberian hadiah itu adalah riswah atau sogokan. Guru, petugas, atau pemilik lembaga ketika diberikan hadiah oleh seorang, tujuannya apa? Agar anaknya diluluskan atau nilainya ditambah atau tidak dipersulit dan sebagainya. Kalaupun kita mengatakan enggak, tidak aman, insya Allah kita aman, semuanya aman. Siapa yang jamin? Bisa jadi anak ini akan mendapat perlakuan khusus karena ternyata orang tuanya donatur tetap. Nah, ini repot, memang berat sekali. Kalau seandainya dia memang perintis pemilik atau memang dari awal dia sudah ngasih hadiah, tidak apa-apa. Maka para ulama mengambil kesimpulan dari afala qa'ada fi baiti abihi au ummihi. Kenapa dia tidak tinggal di rumah orang tuanya sehingga dilihat apakah dia tetap dikasih hadiah kalau dia tidak bertugas. Nah, ini para ulama mengambil kesimpulan berarti kalau ada orang yang memberikan hadiah bukan karena tendensi itu tadi, tidak apa-apa. Contohnya, anak punya kawan. Kita saling berbagi hadiah. Misalkan kita kasih hadiah, misalkan oleh-oleh dari Indonesia, misalkan sana ngasih makanan dari Saudi, misalkan begitu. Lalu ternyata kawan ini menjadi pejabat. Dia mau jadi pejabat, mau apa, anak mau kasih dia, karena memang dari dulu kita sudah sering kasih hadiah. Maka tidak apa-apa, dengan catatan tidak nambah itu. Oh, karena sekarang dia pejabat, sekarang tak tambah, ya itu udah gak boleh tetap. Tapi kalau tidak bertambah, tidak apa-apa. Karena hukum asalnya dia memang ada pertukaran seperti itu. Tapi kalau kenalnya setelah menjadi ustaz, wah, kenapa kok anak harus menerima itu setelah anak menjadi ustaz? Tapi anak sekarang bukan ustaz, kok gak usah kasih hadiah. Tidak menguntungkan. Maka yang seperti ini perlu hati-hati. Dan insya Allah aman. Ketika kita lebih berhati-hati, rezeki itu Allah yang ngasih. Allah yang ngasih rezeki. Tidak perlu mencari dari cara-cara yang tidak ketahuan seperti itu. Ya, kecuali kalau seandainya tidak ada efek sama sekali dari pekerjaan itu. Contoh misalkan, seorang pegawai kebersihan. Pegawai kebersihan, dia dikasih sama orang. Dia misalkan beres-beres di sini. Kemudian ada orang kasihan, lihat gajinya paling enggak seberapa, anak kasih sekarang tambahan. Itu bukan merupakan hadiyatul ummal yang dilarang. Karena apalah seorang pegawai kebersihan diharapkan apanya? Ini pernah ditanyakan ke Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika orang-orang pegawai kebersihan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu dikasih sama orang-orang ketika bulan Ramadan, ketika musim haji. Mereka sampai minta satu real aja mereka kumpulkan. Tapi katanya itu bisa mereka kumpulkan sampai berapa ribu. Satu real di sini, satu real di sini. Ada orang ngasih 5 real, 10 real apa segala macam gitu. Nanti di akhir bulan Ramadan mereka sampai 5 ribu. Masya Allah 5 ribu. Kalah itu gaji-gaji hantum di sini. 5 ribu berarti 20 juta. Masya Allah. Tapi kata Syekh Abdul Muhsin itu bukan karena ada riswah, tidak. Mereka dikasih karena kasihan orang yang ngelihat itu. Kasih. Maka yang jelas ikhwah sekalian, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan dan keikhlasan dalam melaksanakan tanggung jawab yang tidak gampang ini. Dan ini merupakan sebuah kemuliaan. Semoga kita betul-betul mendapat taufik dari Allah. Bukan berarti ketika anda sampaikan anda sudah aman dari itu dan anda lebih baik dari antum. Anda karyawan baru, sama aja, anda seperti antum. Ya, anda baru saja lulus dari Madinah, harusnya belajar dari antum. Tapi karena antum tarik-tarik anda ke sini, kita sharing aja. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita
bisa saling mengingatkan, menasihati, dan semoga Allah Azza wa Jalla meridai kita dan semua pekerjaan kita barokah. Wallahu taala a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu alaihi wasallam barakallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengeluhkan kondisi hidupmu. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan. Berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi. La yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shof pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shof pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya. Berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat satu hari. Teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian sudah kosong, dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya satu hari, kalau telatnya seminggu, kalau telatnya sebulan, telatnya setahun, 360 ribu tahun. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh, ini urusan berat. Maka berlatihlah, berjuanglah.

0: itu butuh latihan. Tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan, ini masih proses Ustaz. Bilang tahun boleh proses. Ini proses ini harus dilatih. Harus diusahakan. Maka ayo perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini, akhirnya jadi telat segalanya.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.
4: Siapa yang tidak memelihara menjaga salat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, di hari kiamat enggak punya cahaya, enggak punya pembela, enggak punya keselamatan.
5: Sesungguhnya
1: orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya 5 kali dipanggil untuk sholat menuju masjid dengan panggilan hayya ala salah, hayya ala falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan sholat berjamaah. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar.
5: Sungguh kau telah mendengar seruan azan dan kau tahu telah waktunya memenuhi sholat dan kau melalaikannya. Engkau tetap asik dengan kesibukanmu. Kau sibuk dengan duniamu. Kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Solatlah sebelum engkau disolati.
6: La idza balaghatit taraqi wa qila man raq.
5: Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan.
6: Ila rabbika yawma idinil masaq.
5: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.
6: Fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla.
5: Dan ia tidak mau membenarkan dan tidak mau mengerjakan sholat. Tetapi ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Sholatlah sebelum engkau disolati.
7: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: Dari bilancah kuning dan udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Hidnah Sunnah di bulan Zulhijjah. Berikut kami paparkan beberapa sunnah yang dapat kita laksanakan di bulan Zulhijjah. Memperbanyak berpuasa di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Zulhijjah wa yawma Asyura wa 3 ayyamin min kulli syahrin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada 9 hari awal Zulhijjah dan pada hari Asyura 10 Muharram dan berpuasa 3 hari setiap bulannya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2437. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan, وَقَالَ إِبْنُ عَبَّاسٍ وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُمَاتٍ أَيَّامُ الْعَشْرِ وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ الْتَشْرِيقِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بتكبيرهما وكبر محمد بن علي خلف النافلة. Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah dan juga pada hari-hari Tashriq. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah. Lalu mereka bertakbir. Lantas, manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun pernah bertakbir setelah salat sunnah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menunaikan ibadah haji. An ibn Abbasin qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada al-hajja fal yata'ajjal. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang hendak berhaji, maka hendaklah ia bersegera. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1472. Dianjurkan untuk berkurban. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad dalam Musnadnya nomor 8273. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Itulah tadi beberapa sunnah yang hendaknya kita perhatikan dan amalkan. Semoga Allah menerima amal saleh kita semua. Amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saudara-saudari, sahabat, semuanya yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Zulhijjah, ada ibadah-ibadah yang sangat utama dan besar kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan Zulhijjah, dilaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji di Baitullah Al-Musyarrafah. Kemudian, di bulan Zulhijjah juga ada puasa yang memiliki keutamaan yang sangat besar, yaitu puasa Arafah. Puasa tanggal 9 Zulhijjah atau puasa Arafah tidak diragukan lagi merupakan puasa sunat yang afdol, bahkan lebih afdol dari puasa tanggal 1 sampai tanggal 8 Zulhijjah. Dalil yang menunjukkan begitu besarnya fadilah keutamaan berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah ini antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffir as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah, puasa di hari Arafah, aku berharap Allah mengampuni satu tahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Allahu Akbar. Keutamaan yang sangat besar. Ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Berarti dua tahun. Ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Balasan bagi atau pahala bagi orang yang berpuasa satu hari saja, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, bagi orang yang tidak sedang wukuf di Arafah. Adapun orang yang wukuf di Arafah, maka mereka tidak dianjurkan berpuasa. Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala mengatakan, fayujma'u bainal ahadithi bi anna sawma hadhal yawmi mustahab li kulli ahadin makruhun liman kana bi Arafati hajjan. Maka digabungkan di antara hadis-hadis ini, dapat dipahami, penggabungan di antara hadis-hadis ini dapat dipahami bahwasanya puasa hari ini, maksudnya hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah itu, mustahabun, dianjurkan, disukai bagi siapapun. Namun makruh bagi orang yang berada di Arafah yang sedang melakukan haji. Jadi, puasa Arafah ini sunnahnya untuk orang yang tidak berhaji. Adapun orang yang sedang wukuf di Arafah itu makruh kata Imam Asy-Syaukani. Wal hikmah fi dzalika annahu rubbama kana mu'addiyan ila dha'fi 'ani ad-du'a'i wadh-dhikri yawm Arafah hunalik wal qiyam bi a'malil hajj. Hikmahnya kenapa orang yang sedang wukuf atau berhaji di Arafah tidak boleh berpuasa tanggal 9 agar tidak membuat dia lemah, sehingga lemah dari berdoa, berzikir di hari Arafah itu. Di sana, di padang Arafah, karena suasana panas, terik. Kalau dia puasa, mungkin dia akan ngantuk, lemah, sehingga tidak begitu kuat lagi untuk berdoa dan berzikir selama wukuf. Atau melakukan ibadah-ibadah haji lainnya nanti. Waqila, ada lagi yang mengatakan, kata beliau, al-hikmatu annahu yawma'id li ahli al-mawqif li-ijtima'ihim fihi. Karena hikmahnya juga tanggal 9 Arafah itu hari raya bagi orang yang melakukan wukuf di sana. Maka tidak boleh berpuasa di hari raya mereka. Karena mereka berkumpul di sana. Jadi, puasa Arafah itu pahalanya diampuni dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Dan ini dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar harus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan puasa dari tanggal 1 tanggal sampai tanggal 8? Nah, berpuasa di hari-hari pertama Zulhijjah atau disebut juga Ashru Zulhijjah, 10 hari pertama Zulhijjah, maksudnya dari tanggal 1 sampai tanggal 8, itu juga disyariatkan. Namun puasa Arafah lebih afdol. Kalau bisa menggabungkannya lebih baik lagi. Jika kita sanggup berpuasa mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9, itu lebih baik lagi menggabungkan antara puasa 10 hari pertama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan puasa tanggal 9 wukuf di Arafah. Biasa orang Arab mengatakan bilangan 3 ke 10 itu dibilang 10. Apa dalilnya tanggal 1 itu disyariatkan berpuasa, tanggal 1 sampai tanggal 8 itu di awal Zulhijjah? Di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan atau menjelaskan bahwasanya amal soleh di awal Zulhijjah itu, di 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah itu, amal soleh ada dilipat gandakan pahalanya. Dan waktu yang paling baik untuk beramal soleh, puasa termasuk salah satu amal soleh, dan di situ kan tidak dibatasi amal solehnya apa. Maka amal soleh yang dilakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 8 itu termasuk di sana. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni Ashru Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari amal soleh pada hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada hari-hari ini, yakni 10 pertama Dzulhijjah. Maksudnya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Jadi itu adalah amal soleh yang paling dicintai oleh Allah di situ. Nah, Hafsah juga berkata radhiyallahu anha sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i, arba'un lam yakun yada'uhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam siyamu asyura wal asyra wa thalathata ayyam min kulli syahr war rak'ataini qabla al ghada. Ada empat perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja itu? Kata beliau, kata Hafsah, yang pertama, siyamu asyura, puasa 10 Muharram. Wal asyra, dan 10 pertama Zulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Wa thalathata ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulannya. War rak'ataini qabla al-ghada, dan 2 rakaat sebelum fajar, sebelum salat subuh. Ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang terbaik adalah menggabungkan antara dua puasa ini. Puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8, kemudian puasa Arafah tanggal 9. Nah, jangan lupa wahai ikhwah, saudara-saudari semuanya, mari berpuasa dan ajak keluarga kita untuk berpuasa. Jika tidak sanggup dari tanggal 1 sampai tanggal 9, tanggal 9-nya saja jangan dilewatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'a as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar."

0: ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan. Akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi, haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu, kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musholah kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, hendaklah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Lebaran haji, boleh enggak kita makan sebelum berangkat sholat? Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kul wa la ya'kul yaumal adha hatta yarji' fa ya'kula min udhiyatihi. Adalah Rasulullah SAW ketika berangkat, tidaklah beliau berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri kecuali beliau makan dulu. Tetapi ketika Idul Adha sebaliknya, Rasulullah SAW tidak makan kecuali setelah pulang dari sholat Idul Adha, kemudian makan dari sembelihannya. Dan ini sepakat para ulama, disunnahkan bagi seorang hendak berkorban, maka di pagi hari jangan dia makan. Sampai dia sembelih korbannya, kemudian dia makan dari hewan sembelihannya tersebut. Ya. Dan ini hukumnya sunnah. Berbeda dengan orang yang tidak berkorban. Adapun orang yang tidak berkorban, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan terserah dia. Dia boleh makan sebelum sholat dan dia boleh makan sebelum sholat. Dan sebagian ulama seperti ulama Malikiyah mengatakan dianjurkan dia tidak makan kecuali setelah sholat ya, untuk menghidupkan sunnah. Dia tidak perlu nunggu sembilan karena dia enggak punya sembilihan. Yang penting dia nunggu sampai setelah sholat baru kemudian dia makan untuk menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya ingatkan, ini hukumnya sunnah. Seorang yang berkorban tidak makan sampai dia makan dari sembelihannya. Tetapi seandainya dia makan sebelumnya tidak jadi masalah. Hukumnya cuma sunnah. Apalagi misalnya hewan sembelihannya ternyata disembelih pada keesokan harinya. Ya enggak mungkin dia puasa sampai esok hari. Karena memang kita tahu hari lebaran tidak boleh berpuasa. Hukumnya haram. Demikian juga ada sebagian hewan yang disembelih ba'da zuhur. Seperti sapi misalnya. Mau disembelih menunggu sampai ba'da zuhur keburu sakit perut ya. Oleh karena tidak mengapa dia makan ya. Adapun kalau sembelihannya kambing misalnya, alhamdulillah mudah, begitu pulang sholat langsung sembelih, langsung dimakan, maka dia sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Seorang berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW jika memungkinkan agar pahalanya semakin besar. Setelah kita tahu bahwasanya disunahkan kita untuk tidak makan sampai kita makan dari sembelihan kita, nah bagian manakah dari hewan tersebut yang dianjurkan untuk kita makan pertama kali? Ya. Apakah cingurnya? Apakah kikilnya? Apakah hatinya, apakah dagingnya, apakah apanya ya. Para fuqaha empat mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bersepakat bahwasanya disunahkan yang dimakan adalah hatinya. Kenapa mereka bersepakat demikian? Ada tiga dalil yang mereka sampaikan. Yang pertama, datang hadis meskipun sanadnya diperselisihkan, yaitu dalam riwayat tambahan dari Al-Baihaqi, bahwasanya Nabi SAW makan fayakula min kabidi udhiyatihi. Rasulullah SAW makan dari hati sembelihannya. Yaitu Rasulullah SAW makan hati kambing, karena beliau menyembelih kambing ketika itu. Namun hadis ini dipersilakan tentang kesohiannya atau dhaifnya. Yang kedua, kata mereka, karena hati dagingnya lembut, mudah untuk masak, dimasak. Kalau kita nunggu daging, ya mungkin potong lagi, belum dipanggang, belum dimasak lama. Adapun hati sebentar, mungkin dipanaskan sebentar, sudah bisa dimakan. Sehingga kita segera bisa berbuka, ya, menjalankan sunnah dengan segera. Yang ketiga, mereka berharap, mereka bertafaul, yaitu berharap dengan memakan hati dari hewan sembelihan, semoga mereka bisa menjadi penghuni surga. Karena makanan pertama kali yang dimakan oleh penghuni surga adalah hati. Dalam hadis dalam Sahih Muslim, ada seorang Yahudi tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Ma tuhfatuhum hina yadkhuluna al-jannah?" Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apakah makanan spesial yang dihidangkan kepada penghuni surga ketika mereka masuk surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ziyadatu kabidin nun," yaitu hatinya ikan paus. Ziyada maksudnya ujung daripada hati, ya. Bukan ujung daripada hati ikan paus, ya. Kemudian juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya secara ta'liq dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata, "Awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah ziyadatu kabidil hud." Makanan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga adalah hati ikan paus. Maka para ulama mengatakan kita berharap dengan makan pertama kali hati kambing atau hati sapi atau hati unta, maka semoga kita seperti penghuni surga yang hidangan pertama kali bagi mereka adalah hati ikan paus. Demikian, semoga kita bisa menjalankan sunnah Nabi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kita akan membahas tentang fikih kurban. Yang pertama, apakah hukum daripada berkorban? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan kurban itu hukumnya fardu kifayah. Berdasarkan riwayat dari hadis bahwa para sahabat, sebagian sahabat ada yang sengaja tidak berkorban. Dan mereka mengatakan bahwa ya agar tidak disangka sebagai sesuatu yang wajib. Mereka juga berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudhahi," apabila telah masuk 10 Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin untuk berudhiyah, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya. Kata mereka, kata-kata ingin di sini menunjukkan hukumnya tidak wajib. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Dan mereka berdalil dengan ayat Allah berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar," salatlah dan sembelihlah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat indahu sa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya keluasan rezeki tapi ia tidak berudhiyah, jangan ia mendekati tempat salat kami. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan sebagian ulama juga mendhaifkan hadis ini. Memang terjadi perselisihan apakah hadis ini sahih atau dhaif. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Syekhul Islam merajihkan bahwa berudhiyah itu hukumnya wajib. Kenapa? Kata beliau, karena ini adalah merupakan syiar Islam yang paling besar. Jadi antara syiar Islam yang besar yaitu berudhiyah. Maka tidak mungkin ini hukumnya sebatas sunnah. Ya. Wallahu a'lam, dalam hal ini saya lebih condong kepada pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Kemudian ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Tentunya orang yang wajib disebut wajib apabila mampu. Apabila dia tidak mempunyai kemampuan, maka tidak diwajibkan padanya untuk berudhiyah. Pembahasan berikutnya tentang apa yang harus diperhatikan bagi orang yang berudhiyah. Yang pertama, ya, bahwa hewan udhiyah itu harus bahimatul an'am. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj. Apa itu bahimatul an'am? Yaitu sapi, unta, dan kambing. Ya. Maka bolehkah dengan selain bahimatul an'am? Pendapat jumhur mengatakan tidak boleh. Karena Allah hanya menyebutkan dalam Al-Quran bahimatul an'am saja. Yang kedua, bahwa umurnya, umur daripada binatang tersebut harus sudah mencukupi, yaitu musinnah. Ya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "La tadbahu illa musinnah." Illa an ya'sura alaikum fatadbahu jad'ah. Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Kalau kecuali kalau memang kalian tidak mendapatkan musinnah, silakan kalian menyembelih jadah. Dan jadah itu ya kalau untuk kambing sekitar umur 6 bulan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan jangan menyembelih kecuali musinnah. Kalau untuk kambing musinnah itu yang umur 1 tahun. Berarti kalau selama masih ada yang di atas 1 tahun, kita utamakan yang di atas 1 tahun. Kecuali kalau memang tidak ada, adanya hanya jadah, itu umur 6 bulan, maka silakan. Ikhwat Islam azakumullah wa iyakum. Hadis ini menunjukkan bahwa berarti ada batasan umur yang harus diperhatikan di situ. Kemudian yang ketiga, ya akhwat Islam azakumullah wa iyakum, yang harus diperhatikan, binatang-binatang tersebut ya tidak boleh terdapat padanya aib-aib yang menjadikan tidak sah. Sebagaimana dalam satu riwayat yang sahih, Rasulullah SAW sabda, arba'atun la tujzi. Ada 4 binatang yang tidak mencukupi ya untuk dijadikan hewan kurban. Apa itu? Yang pertama, al-awra al-bayin awaruha. Itu yang matanya pecak, terlihat sekali, tampak. Ya, artinya penyakit pecak-pecak sebelahnya itu, ya matanya itu terlihat sekali. Adapun kata Syekh Utsaimin, kalau tidak tampak maka itu boleh. Yang kedua, al-marid al-bayin maraduha. Orang apa binatang yang sakit yang tampak sekali sakitnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa disyaratkan badannya sakitnya tampak. Adapun kalau tidak tampak maka sah. Yang ketiga, ya al-arja al-bayin urjuha, yaitu yang pincang yang tampak sekali. Ya, kepincangannya sehingga ia tidak bisa jalan. Kemudian yang keempat yaitu al-hazil, yang sangat kurus. Maka yang seperti ini pun tidak disyariat, tidak mencukupi ya akhwat Islam ma'azakumullah wa iyakum. Oleh karena itulah ini harus kita perhatikan. Nah, bagaimana kalau ternyata tanduknya patah? Maka ya, ini pun mencukupi insyaallah karena tidak termasuk dalam 4 cacat tersebut. Ikhwat Islam ma'azakumullah wa iyakum.
7: Hidayah FM. للذاكرين والذاكرين.

0: Sahabat Hidayah, manapun berada, 103.4 FM, Radio Hidayah, saluran tilawatil Quran dan kajian ilmiah Islam. Taib, kaum muslimin muslimah, masih bersama Nak Abu Huni yang menemani ruang dengar Anda semuanya. Pukul 18.57 menit waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan amal ibadah kita, sholat fardu maghrib, dan juga yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kini kita akan bergabung bersama Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru untuk mengikuti kajian Ba'da Maghrib yang saat ini sedang berlangsung di sana bersama Ustaz Ahmad Jahidin LC Hafizahullah taala yang melanjutkan pembahasan tentang fitnah dan huru-hara akhir zaman. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
1: Dan saya ya untuk menebas lehernya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'hu. Biarkan dia. Tinggalkan dia. Fa inna lahu ashaban yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim. Sesungguhnya dia memiliki pengikut. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dia memiliki pengikut. Yahqiru ahadukum, salah seorang di antara kalian akan meremehkan sholatnya ma'a sholatihim, bila dibandingkan dengan sholat mereka. Subhanallah. Wasiyamahu ma'a siyamihim, meremehkan puasanya bila dibandingkan dengan puasa mereka. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum, mereka membaca Al-Qur'an akan tetapi tidak melewati tenggorokan mereka, tidak melewati pita suara mereka, cuma keluar saja tapi enggak masuk ke dalam. Naam. Yamruquna minad din kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah, mereka melesat, meluncur dari agama seperti anak panah yang menembus hewan buruan. Yunzaru ila naslihi fala yujadu fihi syai. Maka dilihat pada ujung anak panahnya, bagian yang tajamnya, maka tidak ditemukan bekas apapun di sana. Artinya pada ujung anak panah yang telah menembus hewan buruan, ternyata tidak ditemukan bekas darah ataupun kotoran di dalamnya, ya, di ujung anak panah tersebut. Thumma yunzaru ila risafihi fama yujadu fihi syai. Kemudian dilihat kepada sambungan antara besi ujung anak panah itu dengan batang anak panahnya. Itu pun tidak ditemukan ada bekas apapun di sana. Tidak ada bekas darah maupun tidak ada bekas kotoran, padahal dia sudah menembus hewan buruan. Summa yunzaru ila nadhihi wa huwa qadahuhu fala yujadu fihi syai. Kemudian dilihat kepada batang anak panah tersebut, maka tidak ditemukan bekas apapun di sana. Summa yunzaru ila qudhadatin fala yujadu fihi syai. Kemudian dilihat kepada bulu-bulu anak panah yang bagian belakang, juga tidak ditemukan bekas apapun di sana. Qad sabaqal faratha waddam. Ya. Padahal dia sudah melewati apa? Kotoran dan juga darah yang ada di dalam tubuh hewan buruan yang ditembusnya. Namun meskipun demikian tidak ada bekas sedikit pun darinya. Artinya saking kerasnya penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij itu, sampai tidak ada bekas sedikit pun daripada keislaman mereka. Ya subhanallah. Sampai di situ terakhir yang sudah kita bahas di pertemuan yang terakhir. Nah, adapun yang setelahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatuhum rajulun aswad ihda adudaihi mitlu thadjil mar'ah au mitlu al-bad'ah tudardir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda yang ada pada mereka adalah seorang laki-laki yang berkulit hitam. Ya. di antara barisan orang-orang Khawarij ini yang digambarkan sifatnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara detail, ada di antara mereka seorang laki-laki yang berkulit gelap, ya, berkulit hitam. Ya. Kata Nabi, ihda 'abudaihi mithlu thadyil mar'ah. Salah satu dari lengan atasnya, bagian lengan atasnya, seperti payudara wanita. Au mithlul bad'ah, atau seperti daging lebih tudardir yang berguncang-guncang. Subhanallah. Nabi SAW memberikan gambaran tentang sifat seseorang yang ada pada barisan golongan Khawarij ini. وَيَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, dan mereka muncul ketika terjadi perpecahan pada kaum muslimin. Ya. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Qala Abu Sa'id. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, فَأَشْهَدُوا أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سعيد berkata, aku bersaksi, ya, aku bersaksi bahwasanya aku telah mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Abu Sa'id ingin menekankan bahwa apa yang beliau sampaikan ini adalah betul-betul kabar yang dia dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memberikan penekanan bahwasanya apa yang dia sampaikan ini bukan dari kantong pribadinya, akan tetapi sesuatu yang dia pernah langsung dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna Ali ibn Abi Talib qatalahum wa ana ma'ahu, dan aku

kondisi terpecah belah kaum muslimin. Qatalahum awla ta'ifataini bilhaq. Yang memerangi mereka adalah kelompok yang paling berhak dengan kebenaran. Kata Nabi, yang memerangi golongan Khawarij ini adalah golongan yang paling berhak dengan kebenaran. Maksudnya apa? Ketika terjadi perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan sahabat lainnya, ya, saat Ali bin Abi Thalib naik menjadi Amirul Mukminin, ya, menjadi khalifah kaum muslimin, ada para sahabat yang berselisih dengan Amirul Mukminin. Ya. Nah, ya. Mereka meminta agar supaya Ali bin Abi Thalib mencari pembunuh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pertama kali. Ya. Artinya mereka minta setelah Ali bin Abi Thalib naik menjadi khalifah, mereka minta supaya Nabi apa? Mencari siapa pembunuh khalifah Uthman bin Affan dan memberikan hukuman kepadanya. Ya. Nah, sampai-sampai perselisihan ini membawa atau menjerumuskan, ya, atau menyebabkan terjadinya peperangan antara dua golongan kaum muslimin, yaitu antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan taqtuluhum awla ta'ifataini bilhaq. Yang membunuh mereka, membunuh golongan Khawarij ini adalah golongan yang paling dekat dengan kebenaran. Artinya ketika yang memerangi orang Khawarij adalah Ali bin Abi Thalib, maka ini menunjukkan bahwa kebenaran ada pada pihak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bukan pada pihak lainnya. Naam. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Fa amara bidzalika ar-rajul faltumisa fa utiya bihi. Maka Ali bin Abi Thalib memerintahkan untuk mencari lelaki itu yang sifatnya, ciri-cirinya seperti yang telah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka faltumisa fa utiya bihi, dicari dan kemudian didatangkan kepadanya. Setelah dapat, dibawa kepada Ali bin Abi Thalib. Hatta nadartu ilaihi ala na'tin nabiy sallallahu alaihi wasallam alladhi na'at. Sampai aku melihatnya sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ciri-cirinya. Persis seperti apa yang pernah disampaikan oleh Nabi ciri-cirinya. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Ali bin Abi Thalib hendak memastikan apakah betul mereka ini golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka yang memeranginya adalah golongan yang paling dekat dengan kebenaran, yang paling berhak dengan kebenaran. Ketika dicari ternyata benar. Ya subhanallah. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Baik, hadis ini menjadi tanda akan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kejadian ini terjadi jauh setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ya. Jauh setelah Nabi meninggal dunia. Nabi mengabarkan hal ini ketika Nabi masih hidup. Ya. Dan terjadi di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Setelah sekian puluh tahun. Ya. Terjadi persis seperti apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata para ulama, ini menjadi bukti akan benarnya kenabian dan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang dikabarkan oleh Nabi betul-betul sesuai dengan fakta. Ya. Dan ini, berita yang semacam ini termasuk perkara yang gaib. Ya. Termasuk perkara yang gaib. Taib. Apakah bisa dibilang kalau begitu Nabi mengetahui tentang perkara yang gaib, Ustaz? Tidak. Ya.
Nabi tidak mengetahui tentang perkara yang gaib secara

secara mutlak. Tidak mengetahui perkara yang gaib dengan sendirinya. Beliau hanya mengetahui perkara yang gaib yang telah diwahyukan kepadanya saja. Sebatas yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang tidak diwahyukan kepadanya atau belum diwahyukan kepadanya, maka Nabi tidak mengetahuinya. Tidak mengetahuinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam banyak ayat daripada Al-Qur'anul Karim memerintahkan kepada nabinya untuk menyampaikan hakikat tentang ilmu gaib. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," ay katakan wahai Muhammad, "la aqulu lakum 'indi khazainullah wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak." Ay katakan wahai Muhammad, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya aku memiliki simpanan Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku memiliki apa? Simpanan khazain, simpanan daripada rahmat Allah, simpanan daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Nabi enggak punya. Wala a'lamul ghaiba, dan aku juga tidak mengetahui tentang perkara yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku juga tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya aku adalah seorang malaikat. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Di sini Nabi diperintahkan secara langsung untuk menyampaikan kepada umatnya bahwa dirinya tidak mengetahui tentang perkara yang gaib secara mutlak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kepada nabinya untuk mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Ai katakan wahai Muhammad, tidak ada seorang pun yang di langit maupun di bumi yang mengetahui tentang perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya enggak ada yang mengetahui tentang perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui tentang perkara yang gaib dengan sendirinya. Seperti saat kejadian Hadithatul Ifk. Tersebar berita bohong. Berita dusta yang menuduh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha melakukan perzinahan. Tersebar berita bohong itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menetap selama satu bulan penuh tidak mengetahui hakikat kejadiannya seperti apa. Beliau enggak tahu apakah istrinya benar ataukah ini hanya sebatas tuduhan dusta, sampai turun ayat bara'ah. Turun ayat yang membebaskan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan yang keji itu. Setelah satu bulan. Setelah satu bulan. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali sebatas yang diwahyukan kepadanya. Begitu juga dalam kejadian yang lain. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari melakukan peperangan dengan Yahudi Bani Mustaliq. Ketika Nabi kembali bersama dengan pasukannya, dan setiap kali Nabi hendak melakukan peperangan, Nabi mengundi di antara istri-istrinya siapa yang dibawa dan ikut bersama dengannya. Kebetulan ketika itu yang dapat bagian untuk ikut bersama dengan Nabi dalam safar tersebut adalah Ibunda Aisyah. Dan Ibunda Aisyah dalam suatu perjalanan beliau kehilangan iqdah, kalungnya. Ketika berhenti di suatu tempat sejenak, kehilangan kalungnya,
dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui di mana kalung tersebut. Sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu memarahi Ibunda Aisyah. Dikarenakan seluruh kaum muslimin tertahan di suatu tempat yang di sana tidak ada air. Mereka kesulitan. Mau bersuci sulit, mau sholat juga susah. Bagaimana caranya untuk bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil. Ketika itu belum turun ayat tentang tayamum. Sampai Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat tayamum di tempat tersebut. Sehingga datanglah rukhsah dari Allah, ketika tidak ada air maka dibolehkan untuk bertayamum dengan tanah. Barulah ketika pasukan hendak berangkat, kendaraan yang dinaiki oleh Ibunda Aisyah diberdirikan, ditemukanlah ternyata kalungnya berada di bawah hewan tunggangan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kata para ulama, seandainya Nabi mengetahui tentang perkara yang gaib, niscaya mestinya Nabi tahu di mana kalung itu tersembunyi. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Kalau Nabi saja tidak bisa mengetahui tentang perkara yang gaib dengan sendirinya, maka selain beliau jauh lebih berhak untuk tidak tahu tentang perkara yang gaib. Nah, sesoleh apapun dia, setinggi apapun kedudukannya, dia enggak tahu tentang perkara yang gaib. Artinya kalau ada orang pakai pakaian yang seperti layaknya orang soleh, kemudian mengatakan bahwa kalung kamu yang kemarin hilang itu diambil sama kerabat kamu, masih orang dekat, ini kan? Ya subhanallah, ini dukun, ini dukun. Dia hendak mengadu domba Anda dengan kerabat Anda, karena dia nggak ngasih tahu namanya siapa, sehingga apa? Ketika dibilang seperti itu dia akan curiga kepada semua kerabatnya, semuanya dicurigai sama dia. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Ini dukun. Atau yang mengatakan bahwasanya si fulan atau si illan di tahun ini dia akan mendapatkan ini dan itu. Jodohnya begini dan begitu, keberuntungannya begini dan begitu, bisnisnya seperti ini dan seperti itu. Maka ini adalah seorang peramal. Dan kita tidak dibolehkan untuk mempercayainya. Atau bahkan sekedar bertanya kepadanya. Enggak boleh. Nah, meskipun kita enggak percaya Ustaz, cuma pengen tahu saja, penasaran aja, pengen baca saja. Nah, meskipun cuma sekedar pengen tahu saja. Itu sudah masuk kategori dosa besar. Entabih. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ata 'arafan aw kahinan fasa'alahu 'an shay'in lam tuqbal lahu salatun 40 yawma." Siapa saja yang mendatangi seorang peramal atau seorang dukun, lantas ia bertanya kepadanya. Unzur, Nabi hanya mengatakan dia mendatangi, lantas bertanya saja, tidak membenarkannya. Fasa'alahu an syai'in, kata Nabi, lam tuqbal lahu salatu 40 yawma. Tidak diterima solatnya selama 40 hari. Bayangkan, solat 40 hari enggak diterima sama Allah SWT. Hadisnya di Sahih Muslim. Ini adalah hadis yang sahih. Menunjukkan bahwasanya perbuatan semacam ini adalah dosa besar. Dosa besar. Dan anak-anak muda kita terkadang banyak yang terkecoh dengan hal ini. Ramalan bintang, gitu kan? Macam-macam. Ramalan ini dan itu. Sekadang terkadang yang semacam itu dimuat di majalah dan sekarang di media sosial, gitu kan? Banyak tersebar penyimpangan-penyimpangan yang semacam itu dan dianggap biasa oleh orang.
Padahal ini adalah penyimpangan yang besar. Ya. Salah satu bentuk ramalan yang bahkan ketika seseorang hanya sekedar pengen tahu saja, dia sudah terjatuh ke dalam dosa besar. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Belum lagi kalau dia mempercayai dan meyakininya sebagai kebenaran. Musibah kubra. Ya. Ini musibah yang sangat besar. Ya. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullahu taala, kata Nabi, "Man ata arwafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul." Ai fasalahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ya. Kata Nabi SAW, siapa saja yang mendatangi seorang dukun atau peramal, lantas ia bertanya kepadanya dan membenarkan apa yang diucapkannya, maka dia telah kufur terhadap agama yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musibah kubra. Ya. Kenapa kok bisa kufur, Ustaz? Nah, karena dengan begitu ia mendustakan ayat Allah. Ya. Mendustakan ayat Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Katakan wahai Muhammad, tidak ada seorang pun di langit maupun di bumi yang mengetahui tentang perkara yang gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Anda membenarkan perkataan dukun itu atau peramal itu, maka seakan Anda sudah mendustakan kalam Allah tersebut. Artinya Anda bilang, oh ada yang tahu selain Allah. Ini buktinya ada dukun. Buktinya ada peramal. Ya. Dia tahu tentang perkara yang gaib. Ya subhanallah, khatir jiddan. Ya. Ini sangat, sangat berbahaya sekali. Ya. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Nah. Baik. Jadi hadis ini menunjukkan akan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya. Beliau menyampaikan sesuatu yang gaib, yang diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya. Nabi tidak mengatakan ini dikarenakan beliau mengetahui tentang perkara yang gaib secara mutlak. Akan tetapi Nabi menyampaikan sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Sebagai bukti yang menunjukkan akan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ikhwatal iman rahimanillahu iyyakum. Ustaz, kita kan semuanya udah beriman kepada Rasul. Kita udah yakin bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi adalah kebenaran, sahih. Lantas kenapa kok diulang-ulang? Ya. Kenapa yang semacam ini mesti disampaikan? Ya. Ini penting bagi kita. Ya. Kenapa? Karena terkadang kita meyakini bahwa apa yang dibawa oleh Nabi adalah sebuah kebenaran sahih. Namun ketika tidak dirincikan, terkadang kita lupa akan kebenaran tersebut. Hakikatnya banyak sekali kabar dan berita yang telah dimuat di dalam Al-Quran dan Sunnah tentang hal-hal yang gaib yang akan terjadi di masa depan, baik di dunia ini maupun di alam akhirat. Maupun di alam akhirat. Seharusnya orang yang berakal dan waras dan cerdas. Ya, yang tahu bahwasanya akan adanya alam akhirat. Ya. Bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya sementara saja. Di sana ada yang namanya surga dan neraka. Dan di sana waktu yang akan dilewati oleh manusia jauh lebih panjang daripada masa yang dilewati di alam dunia ini, semestinya kita lebih mawas diri. Yeah. Lebih mawas diri. Semestinya kita lebih cerdas untuk bisa memanfaatkan setiap momen dan kesempatan yang kita lewati dalam hidup dunia ini untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi akhirat kita. Yeah. Nah, yeah. Mestinya seperti itu. Namun terkadang banyak daripada kaum muslimin yang gak semangat buat itu. Gak semangat buat beramal soleh. Tidak semangat untuk melakukan ketaatan. Karena apa? Yang dipikirnya hanya
Nah, yang penting senang-senang dulu. Ya, apalagi yang masih dalam usia muda. Ya, dia melihat bahwasanya kesempatan baginya untuk merasakan kesenangan di dunia ini masih panjang, masih banyak. Sehingga dia malas-malasan untuk melakukan ketaatan. Padahal ya, usianya di dunia ini tidak ada yang tahu. Dia akan hidup sampai kapan. Ya. Dia akan hidup sampai kapan. Ya. Dan dia tahu pasti bahwasanya dia akan menghadapi kematian dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak akan setiap perbuatan yang ia lakukan di dunia. Namun ketika pengetahuan itu hanya sebatas pengetahuan belaka, tidak memberikan pengaruh dalam hatinya, dalam jiwanya, maka sedikit pun badannya, raganya tidak tergerak untuk melakukan amal saleh. Ya. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Ini yang mesti kita sadari, ya. Kita renungkan, ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang terlena dengan masa muda, terlena dengan nikmat sehat, sehingga tidak semangat untuk melakukan amal saleh yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Kemudian Syekh mengatakan qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Haddatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sufyan 'an al-A'mash 'an Khaythamah 'an Suwaid ibn Ghaflah qala 'Ali radhiyallahu 'anhu. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah bercerita kepada kami Muhammad ibn Katsir. Ya, beliau salah satu gurunya Imam Al-Bukhari. Akhbarana Sufyan, telah bercerita kepada kami, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, Sufyan al-Thawri, anil A'mash, dari A'mash, Sulaiman ibn Mihran, an Khaythamah, dari Khaythamah bin Abdurrahman, an Suwaid ibn Ghaflah al-Mukhadram, dari Suwaid bin Ghaflah, ya. Al-Mukhadram. Al-Mukhadram ini adalah seseorang yang hidup dan mendapati di masa jahiliyah. Ya. Dia hidup di masa jahiliyah sebelum Nabi diutus. Dan dia juga mendapati waktu ketika Nabi diutus. Tapi dia belum pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia belum pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lantas dia memeluk agama Islam. Ya, baik itu di zaman Nabi atau setelah zaman Nabi. Tapi dia belum pernah bertemu dengan Nabi. Maka disebut dengan Al-Mukhadram. Nah. Qala Aliyun radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, Iza haddathukum an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, فَلِأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ. Kata Ali bin Abi Thalib. Apabila aku menyampaikan kepada kalian hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jatuhnya aku dari langit lebih aku sukai daripada aku berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Ya. Orang jatuh dari ketinggian. Ya. Tanpa parasut, ya. Kira-kira nasibnya seperti apa? Ya. Mati atau minimal cacat, gitu kan. Luka parah, gitu kan. Nah, namun yang demikian itu kata Ali bin Abi Thalib lebih ringan. Lebih saya sukai ketimbang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan akan bahayanya perkara apa? Berbicara atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam namun dengan dusta. Sudah tanda. Kita dengarkan Mbak Din. Silakan Mbak Din.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد

Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Qala Ali radhiyallahu anhu, idza haddatsukum an Rasulillah fali an akhira min as-sama'i ahabbu ilayya min an akdhiba alayhi. Apabila aku menyampaikan kepada kalian hadis dari Rasulullah, jatuhnya aku dari langit lebih aku cintai daripada berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dikarenakan hadis yang mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa saja yang berdusta atas namaku, kata Nabi SAW, maka hendaklah ia menyiapkan tempatnya di dalam api neraka. Nah, ini ancaman yang keras dari Nabi tentang daripada melakukan kedustaan atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati-hati, nggak boleh sembarangan mengatakan Rasulullah SAW bersabda, tapi padahal tidak ada hadis tersebut. Karena di sana ada orang-orang fasik. Orang-orang fasik yang tampil di tengah kaum muslimin, khususnya di tengah-tengah orang yang tidak paham akan agama. Mereka berkata atas dasar hawa nafsu, namun menisbatkan perkataan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musibah. Ini musibah. Yang jadi, yang tambah besar musibahnya, menjadikan musibah ini tambah besar adalah orang-orang itu langsung mempercayainya dan mengikuti perkataan orang fasik tersebut tanpa memeriksa terlebih dahulu apakah benar ini adalah sabda Nabi SAW atau bukan. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Makanya hati-hati. Begitu juga dengan menyebarkan sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi tanpa dia ketahui kebenarannya. Ini juga gak boleh sembarangan. Ada tulisan, dibilang Rasulullah SAW bersabda, ini hadis nih, bagus kayaknya. Langsung dibuatkan status. Padahal ternyata hadisnya dusta. Hadis palsu. Ini musibah. Maka orang yang semacam ini, dikatakan oleh para ulama juga termasuk kategori orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intabih, hati-hati. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Wa idza hadatsukum fi ma baini wa bainakum fa innal harba khud'ah. Kata Ali bin Abi Thalib, dan apabila aku berbicara kepada kalian antara dalam perkara yang terjadi antara diriku dengan diri kalian, maka sesungguhnya peperangan itu adalah tipu daya. Ini dikatakan oleh para ulama adalah khutbah yang atau perkataan yang pernah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebelum dimulainya peperangan dengan orang Khawarij ini, dengan kelompok Khawarij ini. Ali bin Abi Thalib berbicara dengan lantang. Beliau hendak menyampaikan sabda dari Nabi SAW. Dan beliau mengatakan bahwasanya aku terlempar dari langit, jatuh dari langit lebih ringan, lebih aku sukai daripada berdusta atas nama Nabi SAW. Tapi kalau aku berbicara tentang sesuatu yang terjadi antara aku dengan kalian, wahai orang-orang Khawarij, ketahuilah bahwasanya al-harbu khud'ah. Peperangan itu adalah tipu daya. Perangan itu adalah tipu daya. Nah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti fi akhir az-zaman qaumun hudatsaul asnan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang di akhir zaman suatu kaum yang usianya masih belia, anak-anak muda, sufaha ul ahlam,
dangkal pemikirannya. Yaqulun min khairi qaili qaulil bariyah. Ya, dalam riwayat min yaquluna min qauli khairil bariyah. Ya. Ai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengucapkan perkataan yang paling baik yang diucapkan oleh manusia. Ya. Yamruquna minal Islam kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka meluncur dan melesat dari Islam sebagaimana anak panah yang menembus hewan buruan. La yujawizu imanuhum hanajirahum. Keimanan mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Fa aynama laqitumuhum faqtuluhum. Maka dimanapun kalian menemuinya, maka perangilah mereka, bunuhlah mereka.

فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Karena sesungguhnya membunuh mereka akan membuahkan pahala bagi pelakunya di hari kiamat. Ya subhanallah. Ikhwatal iman, rahimanillah wa iyyakum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pada hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang sifat dan ciri-ciri yang ada pada orang-orang Khawarij itu. Kata Nabi, ya'ti fi akhir zaman, akan datang di akhir masa nanti, di akhir zaman nanti. Ya. Subhanallah. Padahal Khawarij sudah muncul dari zaman Ali bin Abi Thalib, sudah terhitung akhir zaman. Lantas bagaimana dengan masa kita saat ini? Ya. Ya'ti fi akhir zaman qaumun hudatsaul asnan. Suatu kaum yang usianya masih belia. Allahu Akbar. Ya. Artinya kebanyakan mereka adalah anak-anak muda. Ya. Sufahaul ahlam, akan tetapi dangkal pemikirannya. Ya. Dikarenakan minimnya ilmu. Ya. Mereka anak muda, semangat buat beragama, tapi tidak dibarengi dengan keilmuan yang benar. Ya. Tidak dibarengi dengan keilmuan yang benar. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaquluna min khairi qaili qaulil bariyah. Mereka mengucapkan perkataan yang terbaik yang diucapkan oleh manusia. Maksudnya, hal ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Maksud daripada yaquluna min qauli khairil bariyah ay al-Qur'an. Mereka banyak membaca Al-Qur'an. Ya. Artinya banyak ibadahnya, Masya Allah. Semangat baca Al-Qur'annya, Masya Allah. Ya. Namun kata Nabi SAW, yamruquna minal Islam kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka melesat, meluncur daripada Islam sebagaimana anak panah yang menembus hewan buruan. Ikhwatal iman, rahimanillah wa iyyakum. Ya. Masa muda adalah masa yang begitu berharga. Ya. Nah, ya. Masa muda ini kalau diisi dengan amal saleh itu luar biasa. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Salah satunya adalah syabun nasha'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ya. Anak muda semangat beribadah. Jadi salah satu golongan yang dijanjikan mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat. Ya. Nah, ini anak muda yang semacam ini adalah anak muda yang ketika beribadah kepada Allah, dia mengimbanginya dengan pemahaman yang benar, ilmu yang benar. Sehingga dia dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, adapun anak muda yang hanya modal semangat saja, ya, dia juga sama beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, malas buat belajar. Ya. Akhirnya, tidak mau atau tidak mendapatkan pemahaman yang benar tentang akidah Islam. Ya. Musibah. Ya. Mereka punya semangat. Pengen jihad, Ustaz. Langsung berangkat. Ya. Belum belajar tentang fikih jihad. Ya. Akhirnya, yang terjadi kerusakan di sana-sini. Ya. Melakukan bom bunuh diri, macam-macam. Di tempat yang tidak seharusnya ia melakukan hal itu. Ya. Banyak kerusakan. Ya. Zahirnya amal saleh, tapi bila dilakukan tanpa ilmu, yang terjadi adalah kerusakan yang besar. Ya. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Ya. Dan setan itu, Bapak Ibu sekalian, perlu kita pahami. Jadi setan ini memiliki khutuat. Ya. Memiliki langkah-langkah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan kalian. Memperingatkan kita. Kata Allah, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan itu. Ya. Di antara langkah mereka adalah, mereka ketika menyesatkan anak Adam, yang pertama kali tujuan utama mereka adalah bagaimana supaya orang itu
melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan utamanya. Karena kalau sudah terjatuh ke dalam kepada kesyirikan, maka semua amalannya akan terhapus. Ya. Semua amalannya akan terhapus. Ya. Taib, namun ketika mereka tidak bisa membawa orang itu kepada kesyirikan, ya, ini orang mau masuk Islam, beriltizam dengan tauhid, taib, enggak bisa dibawa kepada kesyirikan, apa yang dilakukan oleh setan? Kata para ulama, maka setan ini akan mendorongnya kepada bid'ah. Ya. Mendorongnya kepada bid'ah. Ya. Nah, dia semangat nih buat beribadah. Oke. Semangat buat beribadah, dorong terus. Ya. Tambah terus. Ya. Sehingga dia akan melakukan sesuatu yang di luar dari batas keilmuannya. Ya. Dia menganggap, oh ini bagus nih. Ini baik nih. Kalau gitu saya mau melakukan ini. Oh ini benar nih. Kalau gitu saya akan melakukan ini. Padahal dia belum tahu persis ilmunya. Ya. Musibah. Ya. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Dan orang-orang yang semacam ini yang mudah disesatkan oleh setan. Dia punya semangat tapi tidak diimbangi dengan ilmu. Akhirnya dikecohkan dan dibodohi oleh setan-setan tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Khawarij ini. Ya. Nah, orang-orang Khawarij ini, Bapak Ibu sekalian, semangat ibadah mereka, semangat untuk menjalankan agama mereka luar biasa. Ya. Ketika mereka melihat apa yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak sesuai dengan pemahaman mereka, mereka apa? Menyinggung Ali bin Abi Thalib dengan mengatakan, "Inil hukmu illa lillah." Sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya salam. Ya. Seakan-akan mereka mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib telah berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal dia tidak sadar. Ternyata Ali bin Abi Thalib adalah termasuk salah satu khalifah rasyidin. Khalifah yang mendapatkan petunjuk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Ya. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para pemimpin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Ya. Yang telah mendapatkan petunjuk setelahku. Kata Nabi, "Addu 'alaiha bin nawajid." Gigitlah ia dengan gigi geraham. "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Dan hendaklah kalian berhati-hati dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Maka anak-anak muda ini mengira bahwasanya apa yang mereka pahami jauh lebih benar daripada apa yang dipahami oleh Ali bin Abi Thalib dan para sahabat lainnya. Akhirnya mereka membelot dan di barisan mereka tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya itu saja sudah membuat mereka sadar. Ya subhanallah, kok kita beragama Islam tapi ternyata memiliki pemahaman yang ternyata bertentangan dengan para sahabat Nabi SAW. Ya. Nah, seharusnya yang lebih paham tentang agama ini siapa? Sahabat. Mereka yang membersamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang keimanan mereka. Kata Allah, "Fa'in amanu bimitli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Seandainya mereka beriman sebagaimana kalian beriman, maka sesungguhnya mereka telah mendapatkan petunjuk. Siapa yang dimaksud dengan kalian beriman di sini? Keimanan Nabi dan para sahabat. Artinya siapa saja yang keimanannya seperti keimanan Nabi dan para sahabatnya, dan yang paling utama Nabi dan para khalifah Rashidin, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Subhanallah. Seharusnya apabila mereka mentadaburi hal yang semacam ini, ya, mereka terjaga dari kesesatan bid'ah itu. Ya. Namun beginilah setan. Ya. Setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dia enggak bisa membawa kita ke dalam kesyirikan secara langsung, maka didorong kita untuk melakukan bid'ah. Dan bid'ah adalah pintu yang sangat luas yang membawa pelakunya kepada kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Intabih, hati-hati.
Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum, dihiasi amalan-amalan yang baru itu seakan-akan bagian daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal amalan itu adalah amalan yang menyimpang, yang diada-adakan, dianggap benar dan dianggap baik oleh para pelakunya. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sufahaul ahlam yaquluna min khairi qaulil bariyah. Ay, mereka membaca perkataan yang terbaik yang dibaca oleh manusia, yaitu Al-Qur'an, namun yamruquna minal islami kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka melesat dari agama Islam seperti anak panah yang menembus hewan buruan. La yujawizu imanuhum hanajirahum. Keimanan mereka tidak melewati kerongkongannya. Artinya hanya sebatas di lisan saja. Tidak meresap ke dalam hatinya. Tidak meresap ke dalam hatinya. Sehingga tidak mendorong dirinya untuk takut kepada Allah. Tidak mendorong dirinya untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa aina malaqitumuhum, kata Nabi, dimanapun kalian menemui mereka, faqtuluhum, maka bunuhlah mereka. Subhanallah. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamah, karena sesungguhnya dalam membunuh mereka terdapat pahala bagi yang melakukannya nanti di akhirat kelak. Ya. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Ustaz, kenapa kok mereka seakan dihalalkan darahnya untuk dibunuh? Ya. Apakah mereka telah keluar dari Islam? Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang status orang-orang Khawarij ini, apakah mereka orang kafir atau bukan? Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, minal kufri yafirun. Mereka lari daripada kekufuran. Lantas ditanya, apakah mereka itu adalah orang munafik? Kata Ali bin Abi Thalib, orang munafik itu hanya sedikit mengingat Allah. Sedangkan mereka banyak mengingat Allah. Akan tetapi mereka itu adalah jiwa-jiwa yang telah tertimpa fitnah. Ya. Jiwa-jiwa yang telah terkena fitnah. Ya. Sehingga mereka terjatuh ke dalam kesesatan. Ya. Musibah. Ya. Ketika seseorang mengira bahwa pemikirannya, amalannya yang menyelisihi syariat itu lebih baik daripada apa yang diajarkan oleh Nabi, ini sudah cukup menjadi fitnah yang paling besar. Ya. Musibah yang paling besar seperti yang menimpa orang-orang Khawarij ini. Makanya mereka diperintahkan oleh Nabi untuk diperangi. Kenapa? Karena mereka menghalalkan darahnya kaum muslimin. Ya. Jadi orang-orang Khawarij ini, mereka mengkafirkan para sahabat. Dan menghalalkan darah para sahabat. Dan menghalalkan darah orang yang tidak sepandangan dengan mereka. Menghalalkan darah orang yang terjatuh ke dalam dosa besar. Jadi orang yang terjatuh ke dalam dosa besar langsung divonis sama mereka kafir. Subhanallah. Langsung divonis halal darahnya. Wala haula wala quwata illa billah. Makanya mereka tidak segan untuk melakukan sesuatu yang membabi buta ya, di tengah. Bahkan di tengah pemukiman kaum muslimin. Karena mereka sudah memvonis dahulu orang-orang yang ada di situ semuanya telah kafir. Ya, telah keluar dan murtad dari agama Allah. Maka darahnya halal untuk ditumpahkan. Maka orang yang semacam ini gak layak. Gak ada hukuman bagi mereka kecuali mesti dimusnahkan dan dihilangkan. Kalau tidak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Itu yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. In qaddarallahu lana al-baqa'a wal liqa' wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari bilang-bilang cangkuni udara. Hidayah FFM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

باقيه وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه فعصوا

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wal-Durus Al-Ilmiyah wal-Siyar Al-Hadirah tuqaddim lakum hadhihi.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Innalhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة sekalian وأخوات في الله, kali ini kajian kita spesialkan membahas Syiah. Kenapa kita bahas Syiah? Karena imbas dari perang Teluk sekarang ini menyisakan banyak syubhat, PR keagamaan, di samping juga PR politik dan juga masalah-masalah diplomasi internasional. Banyak orang memandang konflik Perang Timur Tengah dari sisi politik, dari sisi ekonomi, dari hubungan internasional maupun bilateral. Tapi tidak banyak menyoal dari sisi agama. Bahkan ada yang menyoal malah menambah syubhat, katanya enggak ada perbedaan antara sunnah dengan syiah, ahli sunnah dengan syiah. Nah, kali ini pada kesempatan ini kita bedah. Supaya objektif pembedahan itu kita komparasi dengan kitab asli mereka. Makanya saya bawa sedikit saja dari buku-buku Syiah yang nanti kita akan baca. Sambil nanti rujukan utamanya dari buku saya, buku putih Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ya. Buku putih Ahli Sunnah Wal Jamaah di halaman 190 nanti dibaca oleh Akhuna Al-Karim. Di bab pertama kita bikin firqah Syiah. Dan ketika kita membahas Syiah bukan berarti mendukung Zionis Yahudi. Kan kalau kita bisa bilang antitesanya itu seperti itu. Jadi diotomatikan kalau kita itu menyerang Iran, membedah Syiah, anti-Syiah, berarti dukung. Nah, padahal para ulama ahli sunnah wal jamaah menegaskan setegas-tegasnya bahwa anti-Zionis Yahudi, anti-Syiah adalah akidah ahli sunnah paling mendasar. Karena Zionis Yahudi musuh eksternal, Syiah Rafidhah, wabil khusus musuh internal. Cuma kali ini kita tidak membahas Zionis Yahudi. Insyaallah nanti mungkin pertemuan berikutnya biar imbang kita bedah buku juga sejarah atau rapat merah Yahudi. Anda terjemahkan buku itu dari kitab Al-Yahud fil Qur'anil Karim, Yahudi di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ya, nah, dibedah sekalian biar imbang insyaallah. Jadi bulan depan sebelum saya berangkat haji 3 hari. Gitu ya. Setuju enggak? Oke. Sekarang langsung antum baca kitabnya. Dan antum yang lainnya mengikuti, mendengarkan dengan seksama. Silakan.
4: Firqah Syiah. Syiah adalah kelompok pendukung setia Ahlus Sunnah wal Jamaah radhiyallahu anhu yang meyakini bahwa ia pihak yang paling berhak dan imam khalifah.
3: Nah, di sini banyak orang enggak percaya bahwa Syiah itu tidak akan bisa menerima Abu Bakar, Umar, Utsman apalagi sebagai khalifah. Bahkan mereka itu mensabotase secara zalim dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Makanya semua Al-Qur'an itu diarahkan kepada akidah dia ini. Ya, mereka menganggap bahwa imamah, yaitu kepemimpinan, tidak boleh keluar dari anak cucu Ali bin Abi Thalib. Kita buka pertama saja, kita temukan tafsir. Sebetulnya Pak, suatu kebodohan dan kedunguan serta kekanak-kanakan orang mencari perbedaan antara sunnah Syiah hanya Qur'annya sama. Sama, enggak ada masalah. Yang beda itu tafsirnya. Nah, kita ambil pertama kali ketika mereka, ini kitab tafsir namanya Tafsir Al-Qummi. Ya. Kalau ini saya beli di Oman ketika saya dakwah ke sana. Saya banyak, jadi masuk toko kok banyak buku Syiah, saya beli semua ketika itu. Ihdinas siratal mustaqim, tafsir dia, kalau ahli sunnah Pak, siratal mustaqim itu apa? Kitabullah al-Islam. Kalau dia enggak, at-tariq wa ma'rifatul imam. Jadi Orang kalau tidak kenal imam mereka itu sesat. Jadi di sini samanya di mana gitu. Apalagi nih kita bedah sekalian. Yang lebih lucu lagi ikhwah, ketika menafsirkan firman Allah surat Al-Baqarah, innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udah. Ba'udah itu yang dimaksudkan adalah Ali wa fama fauqaha Muhammad. Di sini fakta ada nyamuk yang itu memiliki keunikan ciptaan Allah. Allah enggak malu membuat satu perumpamaan ciptaan yang sangat sederhana. Yang itu untuk ditantangkan kepada manusia enggak mampu. Tapi Syiah menafsirkan, ya, inna hadha an abdil an Abu Abdullah. Dan semua riwayat, ya, dari buku-buku yang saya bawa sedikit ini, semua hanya berhenti kepada Abu Abdullah alaihi salam. Siapa? Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Yang 100% itu dinisbatkan kepada beliau secara dusta. Makanya kita baca buku, contoh buku ini, ya, Tahdzibul Ahkam ini, yang 7 jilid, itu semua haddasana an fulan qala Abu Abdullah, selesai. Sesekali aja an Rasulillah. Ini nanti kita baca ya, biar enggak cuma ngelihat kulitnya tok. Oke, ini dulu. Inna hadzal mathal darabahu Allahu li amiril mu'minin bil ba'udah. Wa ma fawqaha Rasulullah. Jadi in Allah tidak malu membuat satu perumpamaan Ali dan di atas Ali yaitu Rasulullah. Jauh banget. Tuh, ya. Mana lagi? Nanti pelan-pelan. Ah, ini ada lagi riwayat yang lagi-lagi dinisbatkan kepada Abu Abdullah alaihi salam. Ya. Ketika menafsirkan firman Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kan kita sepakat, kuntum khairu ummatin siapa? Terdepan. Sahabat. Faqala Abu Abdullah, khairu ummah yaqtuluna amiral mu'minin Hasan wal Husain. Faqala al-qari, ja'alta fidaka kaifa nazalat? Qala nazalat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ala tara madhallahu lahum. Ata'muruna an-nasa bil birri yang kuntum khairu ummah ya Husain. Karena dia amar ma'ruf nahi munkar, bukan sahabat. Wong kuntum khairu ummah kok bunuh Husain gitu lah. Paham enggak bahasa sindirannya? Bunuh ahlul bait. Itu. Jadi kalau kita membaca tafsirnya itu, Pak, umat ini disuruh untuk memusuhi Abu Bakar, Umar, Utsman. Sampai pada tingkatan sekian puluh buku, riwayat, ribuan, enggak pernah ada nama Abu Bakar sama Umar. Saking bencinya. Makanya kalau ada orang Syiah ngasih nama anaknya Abu Bakar, Umar kasih Nobel gitu. Iya, Masya Allah, kasih hadiah. Saking bencinya. Itu. Oke. Ah, kalau ada orang yang mengingkari Syiah itu tidak membenarkan mut'ah, nih tafsirnya firman Allah. Famastamta'tum, surat An-Nisa. Dia famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariba. Qala Shadiq fahadihi al-aya dalilun 'alal mut'ah. Jadi surat An-Nisa ayat famastamta'tum itu dijadikan dalil. Padahal di ahli sunnah wal jamaah, famastamta'tum bihi minhunna ay ba'dal aqd, ketika antum jima, antum menginginkan jima, maka mulai wajib di situ mahar dikasihkan. Makanya kalau ada orang yang belum menentukan mahar, mulai wajib ketika jima. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun. Tapi di sini jelas, fahadihil aya dalilun 'alal mut'ah. Minum dulu antum, jangan enggak ngantuk. Ghairu khadi'atin wala fuskin wala fujur, menunjukkan bahwa mut'ah itu bukan zina. Itu. Nah, yang lebih ajaib lagi, Pak. Ketika mereka menafsirkan firman Allah. Kalau kita kan, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka. Ka itu kembali ke siapa? Siapa? Ngerti enggak, Mas? Fala wa rabbika, demi Tuhanmu Muhammad, mereka tidak beriman sampai mereka itu menjadikan kamu sebagai pemutus hukum. Ka. Di sini enggak. Ya Ali. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka ya Ali fima syajara bainahum, yakni fima ta'ahadu wa ta'aqadu alihi min khilafika bainahum wa ghasbika. Itu khilafah lagi, pertentangan antara Abu Bakar, Umar, Utsman dengan yang Ali berhak atau enggak, atau Ali yang sekarang yang ghasab. Thumma la yajidu fi anfusim harajam mimma qadaita alaihim ya Muhammad ala lisanika min wilayatihi. Masya Allah. Jadi kaf yang pertama Ali, bahwa Rasulullah, kaf yang kedua sudah memutuskan wilayah itu milik Ali, tapi dizalimi oleh Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman dengan cara apa? Zalim, dirampas. Nah, di sini berselisih, yang rampas ini Abu Bakar, Umar, Utsman apa Ali? Maka telah diputuskan oleh Allah, oleh Rasulullah, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, putusan Rasulullah ya Muhammad ala lisanika, di lisanmu, min wilayatihi, bahwa yang berhak untuk menjadi wilayatul faqih, kepemimpinan adalah siapa? Ali. Jadi semua diarahkan. Jadi tafsir segambreng ini, Pak, semuanya Ali dan Isna Asyariyah. Ini dikit-dikit aja, nanti yang lainnya. Nah, sampai pada ada, ya ini biasa, kalau urusan hadis palsu itu jangan diragukan. Ya, umat yang paling gemar, paling senang, paling berpegang teguh dengan hadis palsu, tidak ada yang lawan daripada Syiah. Enggak ada yang bisa ngelawan. Palsu itu diyakini sebagai yang sahih. Di antara hadis palsu yang lagi-lagi dinisbatkan kepada Abu Abdullah alaihi salam Husain, inna a'malal ibadi tu'rad ala Rasulillah kulla sabahin
5: abraraha wa fujjaraha fahdaru falyastahyi ahadukum ay yu'rad ala nabiyhi al-amal al-qabih wa anhu qala ma min mu'minin yamutu aw kafirun yudha fi qabrihi hatta yu'rada amaluhu ala rasulillah wa ala amiril mu'minin. Jadi nanti amal semua orang baik mukmin kafir itu disampaikan kepada Rasulullah dan Amirul Mukminin Ali. Dia ngecek dulu. Jadi yang ngecek Rasulullah sama sebelum masuk surga. Dan terus. Jadi ini hanya sampel, Pak. Kalau kita baca semua capek dengerin kedustaan, ya. Jadi capeknya di situ. Oke. Nah. Jilid berapa ini? Jilid satu. Anak, lanjut, antum. Mayoritas Syiah dulu.
4: Mayoritas Syiah dalam kamar Ridho mengatakan para sahabat kecuali sebagian mereka yang tidak hadir.
5: Nah, oke. Okay. Apakah benar ucapan itu? Baik yang dulu nanti kita akan bacakan dengan yang sekarang. Ya. Ini di antara video-video tokoh-tokoh Syiah sekarang ini. Antum dengarkan. Ada bahkan sangat berani sekali. Ada salah seorang ulama ahli sunnah wal jamaah nanya ke dia langsung. Apakah saya kafir atau mukmin? Kafir. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, tetap kafir ini. Subhanallah. Ini lihat. Ya.
6: Ana muslim sunni muwahhid billah subhanahu wa ta'ala. Shuf nazarak, ana kafir wa la
7: kafir? Zandiq bi nar jahannam wa bi'sa al-masir.
6: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah.
5: Dia menjawab dengan syahadat malah dikatakan kafir, zindikun, mal'un, iblis. Masya Allah. Jadi seandainya ada orang yang ibadah 1000 tahun, sholat 1000 tahun, zakat 1000 tahun, enggak ada gunanya. Kafir. Kalau enggak percaya kepemimpinan Ali bin Abi Thalib yang berhak mendapatkan wasiat dari Rasulullah. Fi nari jahannam. Tuh. Ini juga sama.
6: Ana syub nazarak. Ana muslim sunni. Ana muslim sunni muwahhid billah subhanahu wa ta'ala. Syub nazarak. Ana kafir wa la
7: kafir? Zandiq fi nari jahannam wa bi'sa al-masir.
6: Ashhadu anna la ilaha illallah.
5: Jadi ada salah satu syekh, kemungkinan dari Saudi, dialog, nanya langsung, saya muslim bertauhid kepada Allah, beriman, baca syahadat, muslim apa kafir saya? Kafir, zindik, asyur, tambah-tambah iblis, jahannam, fabi'sal masir, itu. Jadi ini sekalian yang selama ini kelompok yang gampang mengkafirkan atau kalau kita bisa bilang takfiri, ya mereka. Sementara ahli sunnah wal jamaah bagaimana kehati-hatian? Ya. Dan ini bukan hanya dulu atau sekarang. Makanya kalau sekarang yang saya tulis ini, mayoritas Syiah, terutama Rafidhah, mengkafirkan para sahabat kecuali sebagian mereka yang tidak kafir, yaitu mereka yang tetap setia membela dan mendukung Ali bin Abi Thalib. Kita uji sekarang. Begini, beberapa dari sini. Nah, yang lebih ajaib, Pak, nas'alullah al-afiyah, bagaimana kebencian dia terhadap Utsman ibnu Affan. Nanti dikarang satu cerita hadis yang yang dusta. Sama dari semua hampir tafsir mereka itu selalu menafsirkan ihdinas siratal mustaqim ait tariq wa ma'rifatul imam itu ya. Jadi bahkan di antara mereka an abi Abdullah alaihi salam fi qauli as-siratal mustaqim huwa amirul mu'minin. Jadi yang dimaksudkan siratal mustaqim adalah amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib wa ma'rifatuhu. Jadi siapa yang tidak mengenal Ali bin Abi Thalib apa? Sebagai wali, sebagai pemimpin, sebagai orang yang berhak mengganti Rasulullah, kafir. Tersesat, tidak berjalan di atas siratal mustaqim. Mula. Ini kitab mereka. Ini bukan yang ditulis oleh Wahabi umpamanya. Itu kan curiga. Itu ditulis. Dan penelitian sangat objektif adalah penelitian yang kita bisa menemukan sumber primer, yaitu apa? Kitab yang mereka miliki sendiri. Itu. Dan dari sini banyaknya tidak objektifnya mereka-mereka yang ngaku aswaja menyerang Wahabi pakai kitab lawannya Wahabi. Sering kita tantang, coba antum pakai kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang antum tuduh Wahabi. Atau pengikutnya, atau loyalisnya, coba. Antum temukan enggak? Yang sekarang ini kalian fitnahkan itu. Enggak temu. Atau sederhana saja, baca kitab Usulul Salasa. Baca kitab Kasyful Syubhat. Baca kitab Tauhid. Di mana sekarang celah Wahabinya? Terlepas dari kul innama ana basyarun mithlukum, kecuali Rasulullah adalah bashar yang mengenal salah dan benar, termasuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi yang kita menjadi titik stressing kita, yang mereka fitnahkan, kalau kita rujukkan kepada Zaini Dahlan, kita rujukkan lagi kepada orientalis barat, ya semuanya sesat, semuanya jelek, semuanya hancur. Itu. Paham? Oke. Okay. Nah, di sini ada satu riwayat. Masa iya sih? Ali bin Utsman mengatakan, faqala lahu Utsman, ya Abul Hasan undur, madza yaqulu hadha asy-syekh al-kadzdzab? Masa iya Utsman ibnu Affan memanggil Abu Dzar dengan Syekhul Kadzab? Ini ceritanya Utsman ibnu Affan ketika dikait-kaitkan dengan alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda, surat Al-Baqarah. Ya Abu Dzar innaka syai'un, kata Utsman, qala Utsman, ya Abu Dzar innaka syaikhun qad kharufat wa dhahaba aqluk wa laula suhbatuka li Rasulillah, andaikan kamu bukan sahabat Rasulullah, laqataltuka, kamu akan saya bunuh. Apa iya seperti itu? Masyaallah. Subhanallah. Ali Utsman ibnu Affan ditampilkan sosok yang sejahat itu. Demi Allah, kalau seandainya kamu bukan sahabat Nabi, nih anak bacain lagi. Ya? Ya Abu Dzar, innaka syaikhun qad kharufat, udah tua renta, wa dhahaba aqluka, sudah pikun, walaula suhbatuka li Rasulillah laqataltuka. Benar itu? Subhanallah. Aji. Dan di bawahnya, Pak, ngata-ngatain Abu Dzar dengan kalimat yang itu kita aja enggak layak. Ya Syekhun Kadzab. Apa itu adabnya seorang sahabat, muridnya Rasulullah SAW, apalagi yang terbaik? alaikum bisunnati wa sunnatil khulafir rasyidin. Ya Abul Hasan, undur madza yaqul hadha syaikhul kadzdzab. Masyaallah anfiya. Oke. Lebih parah lagi, Pak. Kita cari yang parah-parah aja. Surat Ali Imran Al-Anisa ini. Nah, ini. Subhanallah. Ketika si pemilik tafsir ini, yang siapa? Abul Hasan. Ini a'lamul ulama mereka. Jadi yang paling diulamakan di kalangan Syiah, terutama Isna Asyariyah, terutama dalam bidang tafsir. Ketika menafsirkan firman Allah surat An-Nisa, alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha. Siapa yang suka tazkiyatun diri, mentazkiyah dirinya? Qala humul ladzina sammu anfusahum bisiddiqi wal farruq wa bin nurain. Masya Allah. Cukup terang-terangan. Siapa orang yang suka mentazkiyah dirinya? Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha. Qala humul ladzina sammu anfusahum bisiddiqi wal faruqi wa dhin nuraini. Antum masih percaya Syiah itu sama dengan ahli sunnah? Antum masih juga enggak tekel, nek cari orang Jawa, ngatain sunnah apa Syiah itu musuh ahli sunnah yang sejati? Antum juga enggak percaya. Bukan hanya mereka itu tidak mengakui khilafahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, tetapi dia itu mengatakan orang-orang yang suka merekomendasikan dirinya, yuzakku anfusahu, enggak patut sama sekali untuk menjadi sahabat, apalagi khalifah. Juga antum masih percaya sosmed? Komen-komen yang mereka gulirkan hanya untuk membuat opini sesat. Ahli sunnah melek. Gimana? Melek kan tuh? Kita gak ngarang nih. Tafsirul Qummi. Ketika mereka menafsirkan firman Allah, alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum. Qala, siapa yuzakkuna anfusahum? Humul ladhina sammu anfusahum bisiddiq wal faruq. Siapa? Siddiq Abu Bakar As-Siddiq, wal faruq Umar, wa dhun-nurain Utsman. Masyaallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, la haula wala quwwata. Dan tidak hanya satu tafsir saja, mereka juga sama ketika menafsirkan firman Allah surat An-Nisa, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka ya ali fima shajara bainahum, ya'ni fima ta'ahadu wa ta'aqadu alayhi min khilafika bainahum wa ghasbika, perselisihan mereka dengan kamu wa ali tentang khilafah, dan kamu dituduh malah yang merampasnya. La yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita alaihim ya Muhammad ala lisanika min wilayatihim. Min wilayatihim, maaf. Nanti antum baca sendiri, jangan saya terus. Ya, oke. Jadi, subhanallah. Ini antum masih percaya, masih juga ikut-ikutan di sosmed, ya. Repot. Saya komen di Facebook Global, katanya Syiah itu tidak semuanya sesat. Kita rinci, gak ada yang bahas gitu-gituan kecuali Wahabi. Kan ngeselin ini orang. Dibedah Wahabi. Global, gak semua Syiah sesat. Nanti pertanyaannya, tunjukin Syiah mana yang gak sesat. Mana kita bedah semua. Saya rinci, ya, di buku saya itu Syiah itu hanya ada 4 sektor. dan pecahan-pecahannya nanti itu banyak. Ya. Ada yang ekstrim, yaitu Batiniyah, ada yang Rafidhah, ada yang Zaidiyah, ada yang Kaisaniyah. Kaisaniyah ini malah lebih parah. Yang agak mending, itu pun gak mending. Jangan mendang-mending loh. Mendang-mending gitu. Itu Zaidiyah itu. Nanti kita bedah tuh. Baca kalau gak nyampe nanti. Ya. Bagaimana Zaidiyah? Menurut komen ulama, bukan saya juga karang sendiri. Rujukannya jelas. Kitabnya jelas, halamannya jelas. Ya. Jadi semua tafsir ini juga sama. Ini tafsir Tafsirul Mizan. Kalau ini agak sedikit objektif, ya kita akui. Nah sekarang ya di sini lagi. Ini kummi jilid kedua. Jadi ada dua jilid ini. Ya, ini. Ya. Saya beli kalau enggak salah 5 tafsir ya. Ada 5 tafsir yang saya beli itu. Ini. Sama. Ini yang lebih lucu lagi, Pak. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad qala dhalika wadhayfir raj'a. Ayat ini nanti raj'a. Raj'a itu apa, Pak? Nanti sebelum kiamat, menjelang kiamat, Nabi Muhammad, Ali, Hasan, Husain dihidupkan lagi oleh Allah membalas orang-orang yang mendzalimi mereka. Itu raj'a. Coba. Anjir. Jadi inna lanansuru thumma amma alimta anna anbiya katsiran yansuru fid dunya. Alasannya, buktinya tidak semua rasul itu dimenangkan oleh Allah di dunia sekarang sebelum meninggalnya maksudnya. Banyak. Lam yansuru fid dunya wa qutilu, bahkan ada yang terbunuh, wala imma ba'dam qutilu, imam-imam kita juga setelahnya terbunuh, walam yansuru, tidak dibantu, tidak ditolong Allah. Dzalika fir raj'ah, itu nanti semuanya di masa raj'ah nanti. Makanya waqala Ali ibnu Ibrahim fi qul wa yawma yaqumul ashhad yakni al a'imma Ali salam wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadatihi sayadkhuluna jahannama dakhirin an Abi Abdullah alaihi salam qala inna Allah tabaraka wa ta'ala liman ala abdihi al-mu'min yawmal qiyamah ya'muruhu Allah ayyadnuwa minhu ya'ni min rahmatihi fayadnu hatta yad'a kafahu alaihi thumma ya'rifu ma an'ama alaihi yaqulu lahu awlim tud'a yawma kada wa kada. Ini lanjutannya aja. Oke. Jadi mereka juga meyakini raj'ah. Yang lebih lucu lagi, Pak. Ketika menafsirkan firman Allah di dalam surat Ar-Rahman ini.

Al-Fatimah. Jadi dua lautan ketemu siapa? Ali Fatimah. Itu, Masya Allah ya. Ini yang lebih lucu lagi. Kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbik. Wajhu rabbik dinuk. Dinu rabbik. Qala Ali ibn Husain alaihi salam. Nahnul wajhu alladhi ya'ti Allahu minhu. Jadi nanti kamilah wajah yang Allah itu menjelma dengan kita. Subhanallah, nanti Allah itu menjelma dengan wajahnya siapa? Husain. Subhanallah. Dan semua ayat hampir diajak-ajak. Yang lebih lucu lagi. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Muhammad Ali. فَبِأَيِّ آلَاءِ وَبِمُحَمَّدْ وَعَلِي تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ قَالَ Ali wa Fatima. Bahrani amiqani la yabghi ahaduhuma ana sahibi. Enggak pernah bisa dipecah, dipisah kongsinya. Antum baca nih. Ada kitabnya, enggak ngarang saya. Itu. Marajal bahraini yaltaqiyan. Siapa? Ali dan Fatimah. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara kedua ada barzakh. Itu. Enggak tahu yang dimaksud barzakh itu siapa. Yang menghalang, mengganjal. Ya, enggak lain Abu Bakar sama Umar. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Hasan Husain. Nembus kan? Kalau dua lautan, Ali Fatimah, lu'lu'u wal marjan siapa lagi? Kalau enggak, Hasan Husain. Yang penting enggak beco aja. Ya Allah, ya Allah. Ini kok ada orang yang percaya. Sudah? Antum puas? Sudah. Belum. Oke. Okay. Aneh. Pinggirin. Nah, sekarang kita ambil Usulul Kahfi. Ini jadi kitab mereka yang paling utama itu kalau enggak ini kitab Al-Kashi, karangan Al-Kashi, Usulul Kahfi, ini ya, Al-Kulaini, ini rujukan. Jadi Kahfi ini ada dua, ada Usulul Kahfi, ada Furu'ul Kahfi, cabarannya, ya. Ini kitab semacam Bukhari-nya Syiah. Ini ya. Ini Bukhari-nya Syiah, ya. Di sini yang lebih ajaib, Pak, bisa-bisanya ini. Kita ambil langsung bab 44. Annal a'immah alaihi salam ya'lamuna jami'al ulum. Jadi imam-imam Syiah itu mengetahui seluruh ilmu. Allati kharajat ilal malaikah wal anbiya wal rusul, yang di luar ilmu yang diketahui malaikat, nabi dan rasul. Masya Allah. Itu. Makanya dia bikin hadis apapun sah. Karena apa? Ilmunya di atas rata-rata. Ini Ali ibn Muhammad wa Muhammad ibn Husain an Sahal ibn Zayyad an Muhammad ibn Hasan ibn Shammun wa Abdullah ibn Abdurrahman wa an Abdullah ibn Qasim wa an Sama'ah an Abi Abdullah alaihi salam qala. Enggak pernah nyampe ke Rasulullah. Dan enggak ada nama Abu Bakar. Antum cek segini, Pak. Berjelit-jelit, enggak ada nama Abu Bakar. Rawahu Abu Bakar itu enggak ada. Saking bencinya. Jadi kalau seandainya ada ulama yang namanya Abu Bakar pun bukan Abu Bakar aslinya, dihindari. Itu. Tabarukan katanya. Barokah, menghindari nama Abu Bakar sama Umar itu barokah kata dia. Tabarruk. Nah. Nanti. Inna Allah tabaraka wa ta'ala ilmaini. Allah subhanahu wa ta'ala punya dua ilmu. Inna lillahi, maaf.

tabaraka wa ta'ala ilmaini. Allah punya dua ilmu, ilman azhara alaihi malaikatahu wa anbiya'ahu wa rusulahu, ilmu yang diberikan kepada malaikat nabi rasul. Fama azhara alaihi malaikatahu wa rusulahu amyau faqad alimnahu. Apa-apa yang semua diajarkan kepada malaikat nabi rasul, semua sudah kita ketahui. Wa ilman ista'sara bi fa idza badallahu fi syai'in minhu a'lamana dzalika. Tapi kalau Allah bada, nah ini Pak, keyakinan Syiah yang paling aneh adalah bada. Apa itu? Allah itu bisa mengoreksi putusan yang lalunya. Yang awalnya enggak disampaikan bagusnya, ternyata sekarang bagus. Yang dulunya itu memang Allah senang, cocok sama Nabi Muhammad, diangkat jadi Nabi. Dipikir-pikir setelahnya, Ali yang cocok. Dipikir-pikir, emang mau daftar ke perusahaan? Dipikir-pikir kayaknya enggak enak deh perusahaan ini. Astagfirullah, Allah mikir-mikir. Jadi dipikir-pikir, setelah lama-kelamaan, yang cocok jadi Nabi itu Ali, bukan Nabi Muhammad. Na'udzubillah. Itu bada. Jadi imam-imam Syiah itu bisa aja ketika Allah itu menginginkan sesuatu yang dulu dia tidak menginginkan untuk dibongkar, ilmu ini dibongkar, maka itu yang dikasihkan pertama bukan para malaikat, rasul, nabi, tapi imam mereka. Tuh, Masya Allah. Jadi imam mereka itu punya ilmu plus di atas rata-rata malaikat, nabi, rasul. Tuh. Dan ini semua dari awal sampai akhir cuman berhenti kepada, lihat nih, ana ambilkan ngawur aja deh biar enggak pakai rencana-rencanaan ya. Ini wah haddatsana Muhammad, ini kita jawami'ut tauhid, tauhid mereka nih. Muhammad ibn Abi Abdullah, Muhammad ibn Yahya jami'an wa rafa'ahu ila Abi Abdullah alaihi salam anna amiral mu'minin alaihi salam, paling banter amiral mu'minin. Istanhadha an-nas fi harbi Muawiyah fil marrati thaniyah falamma hasada an-nas qama qadiban qala alhamdulillahil wahidil ahad as-samad al-mutafarrid alladhi la min shay'in kana wala min shay'in khalaq ma kan. Dilihat tauhidnya Pak, qudratun bana biha minal asya wa banatil asya minhu falaysa lahu sifatun dunal wala haddun tudrab lahu fihi al-amthal kullu dunin sifatuhu tahbirul lughat wa dhalla anhu at-tasarif li sifatin wa hara fi malakutihi amiqat madahib at-tafkir wa anqata'a duna ar-rusukh fi ilmihi jawami'ut tafsir. Jadi intinya kalau kita membaca daripada tauhid mereka lebih kepada ta'til. Ini lihat. Fadabarakallahu alladhi la yablughu ba'dul himam wa la yanaluhu ghawsul fitan. Nih, fatan wa ta'ala alladhi laysa lahu qattun ma'dudun aw qattun ma'dudun wa la ajalun mamdudun wa la na'tun mahdudun. Subhanalladzi laisa lahu awwalun mubtada wa la ghayatun intaha wa la akhir yafna, dan seterusnya. Ini tauhid mereka ya. Ini usulul kafi. Jadi dikatakan usul karena di sini isinya itu semua akidah. Jadi kalau antum mau tahu akidah Syiah, baca usulul kafi. Nah, furuul kafi nanti fikihnya. Ya, tuh. Sama juga ini ada kitab namanya Al-Istibsar fi Makhtalafa Minal Akhbar, Syekhut Taif Ibnu Ja'far Muhammad Ibnu Hasan At-Tusi. Ini Tusi ini juga marja' al-awwal. Bahkan semua hampir masalah-masalah fikih rujuk kepada ini kitab fikih, Pak. Kitab fikih ya. Bab perka.
Kalau kita itu zakat fitri, mereka abwabu zakatil fitrah. Jadi dia bahas zakat fitrah. Al-Husain ibnu Sa'ad, mereka memang masya Allah pinter, enggak menyebutkan akhbarona, telah mengkhabarkan. Langsung bikin aja. Ya benar enggak benar soal lain. Kan ana enggak bilang akhbarona. Itu. Ini persis seperti tukang dongeng yang di masjid. Dongeng ngarang, ya pasti dongeng bohong enaknya itu. Kalau enggak bohong enggak enak didengar, namanya aja dongeng. Makanya disebut dengan asatirul awwalin. Dia mengutip haddatsana Ahmad ibnu Hanbal, akhbarana Yahya ibnu Ma'in an fulan fulan fulan. Ini kebetulan Imam Ahmad sama Yahya bin Ma'in itu kan bersahabat, ada di masjid itu. Setelah dia menyampaikan dongengnya, Ahmad bin Hanbal sama Yahya bin Ma'in maunya pergi, enggak jadi. Tunggu dulu deh sampai selesai ini orang. Ditanya, antum dari mana riwayat tersebut? Ya dari Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in. Emangnya masalahnya apa? Nah, saya Ahmad bin Hanbal, ini Yahya bin Ma'in. Emangnya Ahmad bin Hanbal kamu aja? Banyak. Repot, Pak. Repot, ya. Ini juga begitu. Kalau kita usut, kita usut, kita usut. Itu nanti. Lihat. Al-Husain ibn Sa'id an Safwan an Ishaq ibn Mubarak qala qultu li Abi Ibrahim alaihi salam ar-rajul al-muhtad sadaqatul fitri, apakah dia harus membayar sadaqatul fitrah? Qala laisa alaihi fitratun. Padahal kalau kita membaca semua teks hadis riwayat tentang zakat itu, Rasulullah seragam dan sahabat juga, faradha Rasulullah zakatal fitri. Ini. Dan berhentinya semua dari semua sama. Abu Abdullah alaihi salam, yaitu Husain. Kalau enggak paling mentoknya Ali. Kadang-kadang ada Rasulullah hanya dibuat untuk bantalan landasan pembenaran saja. Begitu. Bawahnya. An Ismail ibn Sahal, an Hammad ibn Hurais, anil Fudail, an Abdullah, an Abu Abdullah alaihi salam qala qultu law liman tahillul fitrah, untuk siapa zakat fitrah? Faqala liman la yajid wa man hallat lahu aw lam tahil alaihi wa man hallat alaihi lam tahill lahu. Ya, ini intinya siapa yang tidak bisa bayar zakat dapat zakat, kalau bisa bayar zakat tidak boleh ambil zakat, gitu aja. Dan seterusnya. Ini istibsar, ini fikih mereka. Nah, tidak terakhir, ini tahdibul ahkam. Ringkasan hukum ini juga, sholat. Tapi sholat mereka, masya Allah, aneh-aneh, ajaib. Ada sholat, ini istisqa ada, oke. Sholatul khusyuk, oke. Ya. Tapi tata caranya yang beda, ya, yang sangat tidak bisa kita mengikutinya, bukan hanya membenarkannya. Apalagi sholat jenazah, mereka mengatakan sholat jenazah itu enggak ada bacaan, enggak ada doa, enggak ada apa-apa. Yang penting takbir. Sini, tata cara sholat jenazahnya.

0: طيب وليس بين هذين الخبرين اختلاف، لأن الحديث الأول قال إذا كان رجلا فعند صدره يعني الوسط. ini jadi kalau orang Syiah salat jenazah itu kalau laki kita di mana? Di kepalanya. Kalau orang Syiah di dadanya, sadr, yakni wasat. Ila annahu ya'mur 'ani syai' bismin ma yujawiru wa kadzalika fi qawli kanatil mar'ah 'inda ra'siha. Malah perempuan dibalik di kepalanya. Ini li anna ar-ra'sa yaqrub min as-sadr fa jaza ay ya'mur 'anhu bihi wa yu'akkidu aidan ma dzakarna. Pokoknya intinya salat jenazahnya itu yang sama cuma takbirnya dok. Itu dibalik. Pokoknya enggak sukanya ahli sunnah wal jamaah, fikihnya itu dilawan semuanya. Walaupun dengan hadis palsu, riwayat palsu. Coba kita perempuan di mana tempat imam? Di tengah. Ini di kepala. Perempuan, laki di mana? Kepala. Dia di dada. Dan seterusnya. Jadi, nah sekarang kita lanjutkan. Diperhatikan. Nah, saya hanya bawa kitab yang ditulis ahli sunnah. Ini salah seorang yang dibom ketika ceramah. Mudah-mudahan gak ada bom ini. Dibom orang Syiah. Yang namanya adalah Ihsan Ilahi Zahir, karena paling tegas, paling detail, paling berani mengungkap kebusukan Syiah. Dr. Ihsan Ilahi Zahir, Al-Allama Ihsan Ilahi Zahir. Dia punya adik yang juga menjadi ulama besar dan juga sudah menjadi orang Saudi, namanya Fadl, Dr. Fadl Ilahi Zahir, dan bukunya juga sama banyaknya. Itu adiknya. Ihsan Ilahi Zahir. Di sini juga dia bahas secara detail akidah-akidah mereka dari rujukan-rujukan yang kuat, yang juga primer, yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Ya, antum bisa punya buku ini, Bayna Syiah Was Sunnah. Ini dia buat komparasi sunnah itu apa dan siapa, Syiah itu apa dan siapa, dan bagaimana. Detail. Makanya kalau ada orang yang membaca buku ini, gak mungkin bisa mengatakan sunnah dengan Syiah itu sama. Samanya di mana? Antum aja kita baru cuplikan ini dari beberapa kitab mereka, gak ada berapa persennya ini. Gak ada yang sama gitu loh Pak. Ini gak ada 1% dari buku mereka. Ana hanya sekedar untuk memberikan cuplikan, memberikan bukti awal, mengajak antum untuk berpikir objektif. Kalau kita bicara itu bicara yang objektif, itu aja. Paham? Oke, lanjut sekarang. Mayoritas Syiah.
1: Mayoritas Syiah, terutama Rafidah, mengkafirkan para sahabat kecuali sebagian mereka yang tidak kafir, yaitu mereka yang tak setia membela jalan hukum Ali yang jumlahnya tidak lebih dari 10 orang.
0: Coba sahabat yang jumlahnya ratusan ribu, yang enggak kafir cuma 4. Siapa? Ammar, Mikdad, terus kemudian siapa? Salman otomatis. Tamim Ad-Dari. Ya. Ya sedikit-sedikit Abu Dzar agak dikit dibela karena bisa musuhan sama Utsman gitu. Pokoknya siapa aja yang bisa ngelawan khalifah langsung didukung. Gitu. Lanjut.
1: Kita termasuk kelompok yang menolak sunnah secara mutlak dan tidak menerima seluruh riwayat para sahabat.
0: Karena murtad, karena kafir. Simpel alasannya. Lanjut.
1: Kecuali riwayat yang berasal dari jalur para pendukung kali dan para imam mereka yang maksud. Mereka menganggap bahwa para sahabat telah menuduh berdusta, berkhianat terhadap amanah risalah, dan tidak terpercaya dalam mengemban agama. Bahkan mereka menyembunyikan 1/10 dari Al-Quran.
0: Jadi 1/10, bahkan Firqoh Sabaiyah itu mengatakan lebih parah lagi Pak, Quran yang ada ini cuma satu juz. 29-nya dihilangkan oleh Utsman. Ketika
1: itu. Lanjut. Sehingga mereka tidak terpercaya dan tidak pantas diambil riwayatnya. Jika kita mengklaim punya hadis atau sunnah, tidak lain hanyalah riwayat palsu yang mereka ambil dari Rasulullah bin Khattab atau riwayat yang mereka sandarkan secara dusta kepada para imam
0: Abu. Nah tadi kepada Husain. Qala Husain Abu Abdullah, dan jika dia enggak berani mengatakan Husain. Kenapa Pak mereka itu sangat mengkultuskan Husain, enggak Hasan? Karena Husain itu pernah punya istri, salah satu istri budaknya itu dari Persia. Itu aja. Nah, anak yang dari turunan Persia ini yang jadi imam-imam sampai sekarang ini, yang mengklaim Ahlul Bait, turunan Rasulullah ini. Dia enggak mau menerima yang lainnya, apalagi dari jalur Hasan. Padahal kalau kita lihat peran-perannya Hasan, dan juga jasanya Hasan, dan juga anak cucunya Hasan, lebih berlian. Kita tidak ingin membeda-bedakan semua utama, semua cucu Rasulullah. Huma rayhanataya. Keduanya adalah bak bunga wangi bagi hidup saya, kata Rasulullah untuk Hasan Husain. Tapi itu mereka. Lanjut.
1: Dia terpecah menjadi beberapa sekte. Satu sama lain saling mengkafirkan, nah. Tapi sebelumnya tidak masuk dalam kekerasan, kecuali Zaidiyah.
0: Nah, itu. Ayo lanjut.
1: Yaitu sekte Syiah yang bersepakat bahwa Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib berhak menjadi imamah semasa masih bawah pemerintah.
0: Nah, itu. Di mana mendang-mendingnya? Zaidiyah enggak semua Syiah itu sih ini sesat. Mana? Dia melawan pemerintah ini kelompok Zaidiyah, bukan Zaid, karena Zaid itu sudah akhirnya ya cucu Rasulullah, ahli sunnah, dan masya Allah itu yang mendapatkan gelar banyak, walaupun bapaknya lebih hebat lagi, yaitu Ali Zainul Abidin Ali ibnu Husain, yang dikatakan oleh para ulama ahlul ibadah, makanya digelari Zainul Abidin. Jadi Zainul Abidin itu bukan gelar, bukan nama, tapi gelar. Makanya tidak boleh orang memberi nama Zainul Abidin. Nah, kenapa dia melototin gue? Ya namanya bapak dulu gak ngerti kan? Ayo lanjut. Nah, ketika Zaid ibnu Ali ini diajak untuk mengkafirkan Abu Bakar Umar, suruh menolak, gak mau Zaid ini. Makanya muncullah Rafidhah. Itu asal-usulnya. Nah, pendukung setianya Zaidiyah. Tapi Zaidiyah ini tetap aja ada penyimpangan, sesat. Kenapa? Dia mengatakan Ali lebih utama daripada Abu Bakar Umar. Sementara ahli sunnah sepakat. Bahwa yang lucunya Pak, di dalam hadis Rasulullah jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya siapa manusia paling baik, adalah Aisyah. Dari rijal minar rijal siapa? Abuha, bapaknya. Enggak di sini. Manusia paling baik Fatimah. Terus dari rijal Ali. Nah, itu kan dibolak-balik. Oke, lanjut.
1: Tetapi mereka meyakini bahwa keduanya berhak menjadi khalifah.
0: Nah, itu bedanya Rafidhah sama Zaidiyah. Itu. Kalau Rafidhah mengkafirkan, menolak, bahkan tadi coba disindir orang-orang yang suka mentazkiyah dirinya. Alam tara innal ladzina yuzakkuna anfusahum, siapa mereka yang suka menamakan dirinya As-Siddiq, Al-Faruq wa Dhun-Nurain. Lanjut.
1: Karena secara dalam kepemimpinan saja maka mereka masuk jalan kecuali Islam.
0: Jadi mereka Abu Bakar Umar ini tercelanya hanya di dalam kepemimpinan ngerebut secara zalim hak Ali bin Abi Thalib. Loh kan? Nuduh kan. Nah enggak sesatnya di mana antum? Lanjut. Abdul Qahir Al-Baghdadi ini memiliki kitab yang sangat bagus antum baca, namun dia Asy'ari tulen bahkan. Judulnya Al-Farqu Bainal Firq. Dia ungkap seluruh firqah yang ada dengan pemikirannya secara detail. Masya Allah. Dan saya tidak menemukan satu kitab yang kecil, sederhana, tapi mengungkap akar bid'ah sedetail Abdul Qahir Al-Baghdadi. Lanjut.
1: Bahwa setelah Ali bin Abi Thalib wafat, maka Syiah secara garis besar terpecah menjadi 4 sekte.
0: Ya udah, gak ada lagi. Syiah itu hanya 4 sekte. Coba mana tunjukin yang gak sesat? Syiah Zaidiyah. Apalagi Imamiyah yang di dalam bahasa sekarang mereka tidak mau mengatakan Rafidhah, Pak. Supaya gak diketahui banyak orang. Syiah sekarang yang di Iran menamakan dirinya Syiah Isna Asyar. Sama. Rafidhah, Imamah, Isna Asyar itu podo. Ya, podo. Jadi ibaratnya sampean itu mengatakan ini. Ini pelem, mangga, poh. Ya, podo. Itu kan gitu. Ini apa mas? Pelem. Terus ini apa? Mangga. Terus ini apa lagi? Itu podo. Syiah. Rafidhah. Dalam satu sisi dipanggil mangga, dalam satu sisi dipanggil pelem, satu sisi dipanggil apa lagi? Iya penting kamu. Kalau peti berarti Zaidiyah ini gitu. Masih paling juga enggak enak di mulut, enak di perut ini gitu. Oke, lanjut. Kita langsung Syiah gulat yang ekstrim. Ekstrim gulat. Ayo baca.
1: Syiah gulat dan ekstrim. Imam As-Sahrastani.
0: Ini Asy'ari juga. Kita ambil secara objektif. Bagaimana komentar mereka? Ayo, kelompok.
1: Bapak yang sangat fanatis dan memfokuskan para imam mereka sampai pada derajat Tuhan. Mereka menyerupakan para imam mereka dengan Tuhan dan menyerupakan Tuhan dengan makhluknya. Sementara sikap mereka antara ekstrim dan sembrono dalam beragama, karena kebanyakan mereka telah teracuni oleh syubhat pemikiran matang lalu dia.
0: Jadi yang mengusung akidah reinkarnase tanasukh dari luar agama ke Islamnya mereka sampai ada gentayangan itu masuk ke sini kan reinkarnase kan gentayangan nempel lagi nitis lagi. Duh, lanjut contoh Syiah Ghurabiyah.
1: Contoh Syiah Ghurabiyah.
0: Ini cabangnya, cabang dari ekstrim gulat.
1: Menuduh bahwa Jibril berkhianat dalam menyampaikan wahyu. Sebenarnya Allah memerintahkan kepada Jibril agar menyampaikan wahyu tersebut kepada Ali bin Abi Thalib. Ternyata dibelakan kepada Nabi Muhammad SAW.
0: Nah, gitu. Masya Allah. Jibril aja dimusuhi coba bayangin. Nanti coba komen-komen mereka ulama nanti antum dengerin. Ana enggak mau komen. Ayo lanjut. Pertama, Syaba'iyah.
1: Pertama, Syaba'iyah. Sadariyah merupakan nisbat untuk para pengikut Abdullah bin Sabah. Orang yang memeluk agama Yahudi yang pura-pura masuk Islam untuk merusak umat Islam dengan cara mengikuti berbagai macam takwil batilnya. Maka anak cucu mereka meyakini seperti yang telah diyakini kaum Nasrani yang telah mengangkat Isa bin Maryam sebagai Tuhan. Abdullah bin Sabah menobatkan Ali sebagai Nabi, bahkan mengangkatnya sebagai Tuhan. Abdullah bin Sabah merupakan sosok zindik berpura-pura masuk Islam untuk menciptakan perpecahan dan permusuhan di tengah umat Islam. Dengan kemasan cinta Ahlul Bait, mantra Ahlul Bait berbuat diri darinya, ia menebarkan kesesatan dan kacauan kerusakan dan kebencian.
0: Sama juga sekarang anti Amerika dipakai untuk apa? Merebut Irak. Anti Yahudi merebut Lebanon. Anti apa lagi? Merebut Suriah, membunuh bahkan 2 juta ahli sunnah di sana. Jadi kalau sekarang mereka berkuar-kuar, Gaza dibunuh sekian, gak ada seiprit yang mereka bunuh di Suriah, yang mereka bunuh sekarang di Yaman. Paham? Enggak paham ya sudah, lanjut. Nih, perhatikan orasi Abdullah bin Sabah ketika dia berbicara dengan loyalisnya. Ini ceramahnya persis ceramahnya Zwimmer, ya, misionaris Kristen ketika melepas misionaris ke seluruh dunia. Mirip, antum baca.
1: Wahai kaumku, kalian tidak sukses kecuali berbaur dengan umat manusia kaum muslimin. Bersikap basa-basi dengan mereka, dan bila di masa yang akan datang ada kesempatan, maka korbankanlah peperangan di antara mereka, dan jangan berikan kepada mereka kesempatan untuk berpikir ulang untuk damai. Jika kalian membaur, mereka tidak akan bisa menolak. Kalian sehingga Ali, Tolan, Zubair, dan orang-orang yang berdapat dengan mereka tidak mampu mengungkap misi kalian. Tunjukkan sikap kalian, namun membaurlah dengan semua kelompok tanpa sepengetahuan.
0: Makanya dikatakan sindik, karena menunjukkan sama tapi permusuhannya sengit. Zindik itu. Oke, sekarang lanjut. Batiniah aja langsung, Batiniah. Sebelum Batiniah, antum baca Abdul Qahir Baghdadi menghukumi mereka. Coba. Sebelum Batiniah itu ada ditegaskan Abdul Qahir Al-Baghdadi halaman
1: Ditegaskan Abdul Qahir Al-Baghdadi rahimahullah, bagaimana bisa dianggap bagian dari firqah Islam kelompok yang telah menobatkan Ali sebagai Tuhan atau utusan Allah. Kalau boleh memasukkan mereka ke dalam firqah Islam, maka mengikut Usailamah Al-Kadzab lebih layak dimasukkan ke dalam firqah Islam.
0: Artinya Abdul Qahir Al-Baghdadi menolak mereka dimasukkan dalam Islam. Terus Batiniah, nah ini
1: Batiniah merupakan firqah Syiah yang memiliki sebutan paling banyak antara lain Qurmutah.
0: Qurmuti ini tokohnya Abu Thahir Al-Qurmuti, itu yang mencuri Hajar Aswad 22 tahun itu, dicongkel, dibawa ke Bahrain. Jadi selama 22 tahun Ka'bah ini enggak ada Hajar Aswadnya, dicolong. Coba, Masya Allah. Antum tahu enggak asbabul wurudnya kenapa dicolong? Dia ingin membuat Ka'bah pengganti, imitasi memalingkan kiblat kaum muslimin ke dalam Syiah di Bahrain. Dia bikin di sana kiblatnya. Dan itu antum baca sejarahnya pengangkutan Hajar Aswad itu sampai menghabiskan ribuan unta karena setiap dipanggul untanya mati. Dipanggul mati sampai Bahrain. Padahal jarak antara Madinah dengan Bahrain enggak terlalu jauh. Itu. Baru dibalikkan setelah dia mati. Mana Pak ada firqah sesat-sesatnya itu nyolong Hajar Aswad itu enggak ada. Enggak ada. Masya Allah. Ayo, lanjut.
1: Rusmiyah, Qurmutiyah, Ismailiyah, Tabaniyah, dan Badaniyah.
0: Ya, oke. Lanjut.
1: Banyak komentar para ulama tentang apa yang menjadi latar belakang dan motivasi utama perbedaan firqah Batiniah. Namun mayoritas ulama berpandangan bahwa tujuan utama mereka adalah menebarkan virus agama Majusi.
0: Nah, Pak. Di sini jadi tujuannya mereka itu mengoplos, mengolah ajaran Majusi dikasih label Islam. Makanya reinkarnase di sini dilapisi dengan apa? Gentayangan. Persembahannya diganti dengan tahlilan. Dan gitu. Ujung-ujungnya apa? Reinkarnase. Di mana ada orang mati bisa hidup lagi. Apa itu Pak namanya? Nongol lagi. Netes. Sama. Masya Allah. Ya, kalau orang-orang kampung mengistilahkan gak apa-apalah reinkarnase Majusi botol bir tapi isinya kopi sambil minum kopi merokok itu. Ayo lanjut.
1: Dengan cara mentawilkan Al-Quran dan Sunnah dengan takwil versi agama Majusi, terbukti bahwa tokoh mereka pertama Daisan adalah beragama Majusi dari kawanan suku Ahwaz.
0: Nah sekarang kita langsung aja bagaimana komentarnya Abu Hamid Al-Ghazali. Dia punya kitab Pak, karena dia itu paling dibikin menderita oleh Batiniah. Bahkan beliau sampai terusir, dari Khurasan, dia pindah ke Syam. Perpindahan dia tafakur selama sekian tahun dengan merenungkan berbagai macam perenungan, akhirnya menulis buku namanya Radd ar-Radd 'alal Batin, Fadha'ihul Batiniyah, kejahatan dan kebusukan batiniah. Karena dia termasuk yang diancam mau dibunuh, makanya dia hijrah sampai ke Syam. Itu, makanya dia nulis buku Fadha'ih. Nah, di antara isinya antum dengarkan, saya kutip banyak di sini. Lanjut baca.
1: Imam Abdul Qahir
0: Al-Baghdadi. Nah, Abu Hamid Al-Ghazali langsung. Abu Hamid Al-Ghazali halaman 193. Enggak ada? Antum kasih. Nah, oke.
1: Okay. Abu Ahmad Al-Ghazali berkata, telah terjadi konsensus di antara seluruh riwayat bahwa dakwah ini fitrah batiniah, bukan digagas oleh ahli bilah, nah, tidak dicetuskan oleh pengembangan
0: nikmat,
1: dan tidak didukung ajaran kenabian. Jika siapapun yang mengikuti fitrah ini akan berujung pada lepasnya agama seperti lepasnya rambut dari adonan roti. Mereka sejatinya persekongkolan dari kaum Majusi dan
0: Mazdakiyah. Mazdak, antum tahu sendiri. Apapun perempuan, siapapun itu halal seperti halalnya rumput, api, air. Jadi mereka itu nemu perempuan siapa aja, digarap. Dan kerjaan mereka itu masuk ke rumah siapapun. Laki-lakinya kalah, udah lewat perempuannya. Itu Mazdakiyah. Lanjut.
1: Ditambah setelintir sanawian dan ateisme, kemudian.
0: Nah, makanya mereka sekarang lebih senang kerjasama dengan siapa? Oke, Amerika dengan berbagainya pernak-pernik kejahatannya. Nah, sekarang Cina Soviet akidahnya apa? Anda tahu? Rasulullah ketika terjadi peperangan Persia Romawi masih mendukung Romawi. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Masih support. Karena kemenangan ahli kitab dengan ateis itu masih mending. Begitu loh Pak cara berpikirnya. Kita diarahkan wahabi, wahabi, wahabi, wahabi. Terus gitu. Makanya kelengeran tuh gak punya ilmu. Lanjut.
1: Mereka melepas tanah logika dalam rangka mengatur strategi untuk meringankan tekanan ulama Islam dan meredam perbedaan kaum muslimin.
0: Iya, dihadirkan dengan logika-logika yang fantastik. Ayo, akhirnya?
1: Akhirnya mereka tidak mampu menyembunyikan kekufuran kepada sang pencipta, penistaan kepada utusan Allah, pengingkaran terhadap masyar, kiamat dan kembalinya makhluk kepada Allah. Mereka menuduh bahwa para nabi adalah manusia licik dan tukang tipu yang memperbudak makhluk dengan berbagai tipu muslihat penuh dengan kebohongan dan penipuan.
0: Lanjut.
1: Mereka juga mencibir bahwa menyebarnya agama Nabi Muhammad SAW, memerananya dalam perjalanan teror dunia dan kekuasaannya meluas dengan kokoh dan kuat hanya untuk mengoyak kekuasaan nenek moyang kita. Bahkan mereka bersenang-senang di negeri kita sambil terus merusak pikiran kita.
0: Maksudnya apa? Persia? Mereka?
1: Mereka berusaha mengangkangi setiap jengkal bumi pusada hingga kita tidak mampu memerangi mereka.
0: Ini nuduh Rasulullah sahabat. Lanjut.
1: Oleh karena itu tidak mungkin menghalau mereka kecuali dengan cara makar dan licik. Karena bila mereka diajak secara terang-terangan kepada pasar kita, pasti mereka makin garang kepada kita dan tidak mau mendengarkan gagasan kita. Maka tidak ada cara jitu kecuali kita membaurkan diri kepada salah satu sempalan mereka yang paling mandir otaknya, paling mudah cara berpikirnya, dan paling mudah menerima tahayul serta paling senang.
0: Nah, senang nih kalau ketemu Mama Gupron orang kayak gini. Senang dia, ya. Senang, ya. Lanjut. Ayo lanjut.
1: Kita harus berhidup di balik kisah tersebut dan bertameng dengan baik cinta keluarga Nabi dan menangisi duka yang menimpa mereka agar kita selamat dari kejahatan mereka. Kita tunjukkan dukungan yang sesuai dengan watak mereka melalui cara terus mengingatkan kepada mereka kedzaliman besar dan kehinaan berat yang menimpa nenek moyang mereka. Dan kita harus berpura-pura menangisi penistaan yang menimpa kepada Nabi Muhammad SAW.
0: Nah, makanya dia membuat ritual Asyura. untuk menyembunyikan kejahatan di balik Asyura, bahwa dia itu orang yang paling perhatian, paling sayang sama keluarga Rasulullah, paling perhatian, menangisin musibah duka keluarga Rasulullah, tapi di balik itu kejahatan dia lancarkan kepada kaum muslimin, terutama ahli sunnah. Lanjut. Siapa yang ngomong ini? Abu Hamid Al-Ghazali. Ya. Yeah.
1: Dengan demikian kita bisa mengerucut generasi salaf yang menjadi panutan dan teladan mereka dengan dalil mereka menzalimi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mampu merusak citra salafus saleh di mata mereka dan menodai setiap ajaran dan syariat yang mereka sampaikan kepada generasi berikutnya, maka akan sulit bagi mereka meyakini ajaran mereka. Selanjutnya mudah bagi mereka untuk keluar dan lepas dari Islam.
0: Iya, betapa sulitnya orang awam sekarang menerima ajaran kita dengan tuduhan Wahabi. Kan dihambat di situ, dicikal di situ. Udah dengan Wahabi, udah muntah. Dengar Wahabi aja udah apa? Alergi. Gak mau mempelajari, gak mau ikut. Udah, aduh Wahabi, tengik. Repot. Lanjut. Bila
1: masih tersisa di antara mereka yang berpegang teguh dengan zahir dan Al-Quran dan hadis mutawatir, kita akan kecoh dengan ta'wil batil.
0: Nah, ta'wilnya tadi. Marajal bahraini yaltaqiyan. Bukan di situ. Apa? Ali Fatimah. Itu. Lanjut.
1: Di mana setiap nas itu membuat makna rahasia dan tafsir.
0: Nah, itu. Makanya betul kata Ibnu Qayyim, bahwa setiap kelompok sesat itu menjadikan Al-Quran dan Sunnah menjadi tameng untuk melindungi kesesatan dengan mencungkir balikkan ta'wil dan tafsirnya. Itu. Ayo, lanjut.
1: Justru tanda kepandiran adalah orang yang tertipu makna lahir saja, sedangkan tanda kecerdikan adalah orang yang mampu menyingkap makna batil.
0: Nah, tadi yang hebat-hebat ta'wil batilnya malah yang top. Kemudian?
1: Kemudian kita sebarkan akidah kita di tengah mereka, dan kita tegaskan bahwa demikian itu maksud Al-Quran yang sebenarnya. Bila kita telah menyebarkan orang-orang seperti mereka dalam jumlah besar, maka pada tahapan berikutnya, kita akan mudah meracuni seluruh fikoh yang ada dengan cara berbalas bersama mereka, dan kita tunjukkan pembelaan serta keperpihakan kita kepada mereka.
0: Nah, Abdul Qahir langsung, bawahnya.
1: Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi rahimahullah berkata, bahaya batin yang terhadap kaum muslimin lebih besar daripada bahaya Yahudi.
0: Nah, itu yang ngomong siapa? Ulama. Ini Pak, maksudnya saya ajak untuk baca, untuk belajar. Jadi batiniyah ini lebih jahat, lebih bahaya ketimbang Yahudi, Nasrani, Majusi. Orang Yahudi dengan terlepas penyimpangannya, akidahnya, kebusukannya, dan kejahatannya membunuh ribuan, puluhan ribu kaum muslimin ahli sunnah di Gaza. Tapi mereka membunuh jutaan kaum muslimin ahli sunnah di mana? Suriah. Lanjut.
1: Bahkan lebih berbahaya ketimbang fikoh dzahiriyah dan seluruh agama kufur manapun. Bahkan lebih berbahaya ketimbang dajjal yang akan muncul pada akhir.
0: Ya udah, selesai ya. Wassalamualaikum. Dan lanjut. Kita ketiga Nasiriyah. Nah ini. Ini lebih seru karena ini banyak yang di Suriah ini. Ini banyaknya di Suriah dan bagaimana dia kerjasama dengan Yahudi untuk membantai jutaan kaum muslimin ahli sunnah. Kita baca lebih detail. Nasiriyah.
1: Nasiriyah termasuk firqa ekstrim yang penyesatannya diambil dari nama seorang Syiah, Abu Syaib Muhammad bin Nasir al-Numairi, wafat tahun 270 Hijriah. Pada masanya juga hidup tiga tokoh besar Syiah, Ali al-Hadi, Hasan al-Askari, dan Muhammad al-Mahdi. Ibnu Nasir mengaku sebagai pintu kedua menuju kepada Imam Hasan dan menjadi hujah bagi sekian orang setelahnya. Mereka menobatkan Ali dan para imam mereka sebagai Tuhan, percaya terhadap reinkarnasi, mengkafirkan Abu Bakar, Umar, dan mengadakan perayaan akhirnya Isa bin Maryam, serta meninggalkan kewajiban puasa. Mereka menjadikan sholat sebagai simbol bagi Ali dan anak cucunya, dan mereka menganggap bahwa surga hanya simbol kesenangan, neraka hanya simbol penderitaan, dan mereka menghalalkan sholat. Mereka ya. Memiliki andil besar dalam memasukkan kaum kolonial ke negeri-negeri Islam.
0: Nah, itu. Lanjut.
1: Mereka pernah membantu pasukan perang Salim untuk menjajah negeri Syam, dan membantu pasukan Tatar untuk membantai jutaan orang Sunni di Irak, dan menghancurkan bangunan dan sarana kehidupan mereka. Begitu juga penjajah Prancis bisa masuk dengan mudah dan perahu menjajah negeri Syam berkat bantuan kelompok Nasirian. Dan sekarang mereka berusaha menguasai negara Suriah bekerjasama dengan Israel, Iran, dan Amerika Serikat. Sehingga para ulama dari dahulu hingga sekarang sepakat atas kekafiran mereka. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan bahwa pada para mereka pecahan dari kelompok Quraisy yang lebih kukuh daripada Yahudi, Nasrani, serta orang-orang musyrik. Sehingga mereka lebih berbahaya bagi umat Islam dari orang-orang kafir Harbi seperti kaum Tatar dan orang-orang Barat. Karena mereka berpura-pura Islam dan mengenakan baju cinta keluarga Nabi, tetapi hakikat mereka tidak percaya kepada Allah, Rasulnya, kitabnya, perintah dan larangan agama, bahkan mereka tidak percaya terhadap surga, neraka, pahala dan
0: hukum. Oke. Berkah ini sering ditemukan di Yaman, makanya besarnya dengan Hausi itu. Terus di Gunung Nasiriyah, Turki, Palestina dan utara Nablus serta Lebanon. Cuman mereka sekarang agak sedikit kempes dengan pemerintahan yang baru. Terus ini, lanjut. Terus ini juga banyak di Suriah. Bahkan kemarin pertama kali yang menolak kehadiran presiden yang baru, siapa namanya? Syara, itu adalah Drus. Bahkan mengundang Yahudi untuk memerangi pasukannya Syara. Lanjut, dibaca.
1: Ad-Darus merupakan contoh ekstrim yang menebarkan pemikiran Hamzah bin Ali bin Ahmad Az-Zuzani. Orang warga Persia yang berkata, dia berasal dari daerah Zuzan. Dia mengatakan reinkarnasi dan turul. Bahkan dia mengklaim bahwa Ruhul Kudus pindah dari Nabi Adam menjelma pada Ali bin Abi Thalib, kemudian pindah menjelma pada Al-Hakim bin Abdillah. Tempul Islam dari Mahmud berkata, mereka merupakan pengikut Muhammad Ismail Al-Darazi yang dikenal Hashtagin yang menuhankan Hakim bin Abdillah dan meyakini bahwa Muhammad bin Ismail menghapus agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka juga mengingkari kewajiban dan hal-hal yang haram. Sementara pemikiran mereka hasil dari racikan antara pemikiran filsafat dan ajaran Majusi, namun menampakkan pembelaan kepada keluarga Nabi penuh dengan kemunafikan. Mereka sekarang banyak tinggal di Suriah, Lebanon, dan Palestina. Beberapa anak-anak mereka bekerja sama dengan tentara Israel dengan imbalan eksisnya keberadaan mereka di Lebanon dan Suriah. Mereka juga masuk dari agen-agen rahasia Yahudi Mossad yang bekerja untuk kepentingan Yahudi di seluruh negeri Suriah. Mereka pernah badan intelijen Suriah membongkar beberapa jaringan rahasia mereka yang terbukti bekerja sama dengan tentara Yahudi, terutama di daerah perbatasan Golan Palestina. Pada waktu perang tahun 1967, kaum Muslimin penduduk dataran Golan dan Yordania telah merasakan pahitnya pakaian atas dan kelicikan mereka. Mereka bekerja sama dengan tentara Israel menyerang penduduk Golan dan Yordania secara membabi buta, tidak membedakan antara orang lanjut usia dan bayi, membunuh mereka dengan tarikan pengalaman pun dan
0: tidak. Sama, anda melihat di Gaza itu. Kita enggak tahu. Yang tahu cuma AI sama apa? Potongan-potongan video. Hakikatnya ISIS itu siapa? Mereka itu berbaur dengan siapa? Ya. Lanjut. Langsung aja Syiah Rafidhah biar kita lebih ke jantungnya sekarang. Yang lainnya sisanya antum baca sendiri. Syiah Rafidhah.
1: Syiah Rafidhah Imaniyah. Syiah Imamiyah dan Rafidhah memiliki pemikiran yang hampir sama, sehingga kedua nama tersebut pada hakikatnya untuk sebutan satu fitrah yang lebih dikenal ulama Sunni dengan Rafidhah. Dan mereka disebut Rafidhah karena penolakan mereka terhadap kepemimpinan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Namun langkah Rafidhah menjadi populer setelah muncul penolakan terhadap umat Syiah terhadap imamah.
0: Zaid bin Ali, kenapa ditolak? Rafidhah dari Rafidhah menolak karena Zaid bin Ali tadi saya katakan diajak untuk mengkafirkan Abu Bakar, Umar enggak mau. Oh, kalau begitu kamu enggak patut jadi imam. Makanya kelompok yang menolak ini akhirnya berkembang biak, beranak pinak namanya Rafidhah. Lanjut.
1: Pada zaman Khalifah Hisham, mereka banyak disusupi orang-orang zindik dan ateisme baik dari kalangan Asyria dan Ismailiyah serta ateisme dari berbagai dunia.
0: Jadi sekarang ngumpul Jadi Nasiriyah, Ismailiyah, ateisme, firqah batiniyah itu di bawah mereka. Apalagi dengan minyaknya, dengan kular, dan macam-macamnya. Lanjut.
1: Dari Abdullah bin Ahmad berkata, saya bertanya kepada bapakku, siapakah Rafidhah itu? Maka beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang mencela dan menghujat Abu Bakar dan Umar.
0: Udah selesai. Siapa saja yang menghujat, mencela Abu Bakar Umar, udah Rafidhah. Nggak usah cari dalil macam-macam. Lanjut.
1: Firqah Rafidhah muncul untuk merusak Islam seperti usaha orang Yahudi. Paulus merusak agama Kristen sehingga Firqah Rafidhah banyak memiliki kemiripan dengan Yahudi. Satu contoh, Yahudi berpendapat bahwa tidak layak untuk menjadi pemimpin kecuali anak cucu Nabi Daud. Sedang Rafidhah mengklaim bahwa tidak layak untuk menjadi pemimpin kecuali anak cucu Ali bin Abi Thalib. Yahudi berpandangan bahwa tidak ada jihad sebelum Tuhan Dajjal. Sedangkan Rafidhah menganggap bahwa tidak ada jihad sebelum Imam Mahdi mereka keluar.
0: Nah ngapain kalau jihad nunggu Dajjal keluar? Itu lucu. Ajib, manusia ajib. Ya. Ya, dan nanti imam-imamnya di Raj'ah dihidupkan lagi oleh Allah, membunuhi musuh-musuhnya Ahlul Bait, Abu Bakar, Umar dihidupkan, disalib, semua musuhnya Ali semua dihidupkan juga, kemudian dibunuhi satu persatu sebelum kiamat. Itu Raj'ah. Ya, lanjut.
1: Yahudi menghalalkan darah setiap muslim, begitu juga Rafidhah. Yahudi tidak membolehkan salah tiga, begitu juga Rafidhah.
0: Nah, fikihnya tuh kalau bahas fikih tadi. Jadi Syiah itu enggak boleh mentalak sama dengan Rafidhah dengan Yahudi. Lanjut.
1: Yahudi merubah Taurat, begitu Rafidhah merubah Al-Qur'an. Dan Yahudi menyatakan bahwa Jibril musuh mereka, dan ternyata sebagian sekte Rafidhah pun menyatakan bahwa Jibril salah dalam menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seharusnya kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka sangat gembira dengan kekalahan dan kemunduran umat Islam dan sangat sedih dengan kemenangan umat Islam atas musuh-musuh mereka. Sehingga mereka sangat mendukung dan berwalak terhadap tentara-tentara kaum kolonial manapun serta kaum musyrikin untuk menghancurkan negeri Islam seperti yang terjadi di Khurasan, Irak, Jazirah, dan Syam. Tapi itu adalah mereka yang berlepas diri dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka menghujat dan mencela sahabat. Bahkan mereka juga akhirnya mengkafirkan semua mereka yang empat, Ali bin Abi Thalib, Amr, Mijad, dan Salman.
0: Kafirkan sekalian juga, udah. Udah paling konyol. Udah, lanjut.
1: Sehingga mereka tidak termasuk dalam Islam sama sekali. Berdasarkan keyakinan tersebut, mereka dengan serampangan dan ngawur mengkafirkan hampir semua sahabat dan berani berdusta dengan ujian takiyah untuk mengelabui orang awam.
0: Nah, ini dengarkan. Dengarkan ucapan Imam Syafi'i yang indah, bagus. Ya, lanjut.
1: Imam Syafi'i memberikan komentar pedas terhadap kelompok Rafidhah. Aku tidak melihat ada seorang yang lebih dusta daripada orang Rafidhah. Yazid bin Harun berkata, semua riwayat ahli bid'ah diterima asalkan bukan dari seorang dai ahli bid'ah kecuali Rafidhah.
0: Rafidhah mau dai mau bukan dai, enggak boleh diterima karena asas agama dia itu bohong. Ada, paham? Lanjut.
1: Syekhul Islam rahimahullah berkata, adapun firqah Rafidhah, dasar kebid'ahan mereka dibangun di atas pemikiran jinjik dan ateisme. Sehingga mereka dengan sengaja berdusta atas nama agama, dan kebanyakan mereka mengatakan takiyah adalah agama kami, yaitu mengatakan sesuatu yang berbeda dengan keyakinan hati. Bukankah demikian itu kedustaan dan kemunafikan? Sementara mereka mengklaim bahwa mereka merupakan manusia paling beriman dan paling suci di antara pemeluk agama. Mereka menuduh generasi pertama Islam dengan tuduhan murtad dan munafik, sehingga mereka ibarat kata pepatah senjata makan. Karena tidak ada firqah yang menampakkan keislaman paling dekat dengan kemunafikan dan kemurtadan ketimbang Rafidhah. Dan tidak ada firqah yang paling banyak didukung oleh kaum mukhtadin dan munafikin kecuali Rafidhah.
0: Itu, dan saya ngomong ini rujukannya antum lihat ya, Minhajus Sunnah An-Nabawiyah karya Imam Ibnu Taimiyah. Ya, lanjut.
1: Para ulama berbeda pendapat atas kekafiran mereka, tetapi Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa pemikiran mereka banyak mendekati kekafiran. tetapi mengkafirkan orang per orang atau ponis kekal di neraka setelah terpenuhi syarat-syarat pengkafiran dan tidak ada penghalang untuk menjatuhkan ponis terakhir.
0: Nah, terakhir. Nah, ini musuh utama nih dia sekarang. Lanjut.
1: Dan Muhammad bin Abdullah menegaskan bahwa Syiah Imam Al-Rafidho telah keluar dari sunnah, bahkan telah keluar dari milah atau Islam. Mereka terjatuh dalam perzinahan atau bid'ah. Berapa banyak di antara mereka yang berzina pada kubul dan cukur, sehingga mereka sangat pantas kalau dikatakan anak-anak zina.
0: Nah, ini yang bikin mangkelnya mereka seumur hidup, Pak. Ya. Pokoknya udah mangkelnya enggak pernah bisa ditutup. Ucapan saya Muhammad ini. Ayo, Syiah Zaidiyah. Nah, ini biar antum tahu. Ayo, baca Zaidiyah.
1: Syiah Zaidiyah. Mereka merupakan para pengikut Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Mereka berkeyakinan bahwa yang berhak menjadi imam hanyalah anak cucu Fatimah.
0: Nah, baca.
1: Bila ada anak cucu Fatimah yang alim, berani dan dermawan serta layak untuk menjadi imam baik dari garis keturunan Hasan atau Husain, maka wajib ditaati.
0: Ini enggak hanya fokus pada Husain, tapi Hasan Husain. Lanjut.
1: Menurut Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi rahimahullah, Zaidiyah termasuk pecahan dari Rafidhah dan mereka terpecah menjadi tiga sekte besar, yakni Al-Jarudiyah, Al-Sulaiminiyah dan Al-Butriyah. Semua sekte sepakat mengakui keimaman Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ketika masih melawan pemerintah, masih melawan perintah masa penguasa Hisham bin Abi.
0: Nah, jadi mereka mengakui imamnya, keimamannya, kepemimpinan Zaid selagi dia masih melawan Hisham bin Abdul Malik. Yang memang, ya maaf, Hisham ibnu Abdul Malik ini banyak celah sehingga diserang, apalagi anaknya Walid ibnu Hisham bin Abdul Malik. Ya, lanjut.
1: Mereka melepas diri dari Utsman, Talha, Zubair dan Aisyah, dan mereka menganggap boleh berperang bersama anak cucu Ali untuk melawan penguasa, baik penguasa tersebut adil atau jahat, hingga menang atau kalah.
0: Nah, ini Khawarij, pemikiran diusung juga. Dia sangat antipati dengan Utsman, Talha, Zubair, Aisyah. Bahkan Pak, Aisyah itu enggak pernah disebut sama sekali. Di dalam berbagai macam kitab, bahkan Aisyah itu ada, Masya Allah, saya ambil dari IG-nya, apa WA-nya Syekh Abdul Razak. Ya. Sebentar. Ini. Orang Syiah sendiri membuat disertasi ini, Pak. Disertasi doktor dan lolos. Judulnya Khianat Aisyah Bainal Istihalah Wal Waqi'. Dan natijah hasil daripada penelitian disertasi doktor dia, memang fakta Aisyah itu berkhianat dari sisi kehormatan dan agama. Itu. Ini. Khianat wa Aisyah bainal istihala wal waqi'. Itu. Jadi bukan dulu aja, sekarang dulu sama aja. Makanya mereka itu rata-rata menjuluki Aisyah itu Ummus Sya'ir, Ummus Syaiton. Itu. Lanjut.
1: Jadi dia sepakat bahwa pelaku dosa besar disiksa dan kekal di neraka selamanya.
0: Nah, enggak sesat gimana nya? Katanya Zaidiyah itu mirip dengan ahli sunnah. Miripnya di mana? Enggak semua Syiah itu sesat. Contoh Zaidiyah, baca kitab-kitab para ulama baru memvonis. Ya, lanjut.
1: Mereka membenarkan ahli dalam memerangi hidupnya dan menyenangkan orang-orang yang menyelisihinya, serta benar dalam membuat majelis tahkim yang terdiri dari dua orang untuk menghadiri publik. Seluruh sekte Zaidiyah membolehkan angkat senjata kepada seorang pemimpin yang jahat dalam rangka untuk melenyapkan kezaliman dan menegakkan kebenaran. Mereka melarang sholat di belakang orang fajir atau jahat dan hanya boleh sholat di belakang orang yang tidak fasik. Rafidhah dan Zaidiyah sepakat bahwa Ali lebih baik dari seluruh sahabat dan tidak ada orang yang lebih baik
0: Nah, terakhir Kaisania, sekarang baca.
1: Kaisania. Mereka adalah para pengikut Kaisar, seorang bekas budak Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan seorang murid Sayyid Muhammad bin Hanafiyah. Kelompok ini meyakini secara berlebihan dan sangat ekstrim bahwa Muhammad bin Hanafiyah mampu menguasai segala macam ilmu dan mampu mengetahui segala rahasia ilmu dari mulai ilmu takwil, ilmu batin, ilmu cakrawala dan ilmu jiwa. Mereka sepakat bahwa beragama hanya dengan mentaati seorang hingga mereka mentakwilkan semua rukun Islam dari mulai sholat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya dengan takwil sosok para tokoh mereka. Bahkan sebagian mereka meninggal.

0: baca di kitab-kitab lain, perluasan, pengembangan, dan juga pendalaman. Intinya kita closing statement, sungguh sangat naif kalau ada orang bilang, apalagi ahli sunnah, mengatakan gak ada perbedaan antara Syiah dengan ahli sunnah. Makanya ada yang nyeletuk juga, siapa yang membela Syiah itu lebih sesat daripada Syiah itu sendiri. Ya, oke, selesai. Ini masukkan ke kantong lagi. Dan nanti pulang gak apa-apa. InsyaAllah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala ali muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal.

0: dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrab ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Ambasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
5: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
6: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
5: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu salah dunia. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Adzkarun naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan ditiup sambil membaca.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia, dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung, Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la

0: شرعني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: ذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bilang canggung udara. Hidayah FFN. Bersama menyongsong hidayah. Di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min Adhkar Sabah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsina, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli syai'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri asy-syaitani wa syirkih, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata'in.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayya.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.

0: Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wansat fa'inna ladidhan aishi fil nasabi inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu intala taba wa illam yajri lam yatibi فالشمس لو وقفت في الفلك دائمة لبلها الناس من عجم ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat, apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersinar jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya. Baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan syubhat dan syahwat, ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda sahabat setia Hidayah.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفع وننفعنا بما علمتنا. اللهم أصلح لنا أمورنا كلها وأصلح ولاة أمورنا وأمور بلدنا وشعبنا ونصرنا والمسلمين المظلومين في فلسطين وفي كل مكان إنك ولي ذلك القدير عليه. الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita sehingga kita bisa bersua pada kesempatan kali ini dalam rangka bertaqarrub mendekatkan diri kepada Allah dan mencari ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dari ilmu kita, memperbaiki urusan-urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, bangsa dan masyarakat kita. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas apa yang Allah berikan kepada kita dan khususnya nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat hidayah sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu khususnya di saat kondisi hari yang tidak kondusif secara teknis karena hujan itu rahmah. Hujan itu penuh dengan keberkahan. Tapi memang secara teknis adalah tantangan tersendiri. Sehingga ketika Allah memberikan kita kesempatan untuk tetap menuntut ilmu dalam kondisi teknis seperti ini, maka ini adalah nikmat yang harus kita syukuri dan harus kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Dan kembali kita amalkan materi kita yang lalu bahwa sebelum mulai hendaknya kita menjaga keikhlasan kita dan menjauhi semua faktor yang membuat niat kita goyah. dan kita bertekad untuk mengerjakan ibadah dengan sebaik-baiknya sampai selesai. Dan kalau kita berhasil melakukan itu, maka sekali lagi tidak menunggu waktu yang lama, maka kita akan mengalami progres kemajuan dalam diri kita. Dan kita juga niatkan agar kita mampu mengamalkan apa yang kita pelajari. Ini penting. Al-Hasan Al-Basri pernah menyampaikan, "Inna rajula la yatlubal baba minal ilmi faya'malu bih." Sesungguhnya seseorang itu jika dia mempelajari satu bab dalam ilmu, misalnya kita sekarang lagi bahas atau lagi belajar bab kesabaran, faya'malu bih, lalu yang dia pelajari itu dia amalkan, fayakunu khairan lahu minad dunya law kanat lahu faja'alaha fil akhir. Jadi kalau dia amalkan apa yang dia pelajari dengan penuh keikhlasan, bab sabar ini kita pelajari lalu kita amalkan, maka ilmu dan amal itu lebih baik daripada dunia. Lebih baik daripada seluruh dunia. Seandainya dunia itu semua miliknya, law kanat lahu, kalau dunia itu semua punya dia, faja'alaha fil akhirah, lalu ia jadikan bekal untuk akhirat, jadi hadirin Allah muliakan, andai kata kita punya seluruh dunia, satu bab dari ilmu yang kita pelajari lalu kita amalkan, itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Tapi pertanyaannya, siapa yang yakin dengan itu? Siapa yang benar-benar percaya dari lubuk hatinya dengan konsep itu? Dan itu kan firman Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dikatakan oleh Al-Hasan itu kan firman Allah dalam surat Yunus 58, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah hendaknya mereka bergembira dengan karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada mereka. Kenapa hendaklah mereka bergembira? Karena karunia dan rahmat itu lebih baik daripada dunia yang mereka kumpulkan. Apa tafsir karunia dalam ayat ini? Iman. Dan apa tafsir rahmat dalam ayat ini? Al-Quran. Itu salah satu tafsir yang hadirin bisa dapatkan kalau hadirin buka buku-buku tafsir klasik. Jadi mendapatkan iman atau cabang-cabang keimanan dan mendapatkan Al-Quran, baik dari sisi membaca, memahami, mentadaburi, mempelajari hukum atau hikmah atau akidah yang ada di dalamnya, itu lebih baik daripada apa? Dunia yang mereka kumpulkan. maka kalian harus bergembira. Itu faliyafrahu itu lamul amr, perintah untuk gembira. Itu perintah untuk gembira. Jadi unik perintahnya, karena biasanya kan perintah itu sholat gitu, lo harus sholat, perintah sholat, perintah itu puasa, perintah itu zakat, perintah itu sedekah. Tapi dalam ayat ini perintahnya tuh beda, perintahnya disuruh gembira. Itu makanya muka-muka orang ikut kajian tuh harus muka-muka gembira. Dan ini kayaknya agak kurang kita nih hadir. Gitu dia diem aja terus. Gak boleh muka suntuk tuh, gak ada ceritanya. Ini perintah loh ini. Ini lam di sini lamul amr. Ini perintah. Suruh gembira.

0: gitu loh. Jadi nggak ada orang apa datang ke kajian tuh murung, muka kusut, nggak ada. Harus seneng mukanya tuh. Harus gembira. Tapi macet Pak Ustadz, justru tambah besar pahalanya. Tambah besar. Itu poin. Kalau sore ini di masjid ini ada pembagian, setiap jamaah dapat 20 juta, kira-kira muka kayak gini gak? Ah, itu langsung kelihatan. Muka beda. 20 juta. Apa artinya 20 juta dengan dunia seisinya? Ya itu. Ya, jadi nah muka antum agak lumayan nih sekarang. Nah, bisa gak antum pertahankan muka kayak begini sampai akhir kajian? Nah itu, tetap senyum, senang gitu kan. Sekarang kan lagi ingat 20 juta, 20 juta, 20 juta, 20 juta, 20 juta. Nah, itu. Jadi jangan sampai sadar atau gak sadar, 20 juta itu dalam tanda kutip lebih berharga dalam diri kita daripada iman, daripada wahyu yang para sahabat dulu pertahankan dengan nyawa, bukan dengan uang lagi, nyawa mereka pertahankan. Wa khairun mimma yajma'un, kata Allah. Karena iman dan Al-Quran itu lebih berharga daripada dunia yang atau harta yang mereka kumpulkan. Itu tadi. Makanya itu kalau ada pembagian fulus, udah. Mau ada kendala apapun di jalan, maju terus. Kenapa? Ada pembagian uang. Nah, lalu bagaimana dengan pembagian hikmah, pembagian ilmu, pembagian warisan para nabi, khususnya nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini jangan dikit-dikit uzur Pak Ustadz, uzur. Ya uzur gak ada masalah, dan setiap orang bertanggung jawab dengan Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia dihadapkan dengan pembagian dunia, kira-kira kalimat itu diangkat apa enggak? Itu. Nah, kenapa kalau dunia totalitas, tapi sedangkan akhirat, iman yang merupakan sumber kebahagiaan dunia akhirat, kita enggak semangat? Ini yang terus harus kita perbaiki. Nah, sekali lagi jamaah sekalian, makanya sebelum kita mengerjakan ibadah, apapun termasuk kajian, harus ada waktu untuk tasihun niyah, perbaiki niat kita, lalu menjauhi segala faktor yang membuat kita gak ikhlas, dan bertekad saya harus totalitas, saya harus habis-habisan sampai akhir. Karena azam itu tadi. Azam itu tekad untuk menyelesaikan sesuatu dari awal sampai akhir. Dengan maksimal, itu azam. Dan semoga Allah memberikan taufik kita untuk bisa demikian. Allah Ta'ala alam bisa. Jadi, hadirin Allah muliakan, semoga kita bisa diberikan ilmu nafi dan kita bisa diberikan taufik untuk bisa mengamalkan ilmu kita tersebut. Amin. Rabbal alamin. Dan kendala seperti hari ini kita nilai sebagai sebuah keberkahan, sebuah rahmah, dan tetap berusaha bertakwa kepada Allah semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Itu poin. Dan bagi yang kehujanan dan bajunya basah, atau buat akhwat yang kos kakinya basah, tolong segera kabari agar bisa diupayakan dapat yang kering gitu. Bukan dituker ya, bukan. Karena ini penting. Ada yang kebasahan enggak bajunya? Enggak. Aku takut yang basah khususnya, atau yang kos kakinya basah, tolong kabari kami biar bisa segera mendapatkan kos kaki yang kering. Dan tolong kabari misalnya 5 menit akan datang, tiba-tiba ada ngelihat ada jamaah wanita atau jamaah perempuan yang baru datang terus basah, khususnya kos kaki ya, maka tolong tolong kasih tahu, atau baju juga, apa baju, pokoknya ya, segala hal yang berkaitan dengan inilah kebutuhan primer kita dan bisa memudaratkan kita kalau kita tetap paksakan, gitulah. Tolong disampaikan, dan nggak usah nunggu kajian bubar. Jadi kos kakinya basah dari sekarang nih, terus nanti kabarnya pada isya ya keburu, keburu kering ya, keburu kering. Jadi sesegera mungkin aja, dan semoga kita bisa saling support dan saling bantu. Itulah poin. Jazakallahu khairan. Tolong diingatkan bagi yang baru datang. Baik, kita akan lanjutkan materi kita, materi yang sangat penting. Kita sedang membahas apa sih? Ada yang bisa ingetin saya enggak? Kita lagi bahas apa? Hah?
1: Sabar sebelum ibadah.
0: Sabar sebelum ibadah. Iya. Gimana ceritanya?
1: Jadi sebelum ibadah tuh harus sabar dan niatin ini biar apa? Azam biar sampai selesai gitu. Sungguh-sungguh pas ibadah. Jadi sebelum ibadah harus sabar.
0: Sebelum ibadah harus?
1: Iya, sebelum.
0: Sabar.
1: Iya, harus.
0: Dalam hal apa?
1: Dalam berazam.
0: Dalam apa?
1: Azam.
0: Azam, siapa tuh Azam?
1: Sungguh-sungguh, ininya sungguh-sungguh, biar niatnya tuh sungguh-sungguh, biar kita sapu bersih gitu.
0: Oh, yeah. Jadi azam itu adalah tekad untuk mengerjakan sesuatu, menyelesaikan sesuatu dari awal sampai akhir, gitu. Bukan setengah-setengah. Jadi bukan setengah-setengah. Terima kasih. Ya, dan tolong diamalkan jamaah, karena percuma kita dapat emas tapi kita nggak amalkan, percuma. Ini dampaknya besar banget, dan kita hanya butuh waktu singkat kok, tapi konsisten. Jadi konsisten, makanya harus ada keluangan waktu sedikit aja ya, untuk itu. Karena ini penting. Makanya ibadah tuh kan jangan sampai mepet-mepet, lalu terburu-buru. Makanya coba lihat, simple ya, ibadah sholat gitu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala men-set itu gitu. Enggak langsung qomat. Padahal kan bisa masuk waktu qomat langsung, enggak kan? Azan dulu. Lalu ada sholat sunnah dulu. Gitu loh. Orang dikasih waktu persiapan. Bahkan ada pertanyaan, sebenarnya durasi antara adzan dan qomat itu berapa menit sih? Panjang silang pandangan para ulama kita rahimahullah ta'ala, tapi sebagian para muhakkikin mengatakan tidak ada dalil yang menjelaskan angka tertentu atau menit tertentu, sehingga dikembalikan kepada makna bahwa adzan untuk memberitahu bahwa sudah masuk waktu sholat, lalu orang akan siap-siap, akan wudu, atau bahkan sebagian mandi, wudu, lalu sholat sunnah di rumah, lalu habis itu selesai sholat sunnah di rumah, berangkat ke masjid, sunnahnya berangkat ke masjid, gimana? Lari-lari, sprint, maraton, jalan cepat, jalan tenang kan, jalan tenang, jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa, gitu loh. Lalu sampai ke masjid, lalu dia bisa dapat takbiratul ihram. Jadi artinya kita dikasih waktu untuk ini, gitu loh. Tapi masalahnya siapa yang menggunakannya, siapa yang benar-benar memanfaatkannya? Itu kan hal penting. Jadi kalau setiap kita pada saat sholat ngejaga si titik ini, itu sholat kita akan berkualitas. Makanya sebuah kekurang tepatan ketika adzan dikumandangkan lalu kita tunda dengan alasan qomat masih lama. Iya, qomatnya masih lama. Tapi kita butuh waktu untuk menata hati sebelum takbiratul ihram. Itu. Harus tenang dulu gitu loh. Makanya kalau kita evaluasi diri, saya tanya nih sama jamaah sekalian. Ketika kita masbuk, buru-buru gitu loh. Apalagi kalau kita dengar udah rakaat ketiga zuhur, akhirnya kan langkah dicepat-cepat tuh. Jarak dari tempat kita ke masjid misalnya 100 meter. Anggap aja kita dapat rakaat terakhir sebelum ruku. Pertanyaannya, dari pengalaman kita selama ini, keberhasilan kita khusyuk besar atau kecil? Aku ya. Itu. Jadi dapat. Tapi coba evaluasi diri kita ya. Keberhasilan kita untuk khusyuk, untuk benar-benar dapat gitu loh. Dan tenggelam dalam sholatnya. Keberhasilannya kecil. Karena itu tadi, kita gak menjalankan keterangan para ulama. Keterangan para ulama. Bahwa sebelum ibadah, qabla syuruk, sebelum masuk ke dalam ibadah, Anda harus punya waktu untuk tasihun niyyah. Lalu jauhkan diri dari riya dan bertekad. Gitu. Atau jangankan masbuk deh. Jangankan masbuk. Kita udah ada di masjid zuhur. Atau asar. Atau apalah. Gitu. Atau nanti nih maghrib. Abis adzan kita ngobrol. Ngobrol sama teman sebelah. Iya. Maksud teman di belakang sana. Itu teriak-teriak. Kita ngobrol terus-terus sampai qomat. Kita agak geli-geli dikit, cekikikan, terus gimana lo, apa kabar, bla bla bla. Langsung begitu sampai qomat berdiri, masih ngobrol juga. Ya, nanti kita lanjutin pada sholat ya. Misalnya kita bilang gitu, keberhasilan kita untuk sholat khusyuk besar atau kecil? Kecil. Padahal kita ada di situ. Bahkan di soft pertama, ini soft pertama nih misalnya. Langsung jadi tersangka. Loh, kalau soft pertama bisa kena, apalagi soft kedua. Jadi jangan senyum dulu juga. Jadi hadirin Allah muliakan, Ya begitu. Kalau kita mau cari kualitas, harus ada waktu untuk itu. Dan gak perlu lama-lama. Tapi tajam gitu loh. Lebih tajam. Tapi tajam. Jadi hadirin Allah muliakan. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Puasa misalnya. Coba kita evaluasi puasa kita apa tahun-tahun lalu. Kualitasnya gimana? Kita gak usah bicara tiga full lah gitu loh, Pak. Level antum kan udah bukan bicara full lagi kan. Insya Allah ya. Tapi kualitasnya gimana? Kalau kualitasnya masih jauh, coba evaluasi poin ini. Misalnya, jam berapa kita makan sahur? Atau bahasa jam berapa bangun sahur? Jam berapa bangun sahur? Lalu bagaimana kita sahur? Lalu masih bisa pas waktu sahur itu, misalnya masih bisa mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala enggak? Wabil ashari hum yastaghfirun dalam surat Adz-Dzariyat ayat 18. Dan mereka beristighfar ketika sahur. Jadi ada jeda, habis itu perbanyak astaghfirullah tu bilai, astaghfirullah tu bilai. Lalu masukin nih. Saya harus ikhlas puasa hari ini. Dan saya bertekad saya akan totalitas sampai maghrib. Maghrib atau asar? Jangan salah, maghrib gitu. Dan udah mapping. Hari ini kemungkinan prediksinya nih, saya punya tantangan di pihak mana saja dan di titik mana saja dan apa blind spot saya dan mana waktu yang sangat rentan dari pengalaman dan saya harus backup dari sekarang. Kita mikir gitu gak sih? Gitu. Dan seringkali kita gak lakukan itu. Seringkali kita gak melakukan hal tersebut. Akhirnya kebobolan, kecolongan, kebablasan, screen time masih parah di Ramadan. Ngeliat yang enggak-enggak, ngobrolin yang ngalur ngidul. Kenapa? Karena kita kalah di qobla syuru'. Kita kalah bukan di start, tapi sebelum start. Itu masalahnya. Pokoknya sebagian orang tuh ada yang gak makan sahur gitu loh. Itu keliru. Kita tuh butuh makan. Pertama, makan sahur itu barokah kata Nabi SAW. Dan itu ibadah. Terus yang ketiga, itulah waktu sebelum start puasa. Kita butuh benar-benar fresh di sana. Karena begitu kita masih nyawanya masih setengah pada saat adzan subuh, kita kehilangan momentum. Dan ingat, ibadah ini bukan 5-10 menit. Bukan 1-2 jam. Ibadah ini dari subuh sampai maghrib. Otomatis butuh persiapan yang cukup. Jadi terkesannya sederhana. Tapi kalau kita jujur, lalu kita evaluasi Ramadan tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, kita akan setuju dengan hal ini. Bismillah. Itu poin. Iya ya, emang saya kurang. Saya gak ngepremeh. Kadang-kadang yang abis ngantuk kan udah bangun, terus minum, tidur lagi. Ada yang disuapin sama istrinya. Tengah mangap doang. Mau aku masukin. Semua dimasukin. Terus abis itu tidur lagi dia tuh. Ya boleh, tapi Anda kehilangan momentum sebelum start. Dan ini penting. Makanya begitu kita gak warming up sebelum start, begitu masuk berantakan. Sah-sah. Tapi kualitas? Enggak. Ilaman rahimah rabbu. Maka sekarang